0: mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Aaron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia, kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari petani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, saya kasih kasus
12: pada apa ya? Direktur mesti tidak harus tetap.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
15: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
14: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
15: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
16: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
15: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena mau sampai mendekati 50%. Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
3: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
13: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
18: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net,

0: digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan program Kabar Aceh di pagi hari ini bersama Korwil 17 Aceh. Sesaat lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat

0: rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: November 2025 lalu. Ya, melalui kerjasama ini dapat menghasilkan sinergi untuk diharapkan dan dapat memperkuat tata kelola bentang alam untuk perkebunan dan pertanian berkelanjutan tersebut bakal tugas di Stanbul Aceh Azza Nudin Kurnia. Menurutnya, melalui kerjasama ini juga dapat menjadi momentum penting bagi masa depan Aceh karena penguatan tata kelola bentang alam itu dapat memulihkan kehancuran sejumlah infrastruktur di Provinsi Aceh, terutama dampak bencana terhadap perkebunan sawit dan juga mitigasi produktivitas pertanian. Nah, lebih lanjut dengan ini juga diyakini dapat mencegah alih fungsi lahan secara ilegal baik untuk perkebunan maupun lainnya seperti tambang ilegal. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Sabang dengan Kak Ayana.
1: Iya, terima kasih Bang Rizky Nugraha. Kita ke Kak Emma. Kak Emma bisa? Iya, Kak Emma masih, kami masih belum kedengaran suaranya. Oke, baik, gak kedengaran ya Kak Emma. Kita ke Bang Budi deh dulu ya.
2: Oke.
1: Assalamualaikum Bang
2: Budi. Waalaikumsalam. Bang Budi kemana tadi? Audionya putus nyambung dari tadi. Udah kayak hubungan kita nih putus nyambung.
3: Abis siaran bola kayaknya semalam.
1: Menang Bang Budi?
2: Ya menang dong Spanyol. Oh, iya. Abang Messi gak juara.
3: Gimana sampai storing gitu ya?
2: Siap.
1: Oke, Bang Budi, gimana keadaan cuaca di kota Takengon?
2: Takengon alhamdulillah cukup cerah dari beberapa hari yang lalu ini sampai akhirnya menimbulkan banyak kebakaran lahan nih ya. Sama seperti informasi yang mau akan saya sampaikan ini terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah pada minggu kemarin 19 Juli sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bener Meriah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun pengungsian. Nah, berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Bener Meriah, sekitar setengah hektar lahan terbakar dan hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak berwajib. Petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik-titik api yang kembali menyala. Kondisi terakhir, api juga telah berhasil dipadamkan dan situasi di lokasi dinyatakan aman. Peristiwa tersebut juga tidak mengakibatkan korban jiwa, korban terdampak maupun pengungsi. Sementara itu, Pusdal OPB BPBD Bener Meriah terus melakukan pemantauan di 10 kecamatan sebagai bagian dari kegiatan rutin monitoring potensi bencana. Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik-titik api agar penanganan dapat dilakukan secepatnya ya. Jadi untuk bapak-bapak yang kebiasaan sering buang puntung rokok sembarangan ini tolong kedepannya jangan dilakukan lagi ya, karena sudah beberapa hari kebelakang ini hujan sudah jarang turun. Jadi sepercik api ini bisa menimbulkan kebakaran luas ya, jadi sayang gitu ya. Ya itu mungkin yang bisa disampaikan dari Takengon Kak Yana. Terima kasih, kita kembali ke Sabang.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Ya, memang harus bapak-bapak ini ya, puntung rokok jangan buang sembarangan.
2: Betul.
1: Baik, kita ke Kak Emma kembali. Kak Emma, sudah bisakah kami dengar suaranya Kak Emma? Iya, masih belum kedengaran nih Kak Emma nih, gimana ini?
3: Iya, ya, sepertinya langsung ke Sabang kayaknya.
1: Oke, baik. Baik, baik. Emma,
3: iya,
1: semangat, informasi semangat, dari Sabang aja ya. Baik, untuk ini. Untuk pagi ini informasinya dari Sabang, itu kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu kembali menghadirkan pelayanan paspor Minggu Ceria atau Pasporia di kawasan Car Free Day CFD Banda Aceh. Program layanan jemput bola tersebut ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keimigrasian. pada pelaksanaan Pasporia ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu melayani sebanyak 20 permohonan paspor dari masyarakat yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Layanan tersebut juga mendapatkan sambutan yang positif karena memang masyarakat itu dapat mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantornya. Kepala kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang ini, Muksin Miralza, mengatakan bahwasanya Pasporia merupakan salah satu inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keimigrasian, dan menurutnya juga program ini menjadi upaya mendekatkan imigrasi kepada masyarakat. Dan selain melayani permohonan paspor, petugas imigrasi turut juga memberikan edukasi mengenai prosedur pengajuan paspor dan juga penggunaan aplikasi M-Paspor. Dan masyarakat juga diingatkan agar menjaga dokumen perjalanan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliandi Hindayawan, itu menegaskan bahwasanya Pasporia ini merupakan implementasi nyata dari tagline Direktur Jenderal Imigrasi, Imigrasi untuk Rakyat. Tagline tersebut juga mencerminkan komitmen menghadirkan layanan yang sudah dijangkau cepat dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, untuk ke depan, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang ini akan terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses dan kepastian layanan. Dan upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Begitu informasi dari Kota Sabang. Atau kita kembali ke Kak Emma ya, untuk terakhir kali. Kak Emma bisa dengar? Iya, tentu juga gak bisa.
2: Kameranya pun juga kepotong itu atasnya, gak full ya.
1: Agak ya. Baik Kak Emma, mohon maaf ya, memang suaranya tidak kedengar. Okay. Ini ya, kita sambung lagi di esok hari ya Kak Emma ya. Oke, terima kasih teman-teman Sekarwil 17 Aceh. Ada Bang Putra yang makin glowing.
3: Terima kasih Kak Yana.
1: Budi ceria. Bang Rizky makin ganteng aja Kak. Dewata makin cantik aja.
3: Makin cantik
1: ya.
3: Aja.
1: Makin okay. Cantik. Okay. Terima siap. Kasih ya Bang, Kakak semuanya. Kita ketemu okay. Lagi di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: jadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
2: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
1: Intermezzo.

Yolua Suhaidi menyambut positif sikap kritis mahasiswa BEM Universitas Syah Kuala WSK Gayolues dalam dialog terbuka yang membahas pemulihan pasca bencana dan pembangunan daerah. Menurut Suhaidi, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan karena mahasiswa merupakan mitra strategis dalam mengawal pembangunan agar setiap program berjalan dengan tepat sasaran. Bupati menjelaskan pemulihan Gayolues dilakukan melalui pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh, DOKA, untuk memperbaiki infrastruktur terdampak, normalisasi sungai dan lahan pertanian, serta pembangunan pengendali banjir di sejumlah titik rawan. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengembangkan sekitar 3.600 hektar perkebunan kopi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terkhususnya para petani. Di akhir dialog tersebut, BEM WSK Gayolues juga menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui gagasan, kritik konstruktif, dan pengawalan terhadap pembangunan daerah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yo. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak abal-abal sto? Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0 ya. Akhirnya Spanyol resmi dinobatkan sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026 pendengar. Setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final yang berlangsung di MetLife Stadium Amerika Serikat ya. Kemenangan Spanyol dipastikan melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu. Setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 90 menit. Nah, sejak peluit awal dibunyikan ini pertandingan berlangsung sengit pendengar. Spanyol tampil dominan dengan penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Argentina. Sementara itu Argentina juga mengandalkan serangan balik cepat yang dipimpin oleh Lionel Messi dan Julian Alvarez. Penampilan gemilang kiper Emiliano Martinez membuat Argentina mampu bertahan hingga waktu normal berakhir tanpa kebobolan. Nah, memasuki babak tambahan, intensitas pertandingan semakin meningkat. Spanyol akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-106 melalui Ferran Torres yang sukses memanfaatkan peluang di depan gawang. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol dalam laga final dan memastikan gelar juara dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya meraih pada tahun 2010. Dan Argentina juga berusaha menyamakan kedudukan hingga menit-menit akhir. Namun disiplin lini belakang Spanyol ini membuat seluruh upaya tim Tango gagal membuahkan hasil. Situasi semakin sulit bagi Argentina setelah pertandingan berlangsung keras dan penuh dengan tekanan di babak tambahan ya. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan dominasi generasi baru sepak bola Spanyol yang memadukan pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsí dengan para pemain senior berpengalaman seperti Rodri dan Unai Simon. Rodri juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen berkat performa konsistennya sepanjang kompetisi. Nah, bagi Lionel Messi sendiri, final ini menjadi penutup perjalanan yang emosional di panggung Piala Dunia. Meski gagal mempertahankan gelar yang diraih Argentina pada edisi 2022 lalu, kiprah Messi tetap mendapat apresiasi besar dari para pecinta sepak bola dunia ya. Nah, dengan hasil tersebut Spanyol mengakhiri turnamen sebagai juara Piala Dunia 2026, sementara Argentina harus puas menjadi runner up setelah melalui perjalanan impresif hingga partai puncak. Jadi sekali lagi selamat untuk fans Spanyol ya. Akhirnya bisa menjuarai juara dunia FIFA 2026 di tahun ini dengan gelar yang kedua.

0: IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
6: Laper nih, pesan makan yuk.
7: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
6: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
7: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
6: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
7: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
6: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
7: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau enggak enak kamu tanggung jawab ya.
6: Iya, Neng. Dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
7: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa enggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
6: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Ya baik pendengar, kita masih di Takengon pagi ini tentunya dengan ragam informasi ya yang masih akan terus menemani kebersamaan kita. Dari Gayo Luas, pendengar, kami informasikan Kapolres Gayo Luas yang baru AKBP Cakra Donia memperkenalkan diri kepada masyarakat sekaligus juga memaparkan di riwayat penugasannya sebelum mengemban amanah di Kabupaten Gayo Luas ya. AKBP Cakra Donia mengungkapkan dirinya banyak belajar dari Kapolres sebelumnya yaitu AKBP Hiro. Menurutnya pengalaman dan arahan yang diterimanya menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas sebagai Kapolres Gayo Luas yang baru. Nah, ia juga memohon doa restu serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan diterima sebagai bagian dari keluarga besar Gayo Luas. Nah, selain itu AKBP Cakra Donia juga menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemda dan seluruh pemangku kepentingan tentunya dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Gayo Luas demi terciptanya keamanan, ketertiban dan juga kemajuan daerah. Masih dari Gayo Luas, pendengar, ini Bupati Gayo Luas mendampingi Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian atau LIP Kementerian Pertanian ini melakukan monitoring dan evaluasi program optimalisasi lahan untuk lahan rusak ringan di Kampung Rerebe ya, Kabupaten Gayo Luas. Tim Ditjen LIP meninjau langsung lokasi rehabilitasi jaringan irigasi dan juga berdialog dengan para kelompok tani serta mengevaluasi pelaksanaan program agar pembangunan sesuai standar dan mampu meningkatkan fungsi irigasi bagi lahan pertanian. Bupati Suhaidi juga mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian terhadap sektor pertanian di Kabupaten Gayo Luas. Menurutnya, irigasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas sawah, memperluas musim tanam, dan mendorong kesejahteraan petani. Nah, sementara itu, Wakil Bupati Gayo Luas Maliki menegaskan Pemkab Gayo Luas juga akan terus mengawal pelaksanaan program agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan, terkhususnya oleh para petani di Kabupaten Gayo Luas.

0: kamu kenapa?
1: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
2: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
4: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
5: Nih, pakai jas hujannya dulu.
6: Nggak mau.
5: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
6: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
5: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
6: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
5: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
6: Ih, nggak mau bercanda.
5: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
6: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
7: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya baik mendengar dari Bener Meriah ya, ini World Wide Fund and Nature atau WWF bekerja sama dengan BKSDA dan Forum Pesangan 11 Conservation Initiative atau yang disingkat PECI ya, gelar kegiatan menanam di CRU Das Pesangan Bener Meriah Sabtu kemarin. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi Indonesia Robi Royana menyebut kegiatan itu merupakan inisiatif konten kreator Jeremy Owen dan WWF dalam kerangka program PECI yang menitik sinergikan agroforestry. Awalnya ada dua pola, yaitu agroforestry tahan gajah berfungsi sebagai natural barrier jelajah gajah antara core habitat konsesi THL dengan area yang dikelola intensif masyarakat. Yang pola lainnya adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Namun pasca bencana, pola bertambah menjadi restorasi lahan atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana. Dan PECI sendiri memiliki fokus program menjadikan konsesi THL menjadi core habitat gajah agar hewan bertubuh besar tersebut lebih lama bertahan di lokasi tersebut dengan membangun feeding area bagi gajah. 250 ribu dari beberapa jenis pohon ditanam pada 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Biren. Selanjutnya masih dari Bener Meriah juga pendengar, Jembatan Beli di Kampung Uma Besi, Timang Gajah, Bener Meriah yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli kemarin. Menanggapi kondisi tersebut, Dan Ramil 03 Timang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Beli tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, Dan Ramil 03 Timang Gajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar resiko kecelakaan dapat diminimalkan. Di lokasi perbaikan, Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia juga menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan juga difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan, sementara sambil menunggu penanganan permanen dari pihak instansi terkait.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
4: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
5: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.
4: Baik mendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Nah, baik mendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Ini yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2026. Nah, faktanya pendengar terkait dengan klaim tersebut adalah tidak benar ya, atau hoax. Dilansir dari berbagai media, tautan atau link pada unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi dari Kementerian Pertanian, melainkan ke laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Ditjen PSP Kementerian Pertanian menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP juga tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melalui akun Instagram resmi dari Kementerian Pertanian @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian daerah setempat. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi tautan atau link untuk klaim bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2026 adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
5: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
6: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat pagi pendengar semuanya, berjumpa kembali kita di program Halo RRI di edisi pagi ini di hari Senin 20 Juli 2026. Dan silakan bagi pendengar semua yang mungkin ingin menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum juga di tempat tinggal pendengar semua, sampaikan kepada kami di program Halo RRI yang disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sampaikan keluh kesah pendengar semua terkait dengan pelayanan publik kepada kami dan nanti akan segera kita tindak lanjuti kepada pihak terkait untuk diselesaikan bagaimana solusi kedepannya terkait dengan permasalahan tersebut ya. Sampaikan kepada kami bisa melalui line telepon 0821-6585-4676 0821-6585-4676 atau bisa juga chat WhatsApp kami di nomor 085

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis

0: jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
1: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
0: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
1: Betul.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kembali di program Halo RRI bersama Pro1 RRI Takengon di pagi hari ini. Jadi masih terus kami tunggu pendengar, baik pendengar semua yang ingin menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272 ya. Jadi sampaikan kepada kami terkait dengan keluhan pelayanan publik pendengar semua kepada kami di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nah, kami selingi dengan informasi di pagi hari ini pendengar terkait dengan koperasi nelayan ya. Oh baik, sudah ada telepon masuk di pagi hari ini, kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, RRI.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bang Budi.
1: Iya.
2: Ini mau tanya nih, kan?
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Dewi.
1: Bu Dewi. Di mana, Bu?
2: Iya. Di Dedalu, Bang.
1: Di Dedalu. Oke, apa yang ingin disampaikan Ibu pagi ini?
2: Keluhannya tuh bisa nggak diperbaiki itu lampu merah yang di dekat depan Bang Aceh sama yang di terminal, Bang? Kenapa udah lama mati nggak dihidupkan kembali?
1: Oh, yang di simpang Kemili, Bang Aceh yang itu ya?
2: Enggak, Bang Aceh yang di simpang 5 nih, Bang.
1: Oh, yang di simpang 5 sama yang di mana tuh? Di terminal lama?
2: Yang di terminal, di terminal.
1: Terminal lama ya? Oke.
2: Iya, karena pagi-pagi kan ngantar anak tuh kadang-kadang kayak mana tuh ya, semua orang berebut mau cepat Bang kan?
1: Ya baik. Ada lagi
2: Bang, lampu merah kan tertibnya. Apa nggak bisa tuh? Itu siapa yang berona yang perbaiki itu Bang? Polisi atau
1: siapa? Itu Dinas Perhubungan nih Bu. Nanti coba kita konfirmasi ke Dinas Perhubungan ya terkait dengan posisi lampu merah.
2: Itu aja Bang.
1: Di simpang 5 Bang Aceh sama di terminal bawah ya, terminal lama ya, lampu merah di situ
2: tadi ya. Terminal lama yang mau pergi ke Jalan Lintang tuh Bang.
1: Oke, ya baik. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Bu Dewi untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, tadi salah satu pendengar kita menyampaikan keluhannya terkait dengan traffic light ya, atau lampu lalu lintas yang berada di simpang 5 pas di dekat dengan kantor Bank Aceh ya. Di situ lampu lalu lintas atau traffic light-nya memang sudah lama tidak hidup lampu lalu lintasnya. Dan satu lagi tadi traffic light lampu lalu lintas di simpang terminal bawah, terminal lama ya, yang mau menuju ke jalan arah Jalan Lintang. Di situ Bu Dewi tadi menyampaikan keluhannya terkait dua traffic light tadi, dua lampu merah tadi yang sudah beberapa bulan ini tidak hidup lampunya ya. Tidak menyala lampunya karena mungkin pagi-pagi kan nganter anak sekolah, lalu lintas memang cukup padat di kawasan situ ya. Jadi arus lalu lintas tidak rapi begitu ya, berantakan karena tadi matinya dua lampu lalu lintas tadi, traffic light di daerah simpang 5 di dekat Bank Aceh tadi dan lampu merah di dekat terminal bawah, terminal lama ya. Nanti coba kita akan tindak lanjuti ke pihak terkait untuk bagaimana solusi kedepannya begitu ya. Kalau memang tidak sempat atau mungkin pejabat berwenangnya lagi ada urusan mungkin di hari ini, kita coba lanjut di hari Rabu nanti ya untuk solusi-solusinya seperti apa nanti ke depannya terkait dengan dua traffic light tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewi di daerah Dedalu tadi ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, masih di program Halo RRI.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air. Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital, atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
4: Ya, baik pendengar, di sesi terakhir di Halo RRI di edisi hari ini di hari Senin 20 Juli 2026 ya, terkait dengan keluhan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi di Dedalu terkait dengan traffic light atau lampu lalu lintas di kawasan Simpang 5 Bang Aceh dan juga di kawasan terminal lama, ini traffic light-nya sudah beberapa bulan tidak hidup, tidak menyala. Apalagi anak-anak sekarang sudah masuk sekolah, kalau pagi itu lalu lintas cukup padat dan rawan kecelakaan apabila tidak segera diperbaiki traffic light atau lampu lalu lintas tersebut ya. Nah, Bu Dewi, ini mohon maaf, kita sudah coba hubungi pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan ya. Kita sudah coba hubungi Kepala Dinas Perhubungan Bapak Ariansah, mungkin beliau sedang ada kegiatan atau sedang ada agenda acara yang memang tidak bisa diganggu untuk hari ini. Jadi kita coba nanti alihkan ke hari Rabu, Ibu Dewi ya. Nanti akan coba kita tindak lanjuti terkait dengan masalah tersebut untuk diberikan bagaimana solusinya ke depannya terkait dengan keluhan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi ya. Karena tadi sudah beberapa kali kita hubungi, memang sedang tidak bisa diganggu karena sedang ada agenda atau kegiatan-kegiatan begitu. Nanti akan coba kita tindak lanjuti di hari Rabu, pendengar Bu Dewi ya. Masih di program Halo RRI. Jadi Halo RRI bisa Anda dengarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar semua yang mungkin punya keluhan terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI di nomor 0821-6585-4676 atau bisa juga di nomor 0852-7082-5272 ya. Kita berjumpa kembali di program Halo RRI di edisi selanjutnya pendengar, Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga harus pamit di pagi hari ini, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan pendengar. Dilanjut lagi nanti sama Kak Ana pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Pagi hari ini melanjutkan kembali di rangkaian lagu dan juga informasi pendengar RRI Takengon di manapun Anda mendengarkan kami untuk untaian rangkaian lagu dan juga informasi ini dan banyak lagi yang bisa Anda dengarkan di RRI Takengon. Dan sebelum semua itu kita uraikan satu persatu pendengar, Anda akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: Dan pendengar RRI Takengon, seperti yang tadi disampaikan, saatnya rangkaian lagu dan juga informasi Anda dengarkan di sini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar yang berada di kediaman di mana saja anda berada, untuk pagi hari ini, setiap hari Seninnya jam 10 waktu Indonesia Barat itu kita hadir di pengarus utamaan gender. Pendengar di mana saja anda berada, jadi pengarus utamaan gender itu nggak ada lagi sekat, walaupun ada sekat-sekat yang tentunya yang relevan. Ada hak-hak di sana, salah satunya adalah hak perempuan, anak perempuan ya, yang punya hak untuk bermimpi. Jadi ketika seorang anak itu lahir, potensinya, bakatnya sudah ada, cita-citanya sudah ada sebenarnya. Anak laki-laki maupun anak perempuan itu memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, menentukan masa depannya, pendidikannya, pendidikan yang mana, yang inklusif dan yang kesempatan setara, menjadi pondasi penting agar setiap anak itu dapat meraih impiannya tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja anda berada, masih ada anggapan bahwa cita-cita tertentu itu hanya milik tertentu, bahkan anak laki-laki aja yang boleh sekolah tinggi. Dan sementara perempuan hanya boleh dan pantas memilih profesi tertentu. Nah, kata ininya saja sudah membuat kita itu merasa ada yang dikucilkan, dikecilkan, ada yang seakan-akan cita-cita yang tadi itu sudah setinggi, akhirnya jatuh lagi. Jadi kenyataannya perempuan di Indonesia itu telah membuktikan mampu menjadi orang. Ya, mereka punya kelas, mereka jadi guru, dokter, ilmuwan, polisi, politisi bahkan ya. Duduk di parlemen ada sekarang ini. Dan atlet, pemimpin, pengusaha, hingga bahkan tokoh masyarakat. Aceh Tengah punya rejeki perempuan, benar meriah yang baru aja dipilih menjadi rejeki, ada perempuan juga itu kalau di daerah kita ini. Di daerah anda juga ada hal ini ya. Jadi bukan harus istimewa sih anak perempuan itu, melainkan kesempatan, harus adil. Dukungan keluarga sekarang ini harus, zamannya harus. Kalau ada dulu keluarga anak perempuan gak boleh sekolah tinggi-tinggi, nantinya jatuhnya jadi ibu rumah tangga lagi, gak gitu konsepnya ya. Dan yang pasti yang dibutuhkan perempuan tadi itu, anak perempuan tadi, karena anak perempuan yang berhak bermimpi untuk melanjutkan sekolahnya, cita-citanya. Jadi mereka diberikan kesempatan yang adil, dukungan, lingkungan yang aman atas akses pendidikan yang setara. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja anda berada, kita teruskan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi ini. Kita uraikan terus informasi untuk pendengar RRI Takengon. Di antara rangkaian-rangkaian lagunya yang anda dengarkan dari RRI Takengon.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

Mari kita berikan dukungan kita yang sangat berarti, sangat berharga ini kepada anak perempuan agar mereka mampu untuk bisa bermimpi, mewujudkan harapan dan cita-citanya. Kalau dulu pernah tersebut seperti tadi disampaikan, perempuan itu gak mesti harus sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu cukup di rumah saja. Jadi image itu, kata-kata itu akhirnya dulunya tertanam di benak kita bahwasanya kita gak mesti harus sekolah tinggi-tinggi untuk anak perempuan ya. Dan Pamio yang mengatakan kalau anak laki-laki itu yang punya hak untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatannya. Dan sekarang malah kita lihat lebih dominan para perempuan deh ya, untuk segala pengambil kebijakan, keputusan di rumah juga sepertinya kalau sudah ibunya bilang A, yang lain harus diam. Dinamika namanya, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita lihat porsinya. Dan kalaupun harus ya silakan, ini bagi para perempuan. Saya kemarin ngelihat apa ya, mungkin teman-teman juga atau Anda pendengar melihat di media sosial, karena si suami enggak bekerja, lagi tidur aja si istrinya ngelangkahin suami sambil nginjak dadanya suami gitu ya. Itu juga enggak, bukan seperti itu. Terus kebalikannya lagi, ini karena media sosial harus kita saring di mana yang harus kita bisa komentari ya. Masih usia belia sih suami istri ini, lihatnya di media sosial ya. Suaminya cuma ngasih belanja 5.000, tapi tuntutannya banyak. Istrinya sambil nangis-nangis membela diri. Enggak juga seperti itu konsepnya, pendengar RRI Takengon. Enggak juga kebijakan keputusan.

Susan itu harus iya kata laki-laki, iya juga kata perempuannya. Itu tadi porsinya harus dibagi, porsinya harus dibagi. Lebih-lebih sekarang raihlah cita-citanya, ibu-ibu di rumah, keluarga Anda yang di rumah, dukunglah anggota keluarga Anda. Ntar kalau si abangnya sekolahnya tinggi, adiknya cukup sampai SMA aja. Kalaupun abangnya harus keluar daerah, adiknya di daerah sendiri aja. Itu kita coba berikan kesempatan. Oh mungkin takut nanti anak perempuan di daerah lain gak ada yang ngejagain, nanti gak bisa dipantau dari jauh. Nah itu dia kita bicarakan bagaimana bagusnya. Kita minta pendapatnya. Kalau kamu sekolahnya di daerah sendiri aja bagaimana? Karena bisa-bisa apa nah, bisa kami jagain, bisa kami pantau, dan nggak mesti harus ngekos lain sebagainya. Itunya yang harus kita coba jabarkan ke keluarga kita.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: kita Kengon, tidak ada yang tidak lagi sekarang di zamannya. Memang zaman kita, zaman orang tua kita dulu dengan era kita sekarang memang berbeda. Tapi perbedaan itu menjadikan kita punya kesempatan, punya peluang. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kita saling memberikan dukungan, karena dukungan itu yang paling penting untuk anak perempuan ini, karena kita sedang program pengarus utamaan gender. Yang paling penting tadi itu agar anak perempuan kita berani untuk membuka wawasannya, mencoba dulu dan berkiprah di dunia yang sekarang lapangan kerja cukup banyak. Dan gak apa-apa kalau mereka punya cita-cita yang tinggi, kita dukung, namun komunikasi tadi itu yang penting. Jadi pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, kata-kata tidak ada untuk anak perempuan itu sekarang sudah harus kita hapus gitu ya, harus kita tutup. Jadi pendidikan, dukungan keluarga, lingkungan yang positif, kesempatan yang setara, kita akan sama-sama tumbuh menjadi generasi yang cerdas, generasi yang mandiri, mampu memberikan kontribusi untuk keluarganya, itu yang paling kecil. Tapi itu bukan lagi kontribusi kecil sekarang lagi bahasanya, kontribusi untuk keluarga itu juga mempengaruhi untuk kontribusi yang akan lebih luas lagi lingkupnya. Dan kalaupun kita tidak harus berbicara tentang kontribusinya ke bangsa negara ini, tapi setidaknya untuk keluarga tadi itu, untuk lingkungan sekitar itu sangat berarti, sangat bermakna. Nggak mesti sekarang harus ke yang pendidikan tinggi, yang pasti mandiri saja kita, itu sudah berani kita, ya kita berikan kesempatan. Jadi lingkungannya, berikan hal yang positif. Sekarang orang bekerja itu sampai larut malam, di dunia kerjanya itu biasa, boleh. Dulu malam-malam mana ada di daerah kita ini, anak perempuan itu bekerja sampai malam. Masih ada yang membatasi, kalau di daerah Aceh itu tentang syariat, cuma bisa sampai jam 10 malam mungkin, ya daerah lain masih sampai pagi. Itu yang harus kita jaga sama-sama. Kalaupun mereka pulang malam, kenapa enggak kita jemput aja ya untuk anggota keluarga nih, atau di dunia kerjanya kita antar untuk teman-teman perempuan kita, atau berikan mereka penginapan yang dekat bagi ada kegiatan atau usaha yang yang mengharuskan mereka tuh sampai larut malam. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang pasti mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang aman, menghargai potensi-potensi yang ada, menghargai kegiatan-kegiatannya, kegiatan mereka apapun itu. Dan setiap kita, setiap anak bahkan, tanpa harus membedakan jenis kelaminnya, mereka perempuan atau laki-laki.
1: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: lagi seru banget nih. Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

pagi menjelang siang selalu mengucapkan terima kasih dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang Anda dengarkan RRI Takengon setiap waktunya, terlebih untuk hari ini di 20 Juli 2026. Untuk pengarus utamaan gender RRI Takengon di waktu yang berikutnya kita akan melanjutkannya kembali untuk Anda, dan kita teruskan rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Untuk informasi warta berita olahraga, dinamika olahraga RRI Pro 3 masih akan bisa Anda dengarkan di format waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CIVI Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon, sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri ya, namanya.
4: Oke, Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya,
3: kan? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Benar.
4: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Propolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
1: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
0: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
2: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
0: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan Dinamika Olahraga RRI Pro 3 hari ini di 20 Juli 2026.

Selamat siang pendengar RRI Takengon, dan untuk siang hari ini dirangkaikan lagi rangkaian lagu dan juga informasi. RRI Takengon dengan esensi buku. Esensi buku seorang lelaki dari Waimital. Buku ini karya Hana Rambe yang diterbitkan oleh Sinar Harapan pada tahun 1983. Buku setebal 216 halaman ini bercerita tentang perjuangan seorang mahasiswa pertanian yang menjadi petani kecil di Waimital. Buku ini menggambarkan semangat dan kerja keras dalam membangun daerah. Buku yang diadaptasi dari kisah nyata ini dimulai dari penerbangan 3.000 km mencari Kasim Arifin, seorang mahasiswa sarjana pertanian yang menjadi petani kecil nan jauh di sana. Deru kendaraan, hiruk pikuknya manusia kota, dan beribu slogan pembangunan semuanya ditinggalkan. Tidak pernah didengar dan dilihatnya lagi kecuali lumpur hitam, hutan sagu, dan orang-orang desa yang selalu menjadi sahabatnya. Orang tuanya di kampung dan sahabatnya di kampus sebelumnya tidak pernah menyangka ia akan berbuat seperti itu, menjadi orang desa dan hidup sebagai petani sejati. Kasim, si petani kecil dengan semangat membara dan bekerja keras tanpa mengenal lelah, akhirnya berhasil membangun daerah yang bertahun-tahun digelutinya. Seorang lelaki dari Waimital adalah sehelai tenunan kehidupan yang disusun indah oleh tangan halus berbakat yang sangat cinta pada pekerjaannya dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Pelajaran yang bisa kita petik dari buku ini adalah jangan pernah menyerah dengan keadaan. Selalu berjuang dan kerja keras untuk satu tujuan, tanpa mengenal lelah, serta yang paling penting, tunjukkan rasa cinta terhadap pekerjaan yang digeluti. Demikian esensi buku seorang lelaki dari Waimital, produksi Pro 1 RRI Takengon.

0: Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon di tengah hari ini. Untuk siang yang cukup panas, mudah-mudahan jadi adem dengan untaian lagu yang masih dihadirkan dari RRI Takengon. Apa kabar Anda untuk saat ini? Kegiatan yang banyak, terlebih kalau yang di rumah, banyak sekali kegiatan-kegiatan Anda yang tidak pernah selesai. Pakai timing waktu pun enggak juga, mungkin nanti targetnya jam ini harus selesai kegiatan di rumah. Masih tetap seperti biasa, masih ada saja yang harus dikerjakan. Kami menemani dirangkai lagu.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Siang hari ini kami hantarkan untayan ini untuk kesemuanya. Kita akan menuju ke tengah hari dengan informasi-informasi lagi yang masih disampaikan bagi pendengar yang tengah beristirahat atau masih di jam kerjanya, jam-jam sibuk ini. Enggak lagi sesibuk tadi, mungkin agak sedikit low, agak sedikit santai saja menjelang tengah hari. Di tempat Anda juga ini akan waktu zuhur.
1: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat.

masih diucapkan selamat siang pendengar. Jadi kalau sudah mengantarkan lagu yang dibawakan Anggun ini, jadi ke era 90-an kita ingatnya, suasana 90-an kita rasakan untuk siang ini, 90 ke 2000 lah begitu. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Dan pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, informasi lagi kami suguhkan, disampaikan lagi bagi pendengar RRI Takengon.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Aceh kembali mencatatkan capaian dan tingkat nasional dengan meraih 3 penghargaan dalam ajang Forum Pemret Multimedia Award 2026 yang berlangsung di Hotel Alana, Yogyakarta pada Sabtu 18 Juli 2026 malam. Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ketiga Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang mengangkat tema Pers Kembali ke Rakyat. Kegiatan ini menjadi wadah apresiasi bagi pemerintah, lembaga, dan tokoh dinilai konsisten mendorong keterlibatan informasi, membangun komunikasi publik yang efektif, serta menjalin kemitraan yang baik dengan media. Dalam kesempatan itu, pemerintah Aceh menerima 3 penghargaan sekaligus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf dianugerahi Pena Emas FPRMI, penghargaan tertinggi organisasi tersebut, sekaligus dinobatkan sebagai gubernur terbaik bidang komunikasi dan informasi. Sementara Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menerima penghargaan Mitra Pers Terbaik 2026.

0: korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar, sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Dan pendengar RRI Takengon, tiada istilah jeda. Kalaupun jeda untuk format yang lain yang berikutnya, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk isyarat untuk perlahan akan menuju di waktu zuhur kawasan Takengon dan sekitarnya. Beberapa rangkaian lagu ini yang juga mengisyaratkan, kalaupun bukan lagu religi yang religius sekali, tapi untuk lagu-lagu yang temanya keagamaan juga hadir di siang hari ini.

Itakengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan rangkaian-rangkaian lagu-lagu religi untuk siang hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan bagi pendengar semuanya yang kami menyongsong waktu zuhur untuk Takengon dan sekitarnya.

يسمعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

selamat menjalankan ibadah salat zuhur kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengonak dan sekitarnya. Pendengar yang berada di kediaman, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Dan RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.
2: Saudara pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, akan sampai kita saat lagi ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Devoraglio, Devoraglio, Devoraglio.
1: Eli, liburan yuk. Heling, heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk. Luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan keber Serloni terlu Senin 20 Juli 2026. Biak sedere ini keber Serloni selengkapi kami sawahan. Wakil Gubernur Aceh Munaran Safari Siraturahmi ku sejumlah daerah di Kabupaten Aceh Selatan minggu mani.
2: Wakil Gubernur Aceh Munaran Safari Siraturahmi ku sejumlah daerah di Kabupaten Aceh Selatan minggu mani sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, Orum Ulama dan lembaga pendidikan daerah. Kunjungannya diawali orang menghadiri Haul Abuya Syekh Haji Adnan Mahmud, nya ulama Idayah Asbul Yamin Bakongan, selanjutnya rombongan menentong Dayah Himatul Amal, Dayah Madinatul Diniyah Babus Saadah dan Dayah Darul Ihsan Al-Waliyah. Wan setiap kunjungan, Wakil Gubernur berdiskusi orang pimpinan daerah dan masyarakat kin menyerap aspirasi terkait pendidikan daerah, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi. WP menosah bantuan opoh kerung, mukena, peci, sajadah, nyebaju koko sebagai bentuk dukungan kin pendidikan dan ibadah santri. Saparioya turut didampingi PLT Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh Muhsin serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akhyar Arapat. Di sadana RRI Takengan menyawahni keber Serloni.
1: Polres Aceh Tengah komite mendidik kekanak sekolah melalui program GEH ku sekolah.
3: Polres Aceh Tengah komit mencetak guna kati si memudeni berakhlak pani wan menghadapi berbagai tantangan digital melalui program Sawe Sikula. Selang mane Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Aceh Tengah Munaran Pembinaan Penyuluhan ISMK Negeri 2 Takengan. Kegiatan ini pimpin Kanit Bintipsos Satbinmas Polres Aceh Tengah Aibda Rajali mewakili Kasat Binmas AKP Saudin Situmorang SPD Urum Personel Satbinmas. Iwan penyuluhan aku ke kanak sekolah yosahi pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas, bahaya judi online, perundungan, rum penyalahgunaan narkotika. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIK MH melalui Kasih Humas AKP Rasimin Munyawahni. Program Sawe Sikulah ni sara program nyata ni Polri i pendidikan. Katika umude ni terarah berakhlak jero sehingga gerene terpengaruh urum hal-hal si gereru si merusak masa depane. Mahyani ari RRI Takengan Munyawahni keber Serloni.
1: Kritik ari mahasiswa BEM PSDKU USK berguna ken pembangunan daerah ni kati kuna sesuai program.
3: Bupati Gayo Luas Suhaidi menyawahni Iwan dialog terbuka mahasiswa BEM PSDKU Universitas Syah Kuala USK Gayo Luas mengkritik pemulihan pasca bencana pembangunan daerah ini. Pemerintah daerah Pekene terbuka kin kritika ikarenan mahasiswa ni mitra paling strategis wan mengawal pembangunan ni kati programi sesuai. Ijelas ni, pemulihan Gayo Luas ini melalui pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh, DOKA, kin munetahi infrastruktur terdampak, normalisasi niwe, lahan pertanian, pembangunan pengendali banjir, ipepian titik si terdampak bencana. Pemerintah P juga menetiran pemulihan ekonomi urum cara mengembangkan 3.600 sitar perempusan nikupi si harapan ne mampu meningkatkan pendapatan masyarakat khusus si berempus. I terakhir dialog BEM PSDKU USK Gayo Luas P berkomitmen kuna katingo urenya berkontribusi munosah gagasan kritik simu bangun daerah ini. Mahyani Ari RRI Takengan menyawah nike berserloni.
1: Biak sedere nge kita pengi nge kami sawahan ke berseluni Ari RRI Takengan nantinan ke berseluni selanjutnya jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere, benmari kita pengenan ke berseluni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

0: siang pendengar RRI Takengon siang hari ini.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali. Dengan siapa kalau boleh saya tahu siang ini?
1: Pak Saragi Simpang Balik.
0: Oke, ada Pak Saragi yang ada di kawasan Simpang Balik. Saya temani dengan lagu dangdut yang mana ya, Pak Saragi?
1: Saragi ya?
0: Iya, bisa Pak. Lagu yang mana
1: lagunya
0: ya, Pak?
1: Lagunya Pengemis Cinta.
0: Pengemis Cinta. Oke, siap, siap.
1: Salam salamnya sama Mbak Ana.
0: Iya, siapa lagi Pak siang hari ini,
1: Bang
0: Pak?
1: Bang Budi.
0: Iya, Pak.
1: Kak Moai, Pak Herman, Pak. Pak Sultan, Bang
0: ya,
1: Mul,
0: ya.
1: Mbak Pita, Mbak Selvi.
0: Oke.
1: Udah itu aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengemis Cinta tadinya Pak ya. Oke.

0: Dangdut, dangdut adalah kita. Ada yang berdering. Oke, belum jadi, enggak jadi-jadi. Bukan belum jadi, enggak jadi-jadi. Ya, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat siang. Bagaimana siang ini? Halo.
1: Siang-siang biasa.
0: Siang-siang biasa. Gerak kekucakan pelaring radioan jadi dua suaranya ini.
1: Suara merdu.
0: Jadi suara jadi pakai anar pengimi ya ketabang.
1: Ini jaringan kedang ini.
0: Oh, jadi dua lingi. Kebangun ku nama bergema-gema we taga. Kuna ke roh ni bang.
1: Nak ke jero.
0: Iya, oh ya si kita harap kita ya ga. Ku sipir lo dia bang bang.
1: Betul si kerja kau ni. Ini kedek.
0: Ku sipir lo ni bang.
1: Ya ke kumpus kumah wah ya wah lagu kami ini kan turun kami timpus ke anak
0: iya disini kita pe hana ni balik kita balik kita bahasai kami bahas apa ni kami kumpus kami ini kepercaya lain-lain bahasa
1: kami mentali itu mangan nasbong berdapat untuk kupikir kasar
0: tegara anu ni ulung
1: rencana, rencana miliki aku RRI yang mangan nasbong nih.
0: Boleh aja bang.
1: Ya
0: bang agar karena anu bang ulung nawal.
1: Hah?
0: Ulung nawal agar karena nih.
1: Nah bungkus sendiri lu sudah.
0: Ika diopi ayawa isi ngebungkus nawal nih. Renyo buhe keru, buhe tenaruh sambal. Renyo tikik sambalnya tikik kuah. Oh ya, pakai kemihun, pakai kemi. Oh ya.
1: Dere kamu mau kita ya?
0: Balik sesi mau ke nasi putih saja kan dia.
1: Enggak apa-apa kene.
0: Enggak apa-apa kene. kuahnya disatuin ke kene, kita disatuin.
1: Dan sipir ini ke anak dah. Anak ini, Rini. Sah di kerutung kena orang nawal ke negeri kah? Apa yang kamu beli itu yang aku jual.
0: Itu yang kujual. Ata. Apa yang kamu minta itu yang kami bungkuskan.
1: Karena nonton balkon belum?
0: Aku gere bangga.
1: Aku pilih bakat kak.
0: Pak, guna bang?
1: Biara bakat yang mana ya?
0: Cuma pakai kantor nih, bapak-bapak nih, pakai rawan nih nonton.
1: Ada guna men hobi.
0: Karena RR ini turahara caranya, turahara dialognya. Sebelum balannya cerak-cerak mula.
1: Itu dialog balik itu kalau lagu ini, dengarkah? Tapi aku ke poli kak, meraku.
0: Len-len ini, ke bang? Kesana turah balai dedek, heran dia aku.
1: Nah, ini ke bini tuh saran, ini ada bahas saran ini dedek, kurang-kurang melibut dia bakal.
0: Balak segera kukuan, ku kiri belum nih.
1: Oh, balak segera sesana kiding melibut. Ya macam buat jemani, weh.
0: Betul.
1: Cuma anaknya olahraga.
0: Olahraga, betul, Pe.
1: Kalau yang disimatai.
0: Jadi lagu ternyata pas deh bola juduli.
1: Pas Arif Wana Sutra.
0: Oh ya, kayak deh, Dali, Pak.
1: Anu lagu gayu di Ruhul, ya.
0: Anu,
1: Kak, lagu jemani hari Rabumah.
0: Rabuma,
1: Yodoli, ama,
0: ama,
1: amangku. Pokoknya kata-kata Pak Munti kini kah?
0: Anak kata-kata apa?
1: Ini ama inengku kini. Sabi-sabi ku tahu kini. Mokot dendam ketemu kini. Inku kirim lagu hari Pak Munti. Wah, betapa kata-kata itu. Dah anak Yodoli, betapa kata-kata itu.
0: Anak ini ingat abang ke lagu ya?
1: Si. Oh ya, maksudnya masa kami ngajikan di Jerman, kita yuluh merap nih, ya kan berbalik pesan tren
0: berarti ngemokot lagu ya, Gebang? Mokot ngelagu ya, berarti.
1: Jadi kami tengah rokok, perbut merokok kami ke teris kakna. Perbut. Jadi, aku tengah rokok lho, di Jemaah.
0: Kenapa?
1: Begini nih, lho, di kakna, tengah aku pensil. Pensilnya ngelintip di kepas aku rokok mereka. Karena pong-pong teh tengah merokok nong. Kumahnya pensilnya udah. Dia darah wayah kenapa? Nah kali ini betul rokok kau ini. Di sini ternyata kena serabat tangguh ini ke anak merah di sebelum. Benar ini mangan udah. Jadi sepi rokok kita itu arah rawa batang.
0: Iya.
1: Jadi pong-pong kuno lagu kuno model itu kujima gak hati ke atasnya ini ngumpul kah? Itu kan dia tidak benar sih punya merah arah rawa aja. Pas ini aku belum melakukan kerja kok pensilnya karena korokan yang aku akan ternyata kok perlu. Jadi kekuyunnya kena pitungan di kuahnya kena. Alhamdulillah kami punya kahana.
0: Kona, kau tanya.
1: Kalau tu kini jemaah kahana panen katak panen lompong panen itu ke panen pong.
0: Panen pong.
1: Di atas langit ada langit, atas akal di atas akal jemaah.
0: Kau ngerne kita na sahun ke petang ke bang. Kupan kita
1: pepan. Kurung dia siapa ngetangkuh lu matai ke kau. Ketutur kota batangnya akhirnya. Baru betis gini lah segar kena ku.
0: Enggak. Iya. Betul ya bang. Para panen jema panenan gitu ke.
1: Mana apa patahi ke anak? Panen katak, panen lompong, panen kita, panen pong. Ya dan langit, darah langit ke.
0: Kemudian kita panen ke jema. Lo betis jalan ni ke.

0: Karena ditawakal selfie kan anak musim keluar ini itu.
1: Kurasa grillan lagu si sengap di ikalan nare lan ngepian lu.
0: Wah, sempat musim durian langkah ini kengerup kabar ke anak mah.
1: Kurasa 2026 2027 air sungguhnya, kebang.
0: Cung, rojo kiri rojo. Sana berburu, mereka.
1: Jual pe jual, osah pe tikikin kita kita
0: ni bang. Nong ke kurojok tu dulu jual orang bestan tu. Ngekorong kula kita roni.
1: Ngekorong.
0: Berizin ya, kena berkah.
1: Ngekorong kula parin tu ni batangnya mien kulit ya ga.
0: Nah kulit dulu ni ya, bawa kena isi ni mes.
1: Bawa berizin kita. Siap.
0: Hari Sabang sampai merugi ke anak.
1: Nge beres ya.
0: Mudah-mudahan pendengar, penggemar, karyawan-karyawati Dewi ini tetap melindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa Dewi ini jarak bencana di kita.
1: Amin ya Allah.
0: Karena balas kemarau ini meradi urun ke anak mereka.
1: Iya, memang kok ya.
0: Mudah-mudahan singemunge lagi
1: di sebelum. Agi belum, betul.
0: Mudah-mudahan sudah rentu sadar Dewi ini, mudah-mudahan melakukan ibadah. Ini waktu bila taring-taring mereka.
1: Iya, betul ya.
0: Kesenian itu nolak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan buat bila taring.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering kita sebutin itu. Dangdut bila taringan kene Bang Sultan jadi berizin. Memang dangdut ini penghibur hati lara, penghibur hati luka. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Siang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari manakah gerangan abang kita ini?
2: Dari tadi udah, cuman nggak masuk-masuk. Dari ini masuk.
1: Iya, dari tadi dan berkebetulan rezeki untuk siang hari ini kan gitu.
2: Iya.
1: Lagi apa ya bang ya, siang seperti ini ya?
2: Ini baru habis sholat ini. Langsung monitor 93 iya. RSRI.
1: Betul, betul. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi makan siangnya juga sudah?
2: Sudah.
1: Kata.
2: Karena gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga bang. Lama nian kita tidak bertelpon. Cuma yang ada kabarnya saja, ya kan?
2: Iya, cuaca gimana di situ?
1: Sudah mendung manja.
2: Mendung-mendung manja ya. Kalau di sini sama juga. Sang Raja Surya enggan menampakkan wajahnya.
1: Iya, walaupun belum tentu hujan kan gitu. Kalaupun hujan hanya rintik-rintiknya saja, hanya gerimis-gerimisnya saja.
2: Gerimis mengundang.
1: Gerimis membawa cerita akan sesuatu yang jauh di sana.
2: Ya, gini mana murkes lagunya dulu.
1: Iya, Bang, lagunya, Bang.
2: Dari Mirnawati aja.
1: Orang-orang
2: anggur beracun enggak?
1: Anggur beracun.
2: Iya.
1: Oke.
2: Mau kirim salam dulu nih Mbak Ana.
1: Iya, Bang.
2: Terutama sekali buat Bang Semiring, Bang Ahmad, Pak Seragi, juga Bang Amirun, tak lupa buat Bang Jafar, Bang Joy, Bang Herman, juga Bang Emil Mahmud di Melbourne City. Juga buat Mas Nawan, Mas Bayu, juga Mas Boy, juga buat Bang Armiko. Juga buat Fatma, Anayana, Nova, Erna, Muna, tak lupa juga buat Nisa, Nadia, Fitri, juga buat Rizkiana di BMC City. Lupa juga buat Viola bersama CS-nya.
1: Mudah-mudahan yang jauh-jauh itu bisa dengerin karena kan beda format, barangkali beda waktu ya.
2: Iya, mudah-mudahan monitor ya.
1: Iya. Oke, siap.
2: Sering ucapan siang di mana? Mencintai tanpa dicintai adalah seni melukis luka. Meminta tanpa dikasih adalah seni melukis luka. Ingat, kunci dan berharap itu kecewa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti siap-siap luka kalau memang harus apa ya? Nggak nemu-nemuin kunci setia itu. Jangan disambung-sambung. Nah nanti maknanya beda lagi karena bangmu sudah bela-belain. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Iya, tidak. Waalaikumsalam.

0: Kakak.
1: Iya, Waalaikumsalam Kakak. Halo Kak.
0: Oh, halo Kakak.
1: Iya, siap-siap ya Kak ya. Apa yang bisa Ana bantu Kak?
0: Ana paling ke lagu Kak.
1: Lagu Kak. Gana kegiatan hari ini Kak?
0: Ya, gerara Kak, woi hoyana gugur-gugur tulah kari tugas mas.
1: Tuh cuaca nih Kak, cuaca nih ya Kak, berubah-ubah.
0: Ya, itu nyuruhan pilih.
1: Oh, ngepeng ke Kak, alhamdulillah.
0: Tanah dulu, olok ya, loading-loading.
1: Anu ya Kak, gana nih, pian waktu kukuduk nih berbulan-bulan, tubuh kita itu bergerak terus, diajak bekerja terus, kebetah ya? Ada saatnya dia minta istirahat juga. Jadi istirahat, makan, istirahat itu semua serba cukup, ibadah juga semua harus seimbang. Iya, jadi saat-saat seperti ini nya lagu si Hek, lagu si Gergure beden padahal kurang istirahat. Mangan isi kenduri.
0: Kurang istirahat ya Kak.
1: Mangan isi
0: kantong
1: ya, mana gara-gara isi ni kantongnya merah sawah pian bulan ger istirahat.
0: Isi kantongnya yo bohi ga ger berancik kit kinon.
1: Bos si perah mana isinya? One pora kone urun ger tebetih ne ger ka
0: nyekunei
1: isi ngame kusi ngame he
0: aja ara toni
1: kaja banyak kata KS siro-siro istirahat Kak ge siro-siro istirahat.
0: Lo nganu udah lagi Kak lo ya tutor gitu-gitu aja.
1: Ana Kak, ana de.
0: Anu Ariona Sutra judulnya Bunga Cinta.
1: Oh Bunga Cinta. Bomi mudah-mudahan sawah.
0: Ariona Sutra.
1: Sawah aku daftar aku pemulo nelfone Pak Seragi, kedua Bang Sultan, ketiga Bang Mus, keempat Kak Yana, berarti nampin hari-hari.
0: Oh
1: iya.
0: Curah nomor urut terakhir.
1: Iya.
0: Kita pemulu, kita kemarin gak pemulu di mana kemeragus di kota kita.
1: Mejan si pemulu apa? Kemarin sawahi. Kan nggak gertuhu nih kami punya. Oke Kak, siap kak.
0: Salam salam bikin kakak ya guys, semoga sehat selalu. Kakak tetap semangat dor, semangat kakak menghibur kami.
1: Insyaallah mudah-mudahan.
0: Ini pendengar deh, dimungi semoga dewi ini sehat-sehat selalu.
1: Amin, mudah-mudahan lah goya rai ge kak.
0: Istirahat
1: Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Si sakit keketa istirahat. Si sehat keketa beraktivitas lagu biasa. Namun ada masanya untuk istirahat sejenak. Lagu ini loh. Aku pe cerak-cerak arah jedai. Waktu jeda puteran lagu. Memang kelagu ya jeda putar lagu. Selamat siang pendengar kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengono. Untuk siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dangdut adalah kita. Dari mana, Pak?
1: Ini dari seberang, Bu.
0: Oh, dari seberang. Bapak mau sensus ekonomi?
1: Ah?
0: Mau sensus?
1: Enggak, ini data ini, Bu. Data ini hujan datanya, Bu.
0: Oh, ada yang Bapak data begitu ya, Pak ya.
1: Ini hasil ngitung-ngitungnya hujan, Bu.
0: Atau sedang mendata atau sedang menghitung berapa laba, berapa rugi?
1: Hah?
0: Berapa laba, berapa rugi? Barangkali itu yang dihitung-hitung juga, itu yang di data-data juga.
1: Ini yang jatuh dari langit saya hitung rintik-rintiknya nih, Bu.
0: Sidah, Bang, berapa jumlah hujan yang turun?
1: Hujan kalau dihitung-hitung nggak bisa dihitung, Bu.
0: Ya nggak penghitung apa kalau gitu?
1: Ini yang saya hitung dan timba, Bu, dan tiba-tiba airnya, Bu.
0: Oke, bisa kita bahasa Indonesia bangga? Pandai juga kan?
1: Ayah Hanu, dia aku bahasa Jawa kebanyakannya gua cacah, ngapain aku bahasa Inggris, woy. Ini kemana bahasa Inggris?
0: Kapan nih aku, eh?
1: How are you doing, Mr. Anna, Mrs. Anna?
0: Oh, apa lagu si cacah gak kemel kita ke bang?
1: Anu itu pangan pokat buruknya di bisa mbak.
0: Kita si buruknya jemai jual si jeruk ya kebetulan.
1: Oh, saya di meh manu memreboling pun di pokat buruknya hitam.
0: Penan per raya ho betah si mesingi osankin keluarga.
1: Oh ya, ya betul sih baru pangan si jeruk satu jemaat. Kamu adalah abu raja.
0: Raja.
1: Jadi sih. Kalau mungkin kita usah sokros, dia aman terpukul. Dan dia kemana nanti? Kalau saya kekerus, semoga.
0: Bagi. Bang, anak kabar bang yo.
1: Ah?
0: Anak kabar.
1: Kabar ni kami keimpos nyuran orang kepulega. Ani telah tengah hilang rara kebun timur dan tamur ni hitung-hitung tetap nulis ni.
0: Iya, iya.
1: Orang masalah kami menghitungan kami.
0: Kami peku ana ni Bapak Amita Bacano telefon mulai isi deh ya. Tika saya uran gerung ulak.
1: Oyan kuasa turun abang anu ne taruhkan ya nanti amal Amita baca nak taruhkan.
0: Nanti kasih bagi kusi dengan bluhi ya ke betah ke bang?
1: Ya musim urun ini tuh demam jama abang taruhkan ne ya.
0: Nekik dor.
1: Ya, oh ya, jeron nekik mbak Ana, oh ya, daripada anu kita macam-macam buat teka.
0: Asara lah demu gule apa jahir si kulkul aga.
1: Daripada kita beli aku kami sih, terus kami beli gule ke mbak Ana, jeronnya ke gure.
0: Ulak, katingu nekik ini hu, ujung totor hu.
1: Bajan, aku pengpeng punya nekik, rekay, kayak banan nih, woy. Ya, berarti ngapain beli gue daripada ikik-ikir ke? Berarti kan gue abang-abang taruhkannya jero berarti ada penghematan efisien anggaran gak?
0: Kati kerainnya beli gue.
1: Lernya tangguh sen 20 ham beli gue, itu kemana?
0: Jadi, WP, kebetulan bang.
1: Ya, syukur ya, Mbak Ana. Kami ini kepas nekik, paling nekik tengok. Ngemelin biasa non-daun, ya kami tukar gue dalam seri,
0: Bang. Ngegek ke arah rumah itu ke Bang. Alah, Bami Bang, ranya aku dangdut gitu cerita nih, Bang.
1: Memang ketika zaman, gemar mega.
0: Iya, betul.
1: Nong dangdut di Getah,
0: mana dangdut tuh, Bang?
1: Anu dangdut ya. Ini kita nama semburan nih, ya. Musim Muren, judul lagu anu di Ari Megizet nong kita.
0: Hana judulnya Megizet bang.
1: Benang biru.
0: Oke.
1: Ara berarti karau mengenai benang biru Muren ya ga?
0: Ara bang, tiba tenti Muren tekarne opu ekwatasa. Opu akan terbuat dari benang, kau bertanya ke bang? Kita teh baik ikutan benangan kata jejari ya antah sih kena guru sieun ya
1: anggap panik angkat dan tak lagu-lagu kapal musara aja mandah.
0: Abang Pe betah waktu jaman nelfon naru-naru cerita aga.
1: Oh, mati pendengar-pendengar ya. Kami ini pendengar Pondok Sayur Lebdes, Mbak Nawai. Tiap hari aku sana, ini steker pak ini, Mbak Nawai.
0: Berarti tos kelompok, Bang, ya. Tos kelompok pendengar Pondok Sayur, gerali, Bang, ya.
1: Bermerah, weh.
0: Turah aku, kone,
1: ya. Anak itu kemarin telepon ku penyari RI Taki Menuk. Ya, aku ini ketuk telepon, degok ke bintu di, weh.
0: Bang, berarti arulah isi mana, Bang, Bang?
1: Nomor Mbak Nahana sih, ya aku ke pengiling penyiar ada lagu anu, punya lagu pun lagu gemetaran. Jadi sih mana penggemar Mbak Nahana, radio umur 60, 70, radio umur 50-an.
0: Ngepaham aku ya, itu cuman tengah udah usia 30 lho, kebetulan waktu arah radio-radio kita kengen ini, Bang.
1: Termasuk betul Mbak Ana, aku anak nipun ku ya, aku punya nyanyi, aku nipun ku.
0: Aku betul, aku pe karah-arah noya harap deh memang sederenku gebang. Tapi ya rula-rula deh kebang deka arula, kami tengah nyuan pokat ya rula lebang waktu masa Hana nih. Tapi atas tuh waktu masa banjir bandang jaman tun sidah ya?
1: 2006 ya Mbak Ana.
0: 2006 ge berarti masa we aku ngeyone ana ni jadi volunteer kena jema sini.
1: Arul Arulti Arul baru dulu.
0: Arul Burhu Burhu i Ponok Sayurai Burhu ara dekat Tugu.
1: Oh dekat Tugu. Oh zaman kah?
0: One kami tengah menyuen pohon alpukat.
1: Nyakin Mbak Nur, Nur Hasana, Nur Hayati, Mbak Elti, Bang Budi, Bang Padri.
0: Iya, pakai nanti mikirin lagu lah.
1: Bang Alpi dan semua penyiar.
0: Iya, penyiar itu.
1: Nyakin Abang Ara, Bang One, Bang Satpam, salam ku, Bok.
0: Nanti itu Bang Satpam kuna pakai Ara, semua Bang.
1: Ya, aku wasati, masa aku Satpam kerasi salamnya dipakai pendengar.
0: Oh, betul.
1: Sayang, Mbak Ana.
0: Padahal, weh. Ruangan ini di depan ke Bang?
1: Mengitulih nak buahnya salam santen PT gua saya mungkin salam angin deh. Oh pasti pas. Ya si abang Anunem ya, abang sebelum selender abang Maun.
0: Bang Maun betul.
1: Jadi sebelum selender mungkin ada main dong bang Maun. Ya salam lanjut sih nyakin bapak pimpinan kita bapak Imam Taufik ya.
0: Iya iya.
1: Semoga sehat selalu di Takengon.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan. Dan untuk semua pendengar di mana saja berada yang lagi monitor kesayangan ini ya, radio.
0: Betul.
1: Ya, baik kedengar terongoki lagu nasi kini merah kedengar terongoki ya, Mbak.
0: Tapi kelamnya mengir piala dunia agar kita betih si radio apa Rinega.
1: Ya, aku jagoanku kalah, Bu. Iya. No, bisa.
0: Sidah. Sidah, meh.
1: Ya, dulu mentaruhan aku, Mbak Ana.
0: Udah.
1: Men juri ini, dong.
0: Udah, sendulnya nakal aku, meh, kerul, nih.
1: Ini, tapi merokok, Mbak Ana. Rokok, taruhan, nih. Rokok ayah itu rokok satu ilmu tiga per batang, itu menang Sarah bungkus kami demu.
0: Aduh bapak-bapak ini bagi nge Bomi nampil opak tuni.
1: Dan untuk kawan-kawan itu semua yang monitor Mbak Ana.
0: Siap Bang, beres Bang.
1: Mbak Kata, Assalamualaikum Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang jam segini ngantuk-ngantuk gara-gara nonton atau dengerin bola, enggak ada urusan. Kan udah jam 2 tadi pagi, masa jam segininya belum bangun? Aku sejenis ya. Bang Joy kirim salam kin bapak-bapak Pondok Sayura kata kin pendengar-pendengar BBN nih.

0: Takengon di kediaman siang ini di Pulau Dangdut. Bapaknya apa nih, abangnya Bang Joy, Bang Sahrul Khan yang nelfon. Selamat siang, assalamualaikum. Halo Pulau Dangdut. Oh nggak jadi. Oke, Pak Saragi tadinya lagunya benar ya Pak Saragi ya, secangkir kopi atau apa, tapi lupa tadinya nanya. Selamat siang, assalamualaikum. Halo Pulau Dangdut. Oke, Dangdut adalah kita. Dari arah mana gerangan ini siang ini?
1: Ini dengan Ranto ini Kak.
0: Oh Pak Ranto.
1: Iya.
0: Oke, Pak Ranto juga udah disapa-sapa sama bapak-bapak yang tadinya ini. Sudah saling menyapa. Hujan Pak Ranto?
1: Wah, baru aja terang nih Kak, ini habis ngantar anak ngaji kan.
0: Oh gitu, hujan berartinya ya.
1: Ya tadi jam berapa tadi, jam setengah satu hujan deras kali, ini agak terang dah.
0: Ini udah agak mending gitu ya. Hujan bawa berkah juga.
1: Iya Kak.
0: Iyalah, sambil ngopi barangkali ini setelah tadinya selesai ngantar anak-anak ngaji.
1: Ngopinya udah tadi.
0: Oh enggak sering ya? Sehari berapa kali?
1: Sehari kadang enggak tentu, kadang dua kali, dua kali gitu. Kadang-kadang mau tiga kali kok, ada pas lagi ada kawan datang gitu kan.
0: Oke, jadi sekarang kita tinggal dengerin dangdut kalau gitu.
1: Oke. Oke. Minta lagunya. Ada ke versi lain itu, perjuangan dan doa Kak.
0: Perjuangan dan doa. Oh, kita coba pokoknya judulnya perjuangan dan doa.
1: Iya, versi lain, jangan versi Roma Irama gitu kan.
0: Siap, kita coba. Yang lebih gedak geduk gitu kali ya.
1: Iya, yang gedak geduk lah gitu kan. Karena cuaca hujan ini kayaknya enak kali gitu, gedak geduk kan.
0: Kita coba coba.
1: Ya udah, salam-salamnya buat Kakak. Okay. Semoga sehat selalu. Terus buatnya siapa? Bang Aramiko, Bang Herman, terus Abang Sultan, ya. Terus Abang Maun.
0: Oh iya,
1: Bang Maun itu namanya.
0: Iya, ada Bang Maun, itu abang saya sebenarnya. Aku gangguin dia.
1: Abang Kakak itu.
0: Iyalah, Abang.
1: Terus buat semuanya aja lah Kak.
0: Abang ketemu gede.
1: Iya, salam kompak selalu.
0: Oke, siap.
1: Ya udah Kak ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maun tuh pokoknya nggak boleh pakai pakaian yang warna putih. Itu cuma. Soalnya semua serba lap ke baju. Selamat siang, assalamualaikum. Pro Dangdut.
2: Sama-sama, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Uran ke Kak, IKKA.
2: Aku di Manggajah nih Kak, Purak Bedetak.
0: Oh, Betak ke? Di Manggajah ke? Iya, Dusun Tanga.
2: Beli ke Dusun Tanga, Kak Timang Gajah, dan ke Kupengi, Pak Ingin, Gua Pro Dangdut, Kak.
0: Sahon ya, Kak, Iumah Jema?
2: Itu ya, Nuni, gosir-gosir ini aku mau belinya di Kodol, mau Kak Sahon, nanti Kak Cep ini belinya, Kak.
0: Berarti ke Den Jema apa yang mengidang Dut?
2: Iya, kontekannya Kak Anani, kena aku kebetulan mayo, Kak.
0: Ini kayak kena Jema ke dia, oh rupanya ini, Mak Selfie, kena ikutan.
2: Begitulah kira-kira, Kak Anani.
0: Selo debluhe katinge sawah mieun.
2: Are bersawah aku siji Kak, ngemari mangan di warung Pakingi kan.
0: Oh, Kakak mangan warung Ruhul nikah.
2: Gue ketura Kakak ni.
0: Lah Kak we.
2: Dari hek sak rumah mangan ke.
0: Heeh,
2: jerang main ke hek, mangan Ruhul nyemoi Pakingi Kak kan.
0: Heeh, gelah Kak Win.
2: Ayo dikurasai deh Kak Boh.
0: Banyak Kak, anak dangdut tuh nih Ruhul nih Kak.
2: Nong anu deh Kak, Ari Roma Irama Kak, ke judulnya anu Kak. Tergila-gila Rak ya.
0: Inu Hana Dali ke.
2: Tergila-gila Roma Irama duet Turung Nur Halimah kalau gak salah.
0: Berarti nih lagu ini terakhir diputer nih Kak, saya gak mau ulak. Ijalan kuna mau ini.
2: Iya Kak, ijalan aku udah pengen diputernya Kak Bok. Cuy, sih gue pakai lo.
0: Jadi, pulak mulari ke Den Jema apa?
2: Bawa aku pun nulisin anu, Pak Cep ini pangkas mulu kena aku. Kita nelfon Pro Dangdut mulu kena aku. di dalam kesempitan ada kesempatan karena dia.
0: Oh, no, ini bagi kakakku nih weh ini. Bomi siap.
2: Oh ya lo, yang penting gabung karena dia.
0: Iya.
2: Pokoknya aku kertas nih request lagu melalui chatan. Kak gue seminggu nih kak gue.
0: Pokoknya memenginguk tuh kak gue.
2: Memenginguk insya Allah. Print radio temeng nih kak gue. Isi tentatu meling.
0: Bomi beres.
2: Kota kak salam mungkin pendengar, penyiar, penggemar meh di mana saja berada kak gue.
0: Bomi kak siap kak siap.
2: Mak Sepi keduta dulu izin.
0: Kak songong kakak tentang kak Timang Gajah kak.
2: Iya kak
0: Timang Gajah 1 Paluh ni.
2: Timang Gajah 1 Sumur Sawah ni kak kak.
0: Ati Paluh ni.
2: Oh Sumur Sawah ni. Biasa kemaju tu kak kak.
0: Ku maju kuara ke dene kita ku degol.
2: Oh ini ada dene ku degol ini loh. Timang Gajah 1 ni.
0: Sebelum degola kak ke rumahku kak Win. Sebelum simpang degola rumahku kak Win.
2: Sedihkan rumah kakak
0: ni. Ara pokoknya me, sebelum ke dia rumahku.
2: Guys.
0: Ya Allah.
2: Di warung anu nih kak, tetang pangkas nih lah.
0: Pokoknya ku perahion nih, pokoknya sebelum simpang degola nong pera rumahku nih.
2: Arumahmu, bo. Jadi aku ditin gak? Bo. Anak di rumah kak, pinang.
0: Ngok ke memang regre mal nompe ku keringan ya kase ini ku jual
2: kemah kakak nih 15 ada kilo besin ini ku ada kilo kemah ke 15 ribu kejadi ya sugar cendol
0: lede ceplak
2: lede ceplak 50 kak 4 ribu
0: ya Allah betul patut tidur 1000 pos aja mas jemput.
2: Oh ya kak kebe kakak 5 ribu jemput dia gak timangnya ke
0: betul
2: halo. Tapi mana ya, kemusim banjir mana ya kak kak? Jadi sudah rentai bilang mancung kak kak? Bentar perang kak? Kak dudu, kak nih? Jadi lo merata berini kak kak?
0: Banyak eh, kati kita pengi lagunya kasih kakak ngulak. Soalnya pengi kakak
2: ibarat di Palu kak. Bo, kak bo, assalamualaikum. Putaran nyenong kamu lo.
0: Bo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurasa pro dangdut ini pindahan kumah masing-masing.

0: Prodangdut adalah kita. Kita. Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon, kita terus lagi untuk siang hari ini. Pesan singkatnya ngecek-cek dulu, jangan lali nantinya teman-teman gak disapain ya. Selamat siang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Nawan dari Bukit Kemuning Jagung Jeget yang mau request lagu dari Rido Roma yang judulnya Menunggu. Salamnya itu untuk Bang Mus, siap di apa nih, siap ditor monitor ketua. Dengar selalu deh nih, dan semua pendengar RRI dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Walaupun lemas kalah Argentina tadi malam, dan jagong hujan dari jam 00:30 tadi itu. Waduh, udah tuh 4 tahun lagi nonton bola kita, tapi kan masih ada apa nih, Piala Eropa, Piala apalagi lah bahasanya gitu ya Mas Nawan ya. Aduh, untuk siang hari ini nih nggak apa-apa, karena kan tadinya sama Bang Joy ternyata kirain dipakein uang belanja si akal akun gara-gara main bola, ternyata enggak kok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, lagunya dari Revina, Tanda Cinta. Salamnya untuk kakak saja, semoga sehat selalu. Saha oi, dengan siapa ini, cuma nomornya doang, tapi gak apa-apa, ntar ana cari tahu siapa ini. Satu penelpon. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang program Dodo Anjeli.
1: Iya, kalau sudah ada Anjeli, ada Rahul ya.
2: Bang Rahulnya mancing gak ini?
1: Rahul di studio kami juga ada namanya Rahul di kantor. Hari ini enggak, tadinya harus cek ulang.
2: Iya.
1: Kalau orang bilang, ngapain harus bapak-bapak dicek ulang di rumah, biarin aja kan gitu. Oh, kalau aku enggak, aku cek ulang di mana bapak kami berada.
2: Kadang-kadang Mbak Anjeli pergi kantor, Mbak Rahulnya terus omit mancing kan.
1: Hari ini enggak aku kasih pergi. Jaga rumah aja, beres-beres aja di rumah. Ayo, Pak Bayu, ayo Pak Bayu, nanti kita ajak mancing lah ke tempatnya Bang Mamat di Rawi, kita mancing ya.
2: Oke.
1: Ana aja ke tempat Bang Mamat.
2: Kasih kabar nanti.
1: Udah pergi tempat Bang Mamat mancing, Bang Mamat nggak di tempat, kita sengaja ke tempat Bang Mamat biar bisa lama gitu kan?
2: Iya.
1: Oke. Jadi sekarang bagaimana? Apa yang harus Ana bantu nih?
2: Ya minta tolong sini Pak.
1: Tolong angkatin galon.
2: Bukan, Muara Kasih Bunda.
1: Oh, Muara Kasih Bunda.
2: Iya, karena kan ya, siang gini biasanya dulu kan masih campur, masih makan bareng gitu kan. Karena dia udah nggak ada, pingin mengenang kita sih Muara Kasih Bunda.
1: Aduh,
2: aja.
1: Aduh,
2: kan.
1: Kalau udah cerita ini ya, kita jadinya udah nggak bisa lagi. Kadang-kadang iri ngelihat orang bisa lengkap kan, iya. Gitu ya Pak Bayu ya. Tapi
2: kemarin waktu pas dapur dangdut yang hari apa itu sempat minta dikabulin sih sama Bang Budi apa? Dikabulin ya waktu diangkatkan lagunya sih sempat lelah jingkar mata nggak terasa sih.
1: Oke. Muara Kasih Bunda ya, siap lah kalau gitu Pak Bayu. Oke.
2: Salamnya buat bahan aja, mau semoga sehat selalu lah.
1: Iya.
2: Buat teman-teman RRI yang selalu betah di RRI, salam sehat, salam sejahtera.
1: Oke.
2: Ngopinya semuanya deh.
1: Oke, ngopi-ngopi kita dingin-dingin ini. Aku juga buru-buru pengen pulang ke rumah biar di rumah bisa ngopi sama Pak Rahul atau sama Pak Amita Bacan.
2: Ini pun masih ngopi nih sambil ngobrol dari awal acara, enggak gini enggak bisa diucapkan.
1: Siap,
2: beres.
1: Oke, siap, beres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana harus cek catatan Ana, karena orang cerita nggak ingat catatin apa namanya nih lagu dari pendengar itu. Kejap pendengar bos, sebentar pendengar ya, masih banyak masih banyak yang antri untuk lagu. Bang Mus nantikan lagu ini, terus Kak Yana, kene Kak Yana arak ya gak? Bang Sultan pun arak ke lagu ya gak? Entar dulu lah, nah coba cari satu-satu dulu, karena kan biasanya kita sudah settingkan lagu-lagu kita, tahu-tahu pendengarnya pilih lagu satu di antara yang kita hadirkan itu gitu ya. Jadi agak-agak sedikit lama sih. Nanti ada lagu ini Bang Mus, si ngebluh nih lagu ini nih. Nggak ada lagu ya Bang Mus eh. Entar ya, ana coba cek ulang dulu. Kali ana aja yang salah, atau kita coba dengan yang format lain nih. Ange, gerak lagi. Oke, saya alihkan dulu, saya alihkan dulu.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Entar dulu, kita dengerin ini dulu, harus juga di jam seperti ini, enggak boleh tinggal, dan selebihnya bakal dengan dangdut lagi, jumpa pendengar lagi, dan lagu-lagu dari pendengarnya.
1: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Siang pendengar RRI Takengon, untuk siang ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di tempatnya pendengar sudah hujan sebagiannya. Sebagian walaupun deras barangkali, tapi sudah jeda, sudah berhenti hujannya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, dikunjungi sama Abah kita untuk saat siang.
1: Iya, dikunjungi kemendalinya pun nggak nampak, orangnya sembunyi dalam rumah.
0: Anas berangkatnya setelah asar, ada acara sebelumnya.
1: Setelah asar, Abah ke situ habis juhur.
0: Nggak ketemu memang.
1: Gak ketemu. Jadi dari atas panggung nampak kali, walah itu rumahnya rupanya.
0: Yang kecil itu yang kemarin tenggelam dikenain air bahan banjir. Alhamdulillah.
1: Mana rumahnya nanti sebang? Itu pak katanya.
0: Itulah.
1: Sama si Epi ini dulu waktu studi banding ke Sabang ikut beliau. Studi banding UMKM hal itu kata itu di Bandung kan. Itu studi tiru tentang sampah juga itu di Unsia juga beliau ikut. Itu makanya senam beliau ini ya. Itulah.
0: Betul, dengan energiknya dia ya kan Abah ya.
1: Iya betul. Betul.
0: Setengah hari Ana ada acara, terus pulang ke rumah asar. Setelah asar barulah pergi sendiri aja, orang memang tetangga kan gitu ya Abah ya. Rupanya kakak-kakakku sudah berangkat setelah zuhur gitu.
1: Pokoknya udah tahu deh rumahnya nanti kalau
0: enggak

0: lapar nanti saya singgah.
1: Insya Allah kan, ada Pak Amitabh Bachchan dan Rahul Khan di sana.
0: Di rumah.
1: Nanti kalau bikin teh sama kopi dia bisa.
0: Bisa. Kalau enggak tak bikin ini kan gampang.
1: Iya.
0: Iya, alhamdulillah enggak sia-sia juga begadangnya tadi malam.
1: Berarti apa nih kesebelasan Abah menang?
0: Wih, ya benar dong.
1: Ya Allah, kenapa enggak ke RRI bener aja nontonnya?
0: Nontonnya di RRI. Oh, ini juga kan siapa nanti kan musala Abah kosong paginya nanti. Sayang. itu jaga gawang gitu juga.
1: Betul ya, betul juga. Nanti malah tapi ya, untung ada yang enggak ketiduran masih sempat ngantor.
0: Iya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah walaupun tipis, yang penting pialanya sudah ke jago kita.
1: Iya.
0: Sebenarnya betul. Sebenarnya sih Abah dukung juga seharusnya Argentina. Cuman karena beliau itu terlalu mendukung Israel,
1: betul. Kita lewat ini aja cara dukung saudara-saudara betul kita ya kan Abah ya.
0: Iya. Dulu Mbak Pi juga senangnya apa dukung itu tapi kalah juga ya, tapi ya nggak apa-apa walau kalah dia udah dapat sepatu emas ya.
1: Sudahlah gitu pulang yalah, dengan air mata yang bercucuran ya kan.
0: Iya sudah terspor dia.
1: Siap Abah kita ya, dengerin dangdut siang ini.
0: Abah nggak akan request, Abah akan dengarkan lagu aja, nggak request lagu apa.
1: Siap, Abah.
0: Pokoknya
1: siap.
0: Sehat semuanya.
1: Amin.
0: Terus ya dari Takengon. Amin. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, yang pesan singkatnya tadi itu saya baca, mudah-mudahan bisa nunggu, bisa sabaran. Terima kasih juga sudah berpartisipasi untuk berkirim kabar, walaupun nanti akan banyak sekali alasan-alasan yang sampai nanti jam 3 sore alasannya itu. Ya, ada yang telepon kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rada-rada ini kira-kira jam sekian itu pas ketika aku pulang hujan gak ya, gitu mikirnya. Walaupun tadi di beberapa tempat hujan. Ayo telepon lagi karena beberapa menit ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bunda Nanti.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Miftahul Jannah. Aduh, baru kita bisa telepon lagi. Itu Anan Selfie lewat depan rumah enggak nanti ya? Dia mau ke Dusun Tangak.
1: Iya, udah.
0: Lewat situ enggak tuh kira-kira?
1: Enggak ada, mampir.
0: Oh, belum barangkali ya, belum sampai karena tadinya masih di Kedai Timang Gajah. Oke, yuk Nak, yuk kita dengerin dangdut yang mana ya?
1: Ikan dalam kolam aja Bunda.
0: Ikan dalam kolam.
1: Kalau ikan dalam kolam dari ujung kuku.
0: Ujung kuku? Oke, siap. Kita hantarkan lagunya, kita dengerin lagi. Sebegini saja. Mau disambung enggak sama yang di belakang? Oke, segitu aja.
1: Nyanyi satu lagi ya.
0: Apa ya?
1: Udang di balik batu.
0: Udang di balik batu. Oke. Siap.
1: Salamnya ke Bunda Ana, Bunda ya. Nur, Bunda Ayu, Ana Sayanti.
0: Semuanya Bunda. Aja. Siap dah. Siap. Ada kok lagunya. Ada, kita hantarkan
1: ya, gitu.
0: Yuk, terima kasih. Salam manis ya.
1: Yeah.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cucunya Kak Selfie. Kak Selfie masih dengerin, mudah-mudahan untuk ini karena lagi di Kedek di Timang Gajah. Rame ya Pro Dangdut untuk hari ini nih. Kita masih menghantarkan untaian lagu. Kenapa enggak serami-raminya lagi untuk Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Kak Yana kebes, Kak Yana nanti lagu nih jadi kebes akhirnya. Kemarin bahasaku kebes juga ya. Aduh, dengerin untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Terima kasih sudah selalu bersama dengan RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasinya. Terlebih untuk pro dangdut adalah kita. Kita ramaikan terus untuk suasana siang ini. Semoga merasa senang dan terhibur. Adakah kopi itu akan ditambahkan kembali untuk siang hari ini, atau kopi yang dingin tadi masih bisa dinikmati untuk bisa dihabiskan? Dan pro dangdut bagian dari siang itu. Ada yang jeda atau istirahat sejenak, berhenti sejenak dengan pekerjaannya karena hujan. Ada yang gak bisa lagi ngelanjutin ke kantor kan ya. Ayo udah hampir jam 15 sore gak jadi ke kantor karena udah hujan. Harus ngantor tadinya. Nah, kenapa pulang? Karena ada yang dekat, ada yang bisa bolak-balik gitu ya. Itu sebagian memang udah gak bisa balik lagi ke kantor hujan.

kangen kita terus lagi lagu-lagu dari kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak tadinya sudah. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Masih akan ada lagu yang lain lagi kita hadirkan di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Terus kalau misalnya lagunya agak-agak lama sebagian karena kan seperti tadi aja alasannya memang betul kok alasan itu tadinya kita masukin ke daftar yang ini, tahu-tahu pendengar mintakan yang ini, kita coba untuk menyesuaikannya, dapatlah lagu Anda itu sebagiannya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, masih banyak minat sebenarnya untuk di dangdut adalah kita. Sudah dari 13 sekian ya. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Rame nih. Kalau abang enggak pilih, saya enggak pilih lagu kata abang. Pak Bayu tunggu ya, mau kasih bundanya.

senang sekali menguraikan rangkaian lagu dan juga informasi. Namun untuk hari ini, di jam ini jamnya jam senang-senangin hati. Untuk pro dangdut adalah kita melupakan cerita-cerita duka, melupakan cerita-cerita sedih. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sekali-sekali lah ya kan melupakan cucian piring barangkali. Oh, kalau piring nggak bisa nggak dicuci, dia akan kelihatan. Tapi kalau luka hati kayak naga Kak Selvi geng, bisa ditutup-tutupi. Nggak nyambung-nyambung gitu aja. Ya, kalau ngelihat catatannya tinggal lagunya Bang Sultan Win yang belum. Yang lain sudah pada dihadirkan, diusahakan. Wah, terus cari gitu kan. Lagu-lagu yang saya tempatkan di daftar lagu siang ini di Pro Dangdut, satu duanya aja yang keputar, selebihnya lagu-lagu pendengar. Bridgen Bang Mus, bahwa Bang Mus pun sudah bela-belain tadinya sampai kata-kata bijak Bang Mus. Itu mungkin yang dibutuhkan sama pendengar sekali-sekali Bang Mus. Kata-kata bijak itu, biar gak ini aja, biar gak anu kali. Ada rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Aku sudah selesai pendengar, terima kasih. Akan kita rindukan suasana siang ini, insya Allah besok lah. Besok aku dinas siang kok. Terima kasih pendengar ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Jembatan Bile di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil 03 Timang Gajah, Kapten Infantri Takdir Anur, segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Bile tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, dan Ramil 03 Timang Gajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Di lokasi perbaikan, Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.

0: Baik, Bro Satu Erita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat untuk hari ini. Dan kembali ya pendengar, saya Nur Hasana menemani Anda untuk edisi sore ini di hari Senin 20 Juli 2026 dalam program UMKM Bicara di Pro 1 RRI Takengon. Dan tentunya program ini hadir untuk mengangkat kisah inspiratif lah katakan para pelaku UMKM lokal yang mampu menciptakan peluang usaha, meningkatkan ekonomi keluarga, sekaligus menghadirkan produk-produk berkualitas bagi masyarakat. Dan untuk sore ini, kesempatan kali ini Nur atau Pro 1 RRI Takengon mengangkat tema Dari Kedelai Menjadi Peluang Membangun UMKM Sehat bersama Soya Bang Tole. Oke, dan telah hadir nih bersama kita di Studio Pro 1 RRI Takengon ada Kak Lisnawati. Ya, assalamualaikum, halo. Kak.
1: Waalaikumsalam, Kak Nur.
0: Sore, gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah, sehat dan semangat sore ini.
0: Masya Allah, yang penting itu ya, sehat dan semangat. Oke, dan pendengar, Soya Bang Tole ini sebuah produk, sebuah UMKM yang mengolah kedelai menjadi minuman sehat dan bernilai ekonomi. Dan tentunya mungkin bisa diperkenalkan diri nih. Kak Lisnawati ya. Kak, berapa tahun dah? Apa berapa lama dah Soya Bang Tole hadir di Dataran Tinggi Gayo?
1: Belum lama ya. Di awal Oktober 2025 kita baru mulai rilis Soya Bang Tole ini.
0: Masih mau satu tahun ya.
1: Belum sampai pun satu tahun.
0: Oke deh. Ya, jadi sebelum kita tanya-tanya latar belakang lahirnya Soya Bang Tole ini pendengar ya. Terus kenapa pilih produk ini lebih kurang, Nur juga mau sampaikan untuk program ini disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, dan pendengar juga bisa dengarkan selain di 93 FM juga melalui streaming rri.co.id atau juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Oke deh, siap. Kak Lisna, yang melatar belakangi lahirnya Soya Bang Tole gimana?
1: Oke, makasih ya Kak Dur ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Lisnawati, owner Soya Bang Tole, susu kedelai Takengon. Semua berawal dari saya ibu rumah tangga biasa ya. Memiliki dua orang anak yang kebetulan hari-hari memang mengkonsumsi susu UHT.
0: Oke.
1: Waktu itu kan susu UHT ini mulai agak langka ya dicari ya. Kebetulan kan waktu itu ada kegiatan posyandu di kampung.
0: Iya.
1: Tetangga kami kader posyandu, menu posyandunya waktu itu susu kedelai. Anak kami dibagi tuh sama bundanya tadi kan.
0: Iya.
1: Coba dek rasa susu kedelai ini, mau enggak? Sesekali kan coba kayak gitu. Rupanya alhamdulillah suka. Jadi saya tanya, adik mau enggak kalau mami seling-seling minumnya sehari susu UHT, susu sehari susu kedelai. Kalau adik mau biar mami buat. Mau mami, katanya kayak gitu. Berawal dari situlah saya mulai belajar memproduksi susu kedelai sendiri, dikonsumsi keluarga sendiri. Terus kan di awal Oktober kepikiran nih, kenapa enggak sekalian dijual, kan jadi peluang ini kan. Awal-awal saya tawarkan dulu ke teman-teman dekat, ke kerabat. Alhamdulillah teman-teman antusias. Kata teman-teman, cocok nih Lisna. Terus dikasih masukan kan, gimana biar lebih baik lagi, kayak gitu.
0: Betul.
1: Kan terus saya perbaikilah, saya mulai baca-baca kayak mana biar lebih layak dijual, kayak gitu kan. Kayak mana tekniknya biar tidak langu. Karena susu kedelai ini sebagian orang gak suka karena langu.
0: Iya benar.
1: Jadi saya pelajari gimana sih caranya biar susu kedelai ini gak langu, biar lebih orang lebih suka lagi kan. Jadi alhamdulillah dari teman ke teman, dari sosial media kan, alhamdulillah sekarang udah mulai dikenal banyak orang. Terutama dibantulah sama kawan-kawan bestia. Tahu lah ya Kak Dek Nake. Owner studio
0: ada
1: yang
0: tempatnya gitu ya.
1: Yang
0: ada
1: luar
0: ininya.
1: Biasa mereka ya akan mempromosiin produk kami ini.
0: sehingga support lah pokoknya kak,
1: supportnya ya. Luar biasa kakak dua tuh kan, sehingga bisa sampai sekarang ini dikenal banyak orang. Jadi intinya susu kedelai ini berawal dari sukanya anak-anak dan didukung, disupport oleh teman-teman yang luar biasa. Begitulah kak.
0: Oke, okay. Kalau sudah suka keluarga, terus teman-teman juga sudah coba, oh oke okay nih, hajar gas dan sudah dikasih masukan dan lain sebagainya. Kenapa nama Bang Tole-nya itu apa kak?
1: Oh, Bang Tole itu anak laki-laki. Anak laki-laki kami, panggilan kesayangannya Bang Tole.
0: Oh, ini jadi salah satu yang ini tadi, yang minum tiap hari tadi ya kak
1: yang
0: ya?
1: Yang minum tiap hari tadi, pecinta susu tadi kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bingung kan namanya apa ya, kayak gitu. Ya buat aja Bang Tole. Orang banyak nanya kan, kenapa Bang Tole? Kayak gitu. Bang Tole itu adalah anak laki-laki kami.
0: Kalau perjalanan usahanya dari awal hingga sekarang sejauh ini bagaimana kak?
1: Awal-awal ya gitu tadi kan, dari kawan ke kawan, cuman kan, tapi sekarang udah ada di beberapa tempat. Susu kedelai kita udah bisa didapatkan di toko Dek Nake, di Farmers, terus di bakso bur apa bakso mercon Barubi.
0: Oh Kak Cici,
1: di sana juga ada. Terus kalau di Bunda Meriah juga ada di Ayu Kurame.
0: Oh, jadi udah ada tempat-tempat yang istilahnya di mana bisa dapat nih Kak Lisna? Oh, di sini di mana tadi?
1: Di Kak Dek apa Nake.
0: Dek Nake. Terus di Barupi, terus di Ayu
1: Ani
0: Farmers di Bener Meriah.
1: Ayu Kuramen di
0: Ayu Kuramen. Oke, ada 4 iya, tempat ada ya 4. Tadi. Wah. Jadi enggak ini ya. Enggak susah lah bisa dibilang nih tempat-tempat yang kayaknya seminggu atau mungkin ada yang tiap hari nongkrong lewat jajan gitu.
1: Di setiap minggu kami di Musara Alun. Di Musara Alun kami
0: nongkrong juga gitu kak.
1: Setiap hari minggu cuman tapi
0: buka lapak juga. Masya Allah seru ya.
1: Iya.
0: Oke kak, ini sejauh ini kedelai gimana untuk bahan baku, aman atau mahal atau apa gitu?
1: Awal-awal kami buka aman ya, harga masih murah karena bencana ini kemarin mengalami kenaikan yang cukup lumayan sih ya.
0: Itu gimana? Terpengaruh nggak sama mungkin harga apa gitu, mempengaruhi nggak?
1: Kami itu tadi ya, kayaknya nggak usah lah dinaikkan ya, kualitas pun nggak kami kurangi kayak gitu, untuk menjaga pelanggan tadi tuh ya kan, selagi masih terjangkau harganya ya kan kak. Harga plastik pun kan tahu kan naik,
0: bener.
1: Bahan baku naik ya kan, tapi nggak apa-apa, harga masih normal dengan kualitas yang sama.
0: Mantap. Itu penjualannya berapa? Maksudnya yang disiapkan oleh Kak Lisna nih untuk konsumennya dalam kemasan berapa-berapa, harganya berapa gitu.
1: Kebetulan susu kedelai kami ada 2-3 jenis kemasan. Kemasan plastik 450 ml, harga 8.000 untuk yang minum-minum di rumah kan, pakai plastik aja. Jadi bisa dituang di gelas di rumah, isinya lebih banyak. Ada yang 350 ml pakai botol. Untuk yang di kantor-kantor nggak ribet kan, ada juga yang setengah liter. Harganya 10.000 yang setengah liter.
0: Jadi tinggal menyesuaikan mau yang mana gitu ya. Tapi nggak terlalu mahal lah bisa dibilang kak ya. Ada keunggulan tersendiri nih versi Kak Lisna untuk susu kedelai
1: ada
0: soya
1: dong.
0: Bang Tole nih.
1: Susu kedelai kita lebih kental, lemak, gurih, creamy. Enggak langu tadi yang pasti ya. Dan tersedia 3 rasa. Ada yang no sugar karena kan konsumen kita ada yang ibu hamil, ibu menyusui. Terus ada yang untuk diet. Untuk diet kan enggak boleh pakai gula tuh. Jadi kita menyediakan yang no sugar, yang less sugar dan yang coklat. Yang coklat pun kami pakai bubuk yang mantap, bukan yang pakai citrat rasa tuh, memang asli pakai bubuk coklat.
0: Jadi otomatis ya beda dengan yang mungkin sering-sering pendengar cari di jalan lah gitu ya. Proses produksi sejauh ini Kak Lisna proses sendiri atau mungkin sudah ada katakanlah karyawan atau yang bantu gitu.
1: Sekarang masih suami istri ya yang
0: dibantu sama mama.
1: Dibantu sama suami. Awal-awal kan masih pakai blender rumahan. Tapi sekarang udah beli mesin ya, lebih praktis ngerjainnya sih ya. Kalau pakai blender kan lama.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau pakai mesin bentar aja siap kan.
0: Oke, okay, jadi sudah didukung oleh alat-alat lebih canggih lah setidaknya. Sejauh ini, kalau susu soya Bang Tule ini amankah dari bahan pengawet, mungkin pemanis buatan atau gimana gitu Kak?
1: Karena kita target pasarnya itu anak-anak, sampai tua, ibu hamil, ibu menyusui, jadi aman tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan, memang alami dibuat dengan cinta gitu, dengan kebersihan.
0: Apalagi dikonsumsi sendiri ya memang
1: kan, memang awal-awalnya dikonsumsi ya sendiri kan. Ya, kita mikirnya harus aman nih, kita akan tuh minum sendiri.
0: Sejauh ini berapa hari sekali produksi Kak?
1: Alhamdulillah setiap hari sih, cuman ya namanya masih produksi rumahan ya, kapasitas kecil lah masih ya kan.
0: Kalau target, apa ya, bukan target pasar sih, terbanyak dijual mungkin dalam satu minggu, satu bulan, atau satu hari berapa kira-kira?
1: Karena kami masih produksi rumahan ya, belum menghitungkan berapa ini ya, kayak gitu, masih menjalani aja kayak gitu berapa. Happy, terjual, pelanggan senang.
0: Yang terbanyak gitu, gak ingat gak? Pernah mungkin di hari itu, Minggu pas mangkal gitu sampai berapa?
1: Ada waktu itu tiga kali ada masuk orderan.
0: Oh gitu.
1: Banyak. 300 botol sekali order.
0: Cuma
1: itu kan sekali ya kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Adalah tiga kali.
0: Itu dalam satu hari.
1: Sekali tuh dia order. Okay. Ada dalam 3 bulan tuh 3 kali orang tuh order.
0: Wes, keren ya.
1: Kalau hari-harinya masih kapasitas kecil lah ya kan, produksi rumahan.
0: Oke, okay. Target yang konsumsi untuk soya apa susu kedelai Bang Tule ini.
1: Target gimana tuh banyak?
0: Ya, usia mungkin ya.
1: Oh. Kalau untuk anak-anak, sebenarnya bayi kami nggak tahu ya, konsultasi dulu sama dokter ya. Yang udah sering beli itu anak-anak PAUD untuk bekal, dibelikan sama mamanya kan untuk bekal sekolah. Untuk ibu-ibu yang suka jaga badan, diet tadi kan. Yang sangat banyak sih ibu hamil dan menyusui, karena banyak manfaatnya tuh kan.
0: Benar-benar. Dulu juga Nur, waktu hamil itu kayaknya kok udah di 7 bulan ya disarankan ya. 7-8 dan kebetulan Kak Lisma 2021 belum
1: baru Oktober 2025.
0: Seandainya udah mungkin udah Kak Lisna yang tiap hari ya Nur hubungin ya. Oke, siap. Kak Lisna nih sejauh ini ya, dari ya walaupun terhitung bulan belum tahun, tapi tentunya ini kita harapkan terus lanjut ya untuk tahun-tahun selanjutnya dengan beragam variasi. Apa ya, tantangan mungkin ya, tantangan terbesar nih saat memulai usaha ini apa sih dari bagi Kak Lisna sendiri?
1: Tantangan terbesar kami sekarang ini menjaga supaya lebih tahan lama biar nggak basi. Karena banyak yang minta kalau dibawa keluar tahan nggak? Itu PR kami. Kayak mana caranya biar lebih tahan kayak gitu. Wah, karena kayak manapun kan dia 6-8 jam di suhu ruang tahannya. Sedangkan banyak kalau dikirim ke Biren gimana gitu kan. Banyak juga kan di sosmed, kayaknya enak nih dikirim ke Biren gimana ya. Nah itu PR kami. Gimana caranya kan.
0: Kalau misalnya kayak di freezer beku gitu?
1: Kalau di freezer tahan ya, sampai 3 bulan tahan.
0: Cuma takutnya kok sambil pingin minum sambil jalan gitu apa gitu ya Kak ya. Karena memang kita menghindari bahan pengawet tadi juga ya.
1: Itu yang jadi tantangan terberat kan, gimana caranya.
0: Bisa cerita Kak, berapa awal modal nih ketika buat ini? Modal yang dibutuhkan berapa?
1: Karena kan awal-awal pakai blender di rumah ya.
0: Iya.
1: Itu masih pakai yang di rumah. Habis itu masih produksi kecil. Kacang kedelai berapa sekilo kemarin tuh 12.000.
0: Iya.
1: Terus awal-awal kami masih pakai kemasan plastik. Kan murah tuh. Bener. Sekarang udah pakai botol, lumayan lah harganya kan.
0: Iya.
1: Kalau untuk modal nggak terlalu banyak sih, karena masih produksi rumahan.
0: Oke, jadi tinggal menyesuaikan aja lah, hitung sendiri lah pendengar ya kira-kira ya. Pernah nggak merasa agak gimana gitu ya, wah ini aku udah buat sekian tapi ternyata nggak habis gitu,
1: pernah.
0: Itu pernah kayak
1: Tapi namanya tadi itu kan kita mengisi waktu yang jadi peluang kayak gitu ya kan. Kalau nggak habis, ya diminum sendiri.
0: Tapi tetap optimis ya.
1: Tetap optimis. Tapi makanya pas saya pakai sistem malam tuh PO.
0: Oke. Okay.
1: Dari malam tuh kita open PO kan. Jadi pagi tuh kita bisa menyesuaikan seberapa yang kita buat.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus kita kan memang udah ada langganan tetap kayak ibu hamil, ibu menyusui tadi tuh.
0: Benar.
1: Ada hampir member bulanan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita bisa memperhitungkan satu hari ini berapa kilo kita buatnya.
0: Oh benar. Yang menjadi motivasi nih sampai saat ini apa kak?
1: Saya bangga ya, orang suka gitu. Mak keren kali ya, soalnya Bang Tulin lemak gitu kan, jadi makin semangat kita ya kan.
0: Benar. Ada strategi pemasaran sejauh ini kalau Kak Lisna sendiri untuk memasarkannya bagaimana? Menggunakan
1: lewat,
0: cara apa?
1: Promosinya kita itu sering ikut bazar UMKM. Kan nggak semua orang pakai sosial media kan. Lewat bazar UMKM tuh kan jadi orang tahu, terus nanya ini IG-nya apa, ini di mana bisa dapatnya gitu kan. Terus dibantu kawan-kawan tadi diposting kan, Kak Adik Nakik tadi kan luar biasa tadi kan,
0: benar-benar tiap hari nggak lepas tuh postingan.
1: Terus Kak Ri Studio kan luar biasa juga tuh kan.
0: Nah,
1: lewat mereka lah kita promosi ya
0: kan. Berarti memanfaatkan media sosial nggak hanya punya pribadi tapi teman-teman juga turut.
1: Teman-teman dikerahkan semua ya kan.
0: Kalau media sosialnya Kak Lisna apa untuk ini promosi susu kedelai ini?
1: Di Soya Bang Tule.
0: Oh memang khusus namanya langsung
1: khususnya
0: ya.
1: Khususnya Soya Bang Tule.
0: Okay.
1: Kita bisa DM di situ, bisa order nanti kita deliveryin karena lewat delivery juga bisa ordernya.
0: Oke deh. Baik. Kalau ngomongin soal pelatihan, pendampingan, mungkin khusus untuk produknya Kak Lisna nih, sudah pernah dapat?
1: Itu yang belum pernah.
0: Oke.
1: Belum pernah kami dapat itu. Ada udah kan, itu nggak setiap waktu ada kan?
0: Iya.
1: Nanti juga kami, semoga ada kan, kami ikut nanti pelatihan biar lebih mantap lagi produk kita kan.
0: Benar-benar bisa jadi oleh-oleh tas mungkin atau apa gitu kak ya.
1: Jadi yang PR saya tadi bisa terjawab kan dengan ikut pelatihan tadi.
0: Kalau komunitas UMKM, Kak Lisna ikut gabung di mana aja?
1: Belum ada, masih dibantu dikontrol Kak Dekna tadi itu aja masih.
0: Masya Allah deh. Oke deh, oke kak. Sejauh ini ya mungkin bisa jadi informasi juga ya buat masyarakat. Sebenarnya manfaat susu kedelai ini apa sih untuk kesehatan?
1: Kalau kita bahas manfaat, kita tahu ya kan susu kedelai ini tinggi protein, nggak kalah tinggi sama susu sapi ya kan. Menjaga kesehatan jantung, tulang, mencegah mempercepat menopause kayak gitu kan, bisa tuh. Terus mengontrol gula darah, menjaga berat badan stabil kayak gitu kan. Terus untuk ibu menyusui, ibu hamil tadi tuh menjaga hormon biar baik aja kayak gitu kan. Kita mau kali moodnya kurang baik kan,
0: benar-benar
1: kalau ibu hamil nih bawaannya kan.
0: Iya.
1: Bisa minum susu kedelai yang tinggi protein ini, hormon kita terjaga stabil kayak gitu. Kalau untuk ibu menyusui, memperlancar ASI. Untuk mantap tuh kan, untuk memperlancar ASI kayak gitu.
0: Oke deh, siap-siap. Kalau ngomongin soal peluang usaha di bidang ini atau apa ya, menurut kakak nih peluang usaha di bidang pangan sehat saat ini tuh selain mungkin susu kedelai, ada gak lain?
1: Gimana maksudnya kak?
0: Ada nggak lain untuk peluang usaha di bidang pangan sehat? Ini kan kalau susu kedelai itu kan salah satu usaha di bidang pangan sehat juga. Kalau yang lain, yang lebih kreatif?
1: Itu kan susu kedelai itu kan dia kita rebus itu kan ada ampasnya. saya dengar-dengar ampas tuh bisa diolah jadi bahan makanan juga kayak gitu.
0: Oh gitu. Oh, tapi udah pernah kakak coba?
1: Itulah yang belum pernah kami coba. Jadi kalau ada peluang nanti ada pelatihan bisa nggak ini digunain kayak gitu ya? Nah, atau bisa jadi peluang usaha juga makanan sehat.
0: Selain susu kedelai ada lain kak?
1: Kami produksi susu kedelai aja.
0: Cukup susu ini ya, satu ya. Ada pesan mungkin untuk anak-anak muda, generasi muda yang ingin memulai usaha itu apa?
1: Semuanya dari suka ya. Kita pelajari dulu diri kita nih sukanya apa, kayak gitu. Misalnya kayak saya kan, kayak anak-anak suka minum susu kedelai. Terus kita pelajari nih kan, kayak mana cara buatnya, kayak gitu kan. Rajin tengok di sosial media, kayak mana caranya, kayak kita pelajari. Kan alhamdulillah jadi peluang ya.
0: Benar.
1: Ya kan, Kak, dari sukanya kita dulu, biar jadi peluang.
0: Suka, belajar, pokoknya optimis aja deh. Kerjakan,
1: jangan cuma
0: berimajinasi.
1: Berimajinasi.
0: Ini kebanyakan berimajinasi nih. Mungkin nggak cuma ini ya, nggak cuma yang di luar. Nur juga pinginnya ini, pinginnya, tapi bayangin aja dulu.
1: Udah
0: gitu.
1: Capek duluan,
0: akhirnya bayanginnya kan. Ya. Oke deh, kita break dulu sebentar Kak Lisna, untuk pendengar juga jangan kemana-mana, karena nanti kita juga masih mau ngobrol-ngobrol sama Kak Lisma, ngobrolin soal ya susu kedelai soya Bang Tole, dan dengan topik dari kedelai menjadi peluang membangun UMKM sehat bersama soya Bang Tole. Stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di program UMKM Berbicara. Dan masih dengan topik dari kedelai menjadi peluang membangun UMKM sehat bersama Soya Bang Tule. Ya, masih bersama Kak Lisnawati, owner Soya Bang Tule. Sebuah UMKM yang mengolah kedelai menjadi minuman sehat dan bernilai ekonomi. Wah, keren ya. Kak Lisna, pernah mikir enggak kok bisa buka usaha Soya Bang Tule gitu?
1: Enggak sih ya, saya ibu rumah tangga biasa ya. Kayaknya lebih enak leha-leha nunggu uang belanja.
0: Iya, ngabisin duit suami.
1: Ngabisin gitu uang ya. Suami ya. Tapi itu tadi namanya kita hobi. Tengok anak suka minum, terus model orang yang kepoan, kayak mana sih nih cara buatnya, gitu kan, suka bereksperimen. Bisa nih pasti nih, kayak gitu ya kan. Rupanya alhamdulillah kan bisa berbaik sama pelanggan yang repeat order ya kan. Jadilah sekarang owner Soya Bang Tuli.
0: Masya Allah, didukung dengan antusias pelanggan, circle teman-teman yang support, nge-share dan sebagainya gitu ya. Cita-citanya mikir pernah jadi pengusaha?
1: Itu tadi saya ibu
0: cita-citanya rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang baik budiman, ngabisin duit suami ya.
1: Rupanya tanpa sengaja jadi pengusaha ya kan. Sekarang harus kita tanamkan di diri harus jadi pengusaha sukses nih. Berawal dari kedelai.
0: Amin. Kalau boleh dijelaskan Kak, nih ngomongin soal Soya Bang Tule hanya dalam 3 kata. Apa 3 kata itu untuk Soya Bang Tule?
1: Bersih, mantap,
0: satu lagi,
1: dicintai.
0: Asik. Udah bersih, mantap, dicintai, udah pasti rasanya mantap lah pokoknya semua ya pendengar ya. Kak, ada yang menganggap susu kedelai itu kan cocoknya sama vegetariannya aja gitu. Benarkah demikian?
1: Sebenarnya susu kedelai itu memang dikonsumsi untuk yang alergi susu sapi. Kan ada nih anak-anak yang alergi susu sapi kan, pas tuh minum susu kedelai. Walaupun proteinnya sama juga kan, gak jauh beda dari protein hewani. Ini kan protein nabati.
0: Tapi yang non vegetarian tetap bisa
1: bisa mengkonsumsi yang non vegetarian pun. Bisa dikonsumsi semua kalangan lah, mau tua, muda, ya kan.
0: Benar-benar. Ini Soya Bang Tule walaupun produk rumahan tapi kehalalannya aman kan Kak? Sudah punya label
1: Soya
0: halal.
1: Bang Tule udah terdaftar halal dan survei sama orang halal kemarin kan. Alhamdulillah sudah terbit halalnya.
0: Izin produksi otomatis sudah ada juga nih, baru bisa keluar halal.

0: ya. Jadi nggak main-main.
1: Alhamdulillah ya Kak Nur.
0: Oke, kalau boleh tahu nih Kak, tadi sekilas kan memang anak sendiri yang mencicipi ya. Konsumen pertama Kak Lisna ingat gak siapa sih?
1: Ingat.
0: Ingat ya siapa Kak?
1: Menjadi bahan uji coba itu tadi.
0: Oh.
1: Owner di studio.
0: Oh itu. Ya Allah karya seandainya ya.
1: Seandainya sakit perut dia duluan tuh.
0: Pokoknya Kak Ria yang langsung kasih, oh ini
1: kan,
0: ini katanya ya.
1: Nek kan senam di studio.
0: Oh iya benar.
1: Tengoknya aku suka lah kasih sepedelai ya, konsumen selanjutnya. Nakik. Mantap nih Dek, terus kasih masukan kan. Dek harus begini, begini, kayak gitu. Saya ikutin, saya modalnya orang yang nerima kritikan asal membangun. Saya ikutin, alhamdulillah perasaan saya semakin mantap produk ini ya.
0: Oke, ngomongi soal target nih, dalam berapa tahun ya, mungkin dalam jangka panjang ya, 2, 3, atau 5 tahun ke depan, Kak Lisna pinginnya Soya Bang Tuli ini seperti apa?
1: Pengennya nggak jadi cuma bisnis rumahan ya, pabrik kayak gitu terus kan. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Iya.
1: Bisa menjangkau lebih banyak orang kayak gitu ya kan, enggak sekitar kita aja, bisa keluar kayak gitu. Itu targetnya sih.
0: Di packing dengan apa? Kota-kota pakai mobil diantar ke mana gitu Kak ya.
1: Gitu ya kan?
0: Bisa didistribusikan se-Indonesia bahkan sampai luar. Support
1: amin.
0: Jadi intinya itu mimpi terbesar ya, setidaknya mimpi yang Kak Lisna pingin wujudkan untuk beberapa tahun ke depan. Iya. Semoga Kak ya.
1: Amin.
0: Dan apa ya? Apa ngomongin apa lagi? Kalau ngomongin soal siapa sih yang paling membantu kalau saat sedang sibuk produksi, kayaknya memang karena berdua sama suami ya Kak ya.
1: Suami kan kebetulan dia pun usahanya lain kan. Dia double jadinya kerjanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari pagi ke sore kerja dia, subuh ngerjain bantuin usaha istrinya. Karena kita produksinya subuh nih, sebelum subuh malah. Jam 4 pagi udah bangun kita tuh kan, bantuin usaha istri. Memang suami luar biasa lah. Support kan.
0: Pokoknya harus ya Kak ya.
1: Harus jadi garda terdepan.
0: Oke, okay, ini pertanyaan-pertanyaan agak-agak apa sih sambil ini juga ya. Mungkin Kakak bisa jawab cepat. Misalnya nih, teh atau kopi, jawabnya apa gitu. Oke, kita boleh nih ya, pertanyaan penutup lah. Teh atau kopi?
1: Susu kedelai.
0: Susu kedelai. Manis atau original?
1: Manis ya, kayak yang jualan ya.
0: Masya Allah. Ya. Produksi pagi atau malam?
1: Pagi.
0: Pagi. Jualan offline atau online?
1: Online.
0: Lebih suka buat produk baru atau promosi?
1: Promosi yang sudah ada ya.
0: Kata yang paling menggambarkan seorang pengusaha?
1: Optimis.
0: Susu. Satu kata untuk Soya Bang Tole?
1: Ngangenin.
0: Mimpi terbesar untuk UMKM Gayo?
1: Lebih maju, pesat, kayak gitu, lebih berkembang lah. Jangan takut untuk mencoba ya.
0: Insya Allah, amin Kak ya. Oke, terakhir nih Kak Lisna, jika Kak Lisna kan saat ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang tentunya sudah berani memulai usaha. Ada pesan terakhir untuk anak-anak muda di luar sana atau mungkin juga ada apa ya bisa dibilang ya, closing statement langsung lah setidaknya untuk pembicaraan kita sore ini.
1: Oke, untuk anak muda ya, anak muda sekarang kan pintar-pintar ya. Cuma mungkin masih dihantui rasa takut, bisa nggak sih? Kayak mana kita tahu bisa kalau belum dicoba. Jadi intinya jangan takut mencoba. Gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Lisna ya.
1: Okay.
0: Ini sharing sessionnya ini luar biasa. Ya walaupun terhitung beberapa bulan, terus apa ya? Terus berusaha untuk bangkit, berkembang setidaknya. Pasca bencana juga luar biasa nih dampaknya kayaknya ya.
1: Sangat luar biasa, bahan baku naik ya kan.
0: Bahan baku naik, plastik naik.
1: Susah
0: tapi,
1: lagi dicari plastiknya,
0: susah.
1: Botolnya.
0: Tapi tetap ada Kak ya, stok ya. Tapi tetap berusaha menghadirkan produknya itu sesuai dengan kualitas sebelumnya. Harganya juga gak dinaikkan. rasanya ya udahlah nggak usah dibilang ya, pastinya mantap katanya. Dan semoga sukses terus untuk usaha Kak Lisna ya. Nanti bisa hadir varian-varian baru. Kalau sekarang masih di low sugar,
1: less sugar dan coklat.
0: Jadi ada 3 varian, nanti mungkin kedepannya gak tahu kita ada varian strawberry mungkin ya.
1: Coming soon ya kan.
0: Iya, varian
1: taro mungkin
0: ya, yang memang biasanya lebih kekinian, remaja ya. Lebih itu kalau udah ada, strawberry ya, anak-anak perempuan gitu ya. Lebih apa, tapi ya semoga intinya semakin sukses terus usahanya Kak Lisna. Dan semoga juga bisa berbagi motivasi, inspirasi setidaknya untuk masyarakat dan pendengar Terus Satu RNA King untuk sore ini. Mungkin nanti lain waktu kita bisa jumpa dengan pembahasan lainnya. Untuk saya Bang Tole, semakin dikenal luas dengan beragam upaya agar bisa didistribusikan keluar daerah. Nanti dapat ilmu, gak tahu kita ini dari mana. Semoga ya Kak ya, jadi bisa distribusinya juga semakin luas.
1: Oke,
0: sukses Kak Lisna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Iya. Baik, mendengar perusahaan Rerita Kengon tadi ya, untuk kebersamaan kita bersama Kak Lisnawati, owner Soya Bang Tole, pelaku UMKM yang mengolah kedelai menjadi minuman sehat dan bernilai ekonomi. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, semoga pembicaraan kita sore ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar setia dimanapun berada. Semangat selalu dan bahagia selalu tentunya. Ya, untuk kebersamaan kita sore ini juga masih ditemani dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, mendengar Anda mendengarkan lintas informasi Pro 1 Takengon. Wakil Gubernur Aceh melaksanakan rangkaian safari silaturahmi dengan para ulama melalui kunjungan ke sejumlah daya di Kabupaten Aceh Selatan Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Aceh untuk memperkuat sinergi dengan ulama dan lembaga pendidikan daya sebagai mitra strategis dalam membangun Aceh yang islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan diawali dengan menghadiri Haul Abuya Syekh Haji Adnan Mahmud Nek Abu, Tengku Syekh Haji Baidawi Adnan Abati, dan Tengku Syekh Haji Marhaban Adnan Walid di Daya Ashabul Yamin, Kede Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, yang didampingi Tengku Haji Ibnu Akil Baidawi Abu Muda. Haul tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri para ulama, santri, alumni, serta masyarakat yang mengikuti rangkaian khataman Al-Quran, samadiyah, doa bersama, dan kenduri. Usai menghadiri haul, Wakil Gubernur melanjutkan silaturahmi ke Daya Himmatul Amal di Gampung Pasi Kuala Bau, Kecamatan Kulut Utara, yang dipimpin Tengku Muhibbut Tibri. Selanjutnya rombongan mengunjungi Daya Madinat Tudiniah Babu Saada di Gampung Tepian Gajah, Kecamatan Pasir Raja, yang dipimpin Tengku Haji Erli Syafriza LC. Rangkaian safari silaturahmi kemudian ditutup dengan kunjungan ke Daya Darul Ihsan Al-Waliyah di Gampung Pawo, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang dipimpin Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Pendengar, dalam setiap kunjungan tersebut, Wakil Gubernur berdialog dengan para pimpinan daya, para santri, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Selain mempererat silaturahmi antara ulama dan ulama, maksud kami antara umara dan ulama, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait penguatan pendidikan daya, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
0: Pendengar, kini jelang waktu asyar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan nantikan kepada ngajian asyar live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Sebagai informasi, waktu sholat asyar akan tiba sesaat lagi pada pukul 16.04 waktu Indonesia Barat.

Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

Sore, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Semangat selalu, cuacanya redup-redup untuk sore ini sejak siang tadi. Hujan juga ya bisa dibilang sih lumayan deras ya, mengguyur dataran tinggi Gayo. Diawali dengan gerimis tadi, kemudian juga hujan deras. Jadi buat suasana ya semakin dingin untuk Takengon dan sekitarnya untuk sore ini. Untuk yang tinggal di daerah-daerah yang masih cukup rentan ya terjadi bencana hidrometeorologi, bisa update terus bagaimana kondisi pendengar di sana. Dan intinya sih semoga selalu sehat, selalu bahagia dan semangat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, ada beberapa kabar, beberapa informasi juga yang terus Nur akan sampaikan untuk sore ini. Kali ini informasi berkaitan dengan penghargaan individu Piala Dunia 2026. Rodi di

10 tahun tersebut layak menyandang predikat itu. Keberhasilan tersebut semakin istimewa mengingat Rodri baru pulih dari cedera lutut serius yang sempat mengancam karirnya. Kini yang melengkapi koleksi gelar bergengsi setelah sebelumnya meraih Ballon d'Or, Piala Eropa, Liga Champions juga. Sementara itu penyerang Prancis Kylian Mbappe membawa pulang penghargaan Golden Boot sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026. Hal ini berkat tambahan 2 gol saat laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris. Dominasi Spanyol juga terlihat pada penghargaan individu lainnya. Kiper Unai Simon meraih Golden Glove sebagai penjaga gawang terbaik dengan hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Sedangkan bek muda Pau Kubarsi dinobatkan sebagai pemain muda terbaik berkat performa matang di usia yang sangat muda. Adapun man of the match diberikan pada Ferran Torres yang mencetak satu-satunya gol di laga final. Baik, demikian ya untuk informasi seputar penghargaan individu Piala Dunia 2026. Dan tentunya untuk Anda pecinta Piala Dunia, pecinta sepak bola, Piala 2026 berakhir subuh tadi ya, lebih kurang dengan hasil yang luar biasa, dan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 ini. Untuk Takiko Sore juga nantinya masih akan ditemani dengan pilihan lagu informasi lainnya. Stay tune terus bersama kami. Selamat sore untuk Anda.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Baik, sore yang luar biasa dengan beragam informasi lainnya juga. Kali ini Nur mau informasikan satu kabar dari Banda Aceh ya khususnya. Jadi pendengar nih, baru-baru ini cukup viral lah kejadian yang terjadi di Aceh Selatan Tapak Tuan. Dan perampok toko emas di Aceh Selatan ditangkap, yang konon pelaku merupakan oknum polisi. Tim gabungan Polres Aceh Selatan yang didukung personel Subdit Jatanras di Reskrimun Polda Aceh berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan curas yang terjadi di toko emas Amin Setia Tapak Tuan Aceh Selatan pada Sabtu 18 Juli 2026 dan pelaku ditangkap kurang dari 24 jam. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Kristianto mengatakan dari pengungkapan tersebut pihaknya berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial MZ 28 tahun beserta sejumlah barang bukti termasuk satu pucuk senjata api yang diduga digunakan saat menjalankan aksinya. Dan Joko juga membenarkan bahwa MZ merupakan oknum anggota Polri. Kini penanganan kasus tersebut telah diambil alih oleh Polda Aceh. Ya, meski demikian dia juga menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sebagai wujud komitmen Polda Aceh dalam menjaga keamanan serta menjamin rasa aman kepada masyarakat. Di sisi lain, Joko Kristianto juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa tersebut dan dia menegaskan bahwa kepolisian akan membuktikan komitmennya melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Pendengar, kalau dilihat ya dari kronologi kejadian, sebuah toko emas Amin Setia Tapak Tuan Aceh Selatan disantroni pelaku perampokan pada Sabtu 18 Juli 2026. Peristiwa terjadi saat siang hari. Dalam sebuah rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi toko perhiasan yang sedang dijaga oleh pemilik toko. Tanpa basa-basi, pelaku kemudian mengeluarkan sebuah tas dan senjata api laras panjang. Pemilik toko kemudian panik dan ketakutan saat pelaku melancarkan aksinya. Pelaku kemudian mencoba memecahkan kaca lemari perhiasan dan kemudian menggasak perhiasan yang ada di dalamnya, kemudian memasukkan ke dalam tas yang dibawanya. Dan setelah melancarkan aksinya, pelaku kemudian melarikan diri. Baik, ya ini saat ini kasus ini cukup viral ya pendengar di media sosial, di televisi dan sebagainya. Dan pendengar Pro 1, apapun yang jadi alasan ya karena ekonomi dan sebagainya, tentunya mencuri, merampok ini jadi satu hal yang sangat berdampak negatif setidaknya. Dan untuk sore ini semangat luar biasa juga kami harapkan untuk pendengar tetap dapat jalankan dan tetap rasakan gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan nantikan Lintas 17 siaran berita berjaringan Skorwil 17 Aceh.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku, produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: dengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, final Piala Dunia memicu antusias masyarakat yang menggelar nonton bareng di berbagai lokasi di Aceh. Informasi lainnya, Jembatan Bailey, Umah Besi Bener Meriah kembali mengalami kerusakan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Salam FM Suara Bujang Salim Lu Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol versus Argentina di Aula Meligo Tri Brata Mapolda Aceh dini hari tadi berlangsung seru dan meriah. Seribuan warga turut hadir menyaksikan panasnya laga pamungkas pesta bola terakbar yang berakhir dengan kemenangan tim Matador. Laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana.
1: Nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol dengan Argentina di Aula Meligo Tri Brata Mapolda Aceh dini hari tadi berlangsung seru dan meriah. Seribuan warga turut hadir menyaksikan panasnya laga pamungkas pesta bola terakbar. Pada acara nobar turut hadir Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan, sejumlah pejabat utama serta pejabat unsur Forkopimda Aceh. Kapolda Aceh mengatakan kegiatan nonton bareng ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara Polri, unsur Forkopimda, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Aceh membangun kedekatan dengan masyarakat melalui momentum olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Selain menyaksikan pertandingan final yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, pengunjung juga disuguhi berbagai hiburan melalui penampilan musik, pembagian door prize hingga menghadirkan beragam kuliner dalam bazar UMKM. Menurut Joko, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan nyata Polda Aceh terhadap pelaku usaha UMKM. Joko menambahkan Polda Aceh akan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penguatan kemitraan, peningkatan kepercayaan publik, serta upaya mewujudkan Polda Aceh presisi. Pada laga final Piala Dunia 2026, dini hari tadi berakhir dengan kemenangan tim Matador dengan skor 1-0. Gol dicetak pada menit babak tambahan oleh Ferran Torres, sekaligus mencatatkan negara Lamin Yamal untuk kedua kalinya memenangkan Piala Dunia. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, ratusan masyarakat padati rumah aspirasi Ampun Bang untuk nobar final bola gembira di Nagan Raya. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Rumah aspirasi Ampun Bang di Desa Ujung Patihah, Kabupaten Nagan Raya dipadati masyarakat yang hadir untuk mengikuti nonton bareng final bola gembira yang mempertemukan Spanyol dan Argentina pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai ajang kebersamaan sekaligus menghadirkan hiburan bagi masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini atau yang akrab disapa dengan Ampun Bang, mengatakan kegiatan nonton bareng ini merupakan hasil kerjasama antara DPR RI Komisi 7 dengan TVRI sebagai upaya menghadirkan tontonan berkualitas yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ampun Bang mengatakan dirinya memanfaatkan momentum berada di Kabupaten Nagan Raya untuk menggelar kegiatan tersebut di rumah aspirasi Ampun Bang.
3: Nah, kebetulan kita lakukan ini justru kerjasama DPR RI Komisi 7 dengan TVRI ya, TVRI. Yang dalam hal ini TVRI merupakan penyiar langsung ya untuk Piala Dunia 2026. Jadi makanya untuk kebersamaan agar supaya seluruh masyarakat, terutama generasi muda bisa melihat event ini ya secara langsung, maka oleh karena itu dilakukanlah secara serentak semua kegiatan-kegiatan turnamen-turnamen final yang dimulai dari semifinal ya sampai puncaknya di final malam ini ya. Jadi kebetulan saya ada di daerah ya, makanya kita adakanlah di sini.
2: Selain menjadi ajang silaturahmi, menurut Ampun Bang, penyelenggaraan bola gembira melalui TVRI juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap sepak bola. Sebelum pertandingan final dimulai, masyarakat yang hadir juga disuguhkan berbagai penampilan seniman lokal yang semakin menyemarakkan suasana. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pukul 10 malam dengan memadati lokasi untuk menikmati hiburan sekaligus menyaksikan laga puncak bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Dari Nagan Raya, reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menertibkan PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang jalan menuju Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Kita ikuti laporan Tisi Maulidia Putri.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh kembali menertibkan pedagang kaki lima PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang rute menuju arah Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Senin 20 Juli 2026. Komandan Peleton Danton 4 Tarmizi menyampaikan penertiban ini sudah dilakukan secara berulang dengan tujuan agar pedagang tidak berjualan di area terlarang yang dapat mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.
5: Jadi kami hari ini melaksanakan kegiatan rutinitas kami sesuai dengan arahan pimpinan. Jadi kami tiap harinya ada pergerakan rutin. Jadi rutinitas kami ada tempat-tempat yang memang menjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran tiap hari. Contoh ini di Jalan Almahira. Ini kami bukan tiap hari lagi, tapi sudah berulang kali. Kami sampaikan peringatan secara lisan.
4: Adapun dalam upaya penertiban, pihaknya menekankan pendekatan persuasif dan humanis yang berfokus pada edukasi terkait aturan berjualan, pembinaan dan berdialog dengan baik bersama para PKL. Lokasi lain yang menjadi sasaran penertiban diantaranya Jalan Tengku Cipantekulu, Kecamatan Baitur Rahman, Penayung dan Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara pendengar, aktivitas jual-beli di Pasar Al-Mahirah, Gampung Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, terpantau sepi dalam beberapa hari terakhir. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
2: Senin 20 Juli 2026, aktivitas jual-beli di Pasar Al-Mahirah, Gampung Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, terpantau sepi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti telur, minyak goreng, dan kerupuk yang turut mempengaruhi.
6: Saya seorang pedagang sembako di Pasar Al-Mahira, Ashabul Yamin mengatakan harga telur menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup signifikan.
2: Selain telur, Ashabul Yamin menyebut harga minyak goreng dan kerupuk juga mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Meski harga kebutuhan pokok meningkat, kondisi tersebut tidak diikuti dengan ramainya pembeli. Ia mengaku aktivitas perdagangan justru cenderung lesu sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Menurutnya, sepi pembeli menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang. Banyak masyarakat yang memilih mengurangi jumlah belanja atau hanya membeli kebutuhan yang dianggap paling penting agar pengeluaran tetap terkendali. Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali ramai. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabu. Informasinya disampaikan Irham Syah.
7: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabu. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan ketiga pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yaitu 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya.
8: Sehubungan dengan penekan Bupati kemarin, kita bukan sengaja kiat hari, memang kerjaan harian, tak target harian, karena masih banyaknya Gelandangan pengemis yang bermudawang di Aceh Barat, terutama Melabung. Ini perlu kerjasama untuk kita semua masyarakat, karena ini ada semacam jaringan terselubung secara tidak langsung. Ini kami imbau kepada masyarakat semua dimanapun di Aceh Barat, tolong sampaikan ke kami jika ada pemerintah yang datang ke kampung-kampung, karena mereka pun sudah merambah ke kampung dan mereka sewa kendaraan. Karena ini sewa kendaraan Rp50.000 per harinya, dan mereka pergi ke pasar-pasar yang ada di kampung sekarang.
7: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa dua orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang dinilai bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000, sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan dua unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, jembatan Baili Umah Besi kembali mengalami kerusakan. Koramil 03 Timang Gajah lakukan perbaikan darurat. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
9: Jembatan Baili di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil Timang Gajah, Kapten Infantri Takdir Anur, segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Baili tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, dan Ramil 03 Timang Gajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Di lokasi perbaikan, Kapten Takdir mengatakan pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari instansi terkait. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Selamat kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di RRI Takengon berlangsung meriah. PSSI dan pengamat dorong kemajuan sepak bola Aceh Tengah pasca kemenangan Spanyol atas Argentina. Berikut laporan Fitra Jayadi.
10: LPP RRI Takengon menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina kontra Spanyol di lantai 2 kantor tersebut Senin dini hari. Kepala RRI Takengon Imam Taufik bersama para karyawan dan sejumlah masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan yang mempertemukan dua klub raksasa dalam ajang sepak bola dunia. Dalam acara tersebut turut digelar talk show dengan topik detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 dengan menghadirkan Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra dan pengamat sepak bola Bardan Sahidi. Ketua PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra berharap berbagai hal positif dalam ajang akbar ini dapat diambil oleh pesepak bola lokal setempat, termasuk sejumlah peraturan baru yang diterapkan oleh FIFA.
11: Dengan adanya Piala Dunia yang apa yang kita bicarakan saat ini, harapan kita Aceh Tengah, khususnya usia dini, salah satu contoh yang bisa diambil positifnya ya. Kita sudah bisa melihat di sini ada beberapa peraturan yang sudah berbeda.
12: Ya, regulasi.
11: Dari mulai pembuangan bola, mulai hitung 1, 2, 3, sampai 5.
12: Cara protes.
11: Cara protes. Jadi itu salah satu harapan saya ke generasi yang akan datang, khususnya setengah, bisalah contoh yang lebih baik lagi.
10: Sementara pengamat Bardan Saidi berharap sepak bola di Aceh Tengah semakin berkembang, salah satunya dengan memperbanyak keberadaan pelatih berlisensi yang menangani SSB maupun klub-klub setempat.
13: Belajar dari New Zealand ya. Kalau boleh saran bahwa mereka memperbanyak adalah football academy dengan pelatih yang berlisensi. Jadi berkenaan dengan regulasi terbaru, tata cara permainan, kemudian menyiapkan talenta-talenta baru, sesungguhnya bermula dari menyiapkan guru, tidak hanya cukup guru olahraga di sekolah, tetapi kursus kepelatihan dengan penjenjangan, ya ini harus diperbanyak.
10: Dalam laga Inggris, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 extra time membawa La Roja menaklukkan tim Tenggu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, final Piala Dunia 2026 disambut meriah masyarakat Kota Sabang. Ratusan warga bersama prajurit TNI memadati Makodim 0112 Sabang untuk mengikuti nonton bareng yang digelar secara gratis. Berikut laporan Irzam Maulana.

0: pesawat Kodim Sabang. Kemudian tadi melalui Pasifes Kodim 012 Sabang, Kapten Bupanto di Hadi Priyono mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wadah berarah satu rami sekaligus menemukan semangat persatuan melalui olahraga. Menurut Hadi, antusiasme masyarakat sangat tinggi, tidak hanya prajurit dan keluarga pesawat Kodim, tetapi juga anak-anak, remaja hingga orang tua ikut menyaksikan pertandingan bersama. Untuk menambah suasana bersamaan, tentunya juga menyiapkan berbagai hidangan bagi para pengunjung datang.
1: Ya baik, untuk antusias bisa kita saksikan di belakang ya. Jadi ini adalah acara nobar seru bersama Kodim 0112 Sabang. Jadi ini selain prajurit dan keluarga besar, juga ada berbagai macam elemen masyarakat. Kalau kita lihat, ada anak-anak, remaja, sampai yang sudah dewasa, semua kalangan bapak ya? Itu semua berjibaku menonton di sini. Dan kami juga telah mempersiapkan yaitu bakar-bakar, kemudian makan bersama, ada snack, kalau benar-benar dan sebagainya.
0: Siaran televisi yang memungkinkan masyarakat menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara gratis. Lebih dari sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan lomba tersebut diharapkan menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Menurut Adi, sepak bola merupakan sarana efektif dalam merajut keberagaman dan memperkuat persatuan. Melalui tema Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Semangat, kegiatan ini diharapkan dapat memelihara kebersamaan serta semangat gotong royong di Kota Sabang. Sementara itu, saya seorang warga Sabang, Irfan, mengaku menikmati suasana nonton bareng yang berlangsung meriah. Ia mulai kegiatan tersebut menjadi ajang berkumpul masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan TNI.
2: Saya selaku warga Kota Sabang berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas fasilitas dan untuk nomor pelatihnya secara gratis. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia.
3: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pendengar Pemko Sebulu Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat Mukim Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Sebulu Salam. Kita ikuti laporan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Sebulu Salam bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menggelar kegiatan asesmen penanganan usulan hutan adat sekaligus penyusunan kesepakatan tata kelola hutan. Kegiatan penting itu dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti surat permohonan resmi dari Kepala Mukim Batu nomor 43 garing KB garing 7 garing 2024 perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas hak kelola masyarakat serta menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rasul Bancin menyambut positif pelaksanaan asesmen tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Menurutnya penetapan status hutan adat yang jelas akan memperkuat tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan warga lokal tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian alam.
5: Tapi bukti komitmen kami kepala daerah ini, kami juga tidak jenuh. Sampai kadang saya WA si Anhar, bang, dikilet oleh berkas, mumpung aku ketemu dengan Pak Dirjen ini. Paling tidak mengingatkan. Nah, maka sering kami sampaikan rumus hidup ini, kan katanya diawali dari buah tangan, Pak. Kaki tangan kita butuh, nggak mempan kaki tangan, butuh perpanjangan tangan. Ada Pak Asbar perpanjangan tangan kita, ada Pak Si Hombing ini. Enggak mempan nih baru campur tangan, mainlah di DPR. Lengkap empat nih barulah tanda tangan dari kementerian tadi, Pak. Artinya proses ini harus kita pahami. Nah, kadang kan masyarakat, apa ini kerja kepala daerah, ngurus hutan adat aja lamban kali, katanya. Aduh, bukan begitu, Bu. Kami semangat untuk menjaga negeri ini. Apa yang bisa kami berkontribusi, kami sumbangkan.
4: Melalui asesmen tersebut, Pemko Sebulu Salam dan kementerian terkait berharap kesepakatan tata hutan adat tersebut dapat segera terwujud demi kepastian hukum dan kelestarian ekosistem. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Rosatu Rerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kita sudah ikuti Lintas 17, siaran berita berjaringan Sekorwil 17 Aceh. Dan lanjut ya untuk temani kebersamaan kita di Talk Kengon sore ini. Gayo sore ini dengan beragam pilihan lagu-lagu dataran tinggi Gayo yang kembali Nur akan sampaikan, dan ragam informasi juga dari dataran tinggi Gayo. Stay tune terus di Pro 1 Rerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita, seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

sore, pendengar. Untuk sejumlah kabar, informasi selanjutnya juga Mas Sinur akan rangkaikan setidaknya untuk temani kebersamaan kita. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya khususnya, ada sejumlah kabar informasi lainnya dari wilayah Tengah Aceh. Kali ini berkaitan dengan SMA Binaan Bener Meriah yang gelar prosesi adat menyerahan anakku Tengku Guru. SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah laksanakan prosesi adat menyerahan anakku Tengku Guru bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027 Senin 20 Juli 2027. Kepala Sekolah SMA Binaan Darussalam menyebut sebanyak 235 orang telah mengikuti ujian seleksi penerimaan siswa baru, namun hanya 190 siswa yang dinyatakan lulus. Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Aceh, Wilayah Bener Meriah, Subandi, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut. Dan pihaknya juga berharap siswa pada sekolah unggul dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, daerah, bahkan orang tua. Penyerahan siswa dilakukan secara simbolis oleh salah satu wali murid yang diterima langsung Kepala Sekolah SMA Unggul Binaan Bener Meriah. Ya, untuk informasi-informasi seperti tadi ya, itu pendengar juga bisa browsing lebih lanjut di rri.co.id.

Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami, Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, untuk Cek Fakta kali ini berkaitan dengan dapur MBG dirusak masyarakat. Ada anak yang keracunan. Ya, jadi beredar ya informasi hoax atau tidak benar berkaitan dengan foto warga Mojokerto yang rusak dapur MBG. Sebuah unggahan foto beredar di media sosial Facebook mengklaim sejumlah warga di Mojokerto, Jawa Timur merusak kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau dapur makan bergizi gratis MBG karena ada anak yang keracunan. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama Dewi Rahmayanti dalam grup obrolan desain rumah idaman arsip pada Rabu 15 Juli 2026 lalu. Unggahan tersebut menampilkan gambar tangkapan layar dari sebuah video yang memperlihatkan massa merusak barang-barang yang berceceran di jalanan. Dan pendengar, dari penelusuran tim Cek Fakta untuk memverifikasi klaim yang beredar, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Foto yang diklaim memperlihatkan perusakan dapur MBG itu telah beberapa kali beredar di media sosial, namun narasi tersebut tidak benar. Dan peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyebut warga Mojokerto merusak dapur makan bergizi gratis MBG bersifat salah dan menyesatkan, false and misleading. Faktanya, peristiwa tersebut adalah gambar yang diambil dari kerusuhan yang terjadi di wilayah Khironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India pada Desember 2025 lalu. Sampai saat ini tidak ada informasi yang membenarkan klaim warga Mojokerto merusak dapur MBG. Demikian untuk Cek Fakta sore ini, Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah ini.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar? Dan semoga masih selalu baik-baik saja, bahagia selalu juga untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Lagu-lagu religi yang hadir untuk sore ini menemani kita, menyertai rangkaian aktivitas Anda juga. Sembari kita akan nantikan waktu sholat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan juga sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.

0: Selamat pagi adik-adik. Jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik, Pak. Semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
0: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
3: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Baik, pendengar putus satu RRI Takengon, lanjut kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran live dari Masjid Agung Rohamah Takengon sembari menanti waktu sholat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Menaikkan ibadah sholat maghrib, pendengar kemarin ajan maghrib tadi kita sudah dengarkan bersama live dari Masjid Agung Rohamah Takengon, dan sesaat lagi kita akan lanjut bergabung bersama Pro 3 RRI pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya. Kita akan ikuti berita sentral. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Selamat menantikan berita sentral bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangku sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di isi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pemerintah ekspor itu, tetap tinggi. Ya. Tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25 5% laki-laki, perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37,7 jutaan pemilih.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian B2MI untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
13: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
16: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
20: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
22: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
21: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
22: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
23: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
22: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik.

Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan.

0: Yeah, of course we know a lot about the
1: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar setia RRI. Ketemu lagi nih sama bareng saya Ari di bareng Ari di Pro 1 RRI ya. Ya. Oke, pendengar setia RRI. Sebelum kita lanjut ke rangkaian musik dan informasi lainnya, ada baiknya mungkin kita dengarkan dulu mimbar agama di malam hari menjelang sholat isya ya nantinya ya. Baik para mendengar, kami hadirkan kepada Anda mimbar agama di ruang dengar Anda.

0: sesungguhnya.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah syukur dalam kehidupan, kunci kebahagiaan seorang muslim. Syukur adalah sikap hati yang menerima nikmat Allah dengan penuh kerelaan, disertai ucapan dan perbuatan yang menunjukkan rasa terima kasih. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan amal perbuatan yang baik. Allah berfirman yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Sebaliknya, kufur atau kufur nikmat akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi." Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa syukur dapat tumbuh dengan cara melihat ke bawah, bukan ke atas. Dengan begitu, kita akan merasa cukup dan bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan 3 hal. Pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Pendengar yang dirahmati Allah, syukur adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Orang yang bersyukur akan merasa tenang, tidak mudah iri, dan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan syukur, hidup menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Maka dari itu, pendengar yang budiman, mari kita jadikan syukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersyukur, kita akan meraih kebahagiaan, memperkuat iman, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Belajar agama bukan hanya di bangku sekolah dan majelis taklim. Belajar agama juga bisa melalui media yang dekat dengan masyarakat. Melalui mimbar agama, pesan kebaikan disampaikan, nilai kehidupan ditanamkan, dan hati dicerahkan. Lewat mimbar agama, untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan bijaksana.

para pendengar setia RRI, sambil menunggu ya, kita masih menunggu azan Isya ya, seputaran Takengon live dari Masjid Rohama. Sembari menunggu, kita sajikan kepada ruang dengar Anda lagu-lagu religi.

Beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Belajar agama bukan hanya di bangku sekolah dan majelis taklim. Belajar agama juga bisa melalui media yang dekat dengan masyarakat. Melalui mimbar agama, pesan kebaikan disampaikan, nilai kehidupan ditanamkan, dan hati dicerahkan. Lewat mimbar agama, untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan bijaksana.

Baik, para pendengar setia RRI Pro 1 Takengon, dimanapun Anda berada ya, sembari menunggu obrolan kita nantinya di ruang komunitas ya, bersama Bang Edi Saputra sebagai ketua POC, ada baiknya kita mendengarkan dulu ini di ruang dengar Anda untuk mini drama dari yang berjudul Noktah Merah di Kemeja.

0: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok enggak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
1: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
0: Bukannya aku enggak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
1: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Ga, kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya, memangnya kenapa? Amanlah, aku tidak akan motong uang jalanmu, Man.
0: Itu yang aku agak bingung, Ga. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah kamu, ndak ditugaskan, malah minta tugas. Dan ndak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu gak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Ga. Kamu gak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan, kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham kok. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, Bro.
2: Kenapa, Lin? Kok kelihatan sedih gitu?
3: Aku mau marah, tapi aku bingung, Sar.
2: Marah aja kok bingung? Marah aja, selagi ada yang mau dimarahin.
3: Sar, kalau kamu jadi aku, apa kamu akan marah kalau suamimu tugas luar kota terus?
2: Kalau waktunya berdekatan ya aku bakal marah juga. Memangnya kenapa? Suamimu pergi lagi?
3: Iya, Sar. Sudah 3 bulan ini dia tidak pernah di rumah. Baru nyampai, sudah pergi lagi.
2: Memang tidak ada orang lain di kantornya ya? Cobalah, Lin, kamu selidiki. Masa dia terus yang ditugaskan? Dia kan juga punya keluarga.
3: Mas, ternyata selama ini kamu bohongin aku, kan? Kamu bilang kamu yang mendapat tugas luar. Ternyata kamu minta tugas itu dan rela tidak dibayar. Ada apa, Mas? Ada apa?
1: Kamu ngomong apa sih, Lin?
3: Udah, Mas, jangan bohong. Sekarang saja, kamu selalu mencuci baju kamu sendiri setiap pulang dari luar. Kamu takut aku menemukan bukti kamu.
1: Linda!
3: Ini apa, Mas? Apa? Noda di kemeja kamu. Udah kamu cuci, tapi masih ada sisanya.
1: Maafkan aku, Lin. Karena inilah aku terpaksa menjauh dari kalian. Aku takut membuat kalian juga menderita. Terlebih Yola.
3: Mas, kenapa diam? Oke, aku pulang ke rumah ibu. Urus dirimu sendiri.
1: Linda! Linda!

0: Mas, maafkan aku, Mas. Aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Ternyata kamu menjauh karena kamu mengidap TBC akut. Tapi kenapa kamu tidak bilang, Mas?
1: Ternyata Mas Arga takut kalian tahu dan sedih. Terlebih dia takut kalau kamu dan Yola tertular.
2: Bu, ini pelajaran buat kita. Jadi jika ada keluarga yang mengalami gejala yang mirip seperti TBC, sebaiknya segera dibawa untuk periksa, agar bisa secepatnya ditangani. Karena sebenarnya TBC itu bisa diobati. Dan sekarang pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan terus berkomitmen menanggung biaya deteksi dan pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri.
0: Iya, Dok. Mas Arga memang sering batuk, tapi dia tidak pernah cerita. Saya pikir juga karena dia merokok dan batuk biasa. Saya menyesal, Dok.
1: Ya sudah, Lalin. Sekarang kita doakan saja semoga Mas Arga segera pulih dan bisa segera sembuh dan berkumpul lagi bersama kalian.
0: Iya, Sar. Kalau tidak ada nokta merah di kemejanya, mungkin langkah bodoh yang sudah aku ambil. Maafkan aku, Mas Arga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI ya. Apa kabarnya malam ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya senang bisa kembali bersama kami di program Obrolan Komunitas. Di zaman sekarang, komunikasi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari urusan pekerjaan, bisnis, organisasi, sampai menyapa keluarga atau teman juga, ya kita menggunakan komunikasi. Menariknya ya, perkembangan teknologi juga melahirkan banyak komunitas yang memanfaatkan komunikasi bukan hanya sebagai alat berbincang, tetapi juga untuk mempererat silaturahmi, berbagi informasi, bahkan ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial. Nah, para pendengar setia RRI ya, malam ini kita akan mengenal lebih dekat ini dengan salah satu komunitas yang mungkin sudah tidak asing bagi sebagian orang, tapi masih banyak juga yang penasaran. Komunitas ini dikenal dengan nama POC Indonesia, atau singkatannya ya Push to Talk Over Cellular, yang anggotanya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Apa bedanya dengan hati, apa bagaimana keseruannya, bagaimana cara bergabung? Kita akan kupas semuanya malam ini dengan tema mengenal POC Indonesia, menghubungkan Nusantara lewat komunikasi tanpa batas. Dan di sini ya sudah hadir ini bersama kita di studio Ketua POC Indonesia untuk wilayah Aceh. Selamat malam Bang Edi. Assalamualaikum Bang Edi.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya nih Bang di malam yang cerah ini? Yang tadinya kita baru mendung ya Bang ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat ya.
0: Ya, alhamdulillah Bang. Bang, ini POC ini Bang kan?
1: Ya.
0: Mungkin bagi sebagian orang ya sudah tahu
1: ya.
0: Atau mungkin bisa juga ya ada yang banyak juga yang belum tahu. Karena POC ini kan kalau bagi saya mungkin masih tergolong baru ya Bang, karena saya belum tahu
1: ya.
0: Jadi apa sih Bang POC ini? Apa maksud dari POC ini Bang? Apa sama atau gimana dengan komunikasi komunitas yang lain itu Bang?
1: Ya, sebenarnya POC ini udah jalan lama ya.
0: Iya.
1: Nah, intinya POC itu adalah Push to Talk Cellular.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semua yang berhubungan dengan cellular. Jadi yeah. POC salah satunya POC Indonesia.

0: pemula ini ya untuk mengenal komunikasi lewat perangkat hati ataupun perangkat apa namanya itu POC ya bang.
1: POC ya.
0: Apa bedanya itu bang dengan hati bang? Gitu apa bedanya? Kalau hati ini yang saya tahu ya bang ya, kita mungkin cuman bisa koneksi di seputaran lokal. Apakah itu misalnya kita berada sekarang nih di Takengon nih? Berarti kita hanya bisa ke Takengon. Kalau kita ke Bandar Muria atau ke daerah lain seperti Biren, kita harus mengganti channel gitu bang. Nah, serunya POC itu gimana itu bang? Kalau memang ada bedanya itu bang? Mungkin bisa dijelasin itu bang?
1: Sebenarnya kalau hati itu kan analog mempunyai repeater dengan frekuensi. Sementara kita mempunyai jaringan cuma seluler, jaringan internet. Nah, jaringan internet itu kalau menurut kami ya, misalnya itu kan bisa ke seluruh pelosok ya sudah menjalinkan internet, dia udah bisa nerima. Nah, umpamanya kita dari sini mau ke Banda Aceh, jadi bisa langsung berbicara dengan dari sini dengan rekan-rekan yang di Banda Aceh atau yang malah di Sumatera sampai ke Papua juga bisa. Jadi nggak harus menggunakan repeater, karena dia udah menggunakan jaringan seluler itu. Kendalanya lagi nanti kalau seandainya jaringannya itu sudah putus atau nggak ada jaringan, kita nggak bisa untuk komunikasi, intinya itu. Jadi sebenarnya ada kekurangan ada kelebihan. Kalau kekurangannya itu tadi, kalau seandainya jaringannya itu mati ataupun bermasalah, ya mungkin kita nggak bisa berkomunikasi gitu.
0: Berarti POC ini dia mengandalkan jaringan seluler ya bang, sesuai dengan singkatan namanya dan juga menggunakan jaringan internet juga bisa ya bang. Berarti kalau memang itu aplikasi di POC ini menggunakan berbasis Android juga ya bang?
1: Betul.
0: Wah, ini jadi, keren ini.
1: Gimana kan, bang? Untuk POC sendiri, POC Indonesia itu menggunakan aplikasi Android. Awalnya itu dulu dari Zillow, aplikasi
0: Zillow.
1: Jadi dari Zillow mereka pengembang mengembangkan diri menjadi aplikasi POC, dibuatnya aplikasi POC. Sehingga sekarang kalau di Play Store untuk Android, kalau kita cari aplikasinya POC gitu, Indonesia, itu udah bisa langsung download.
0: Berarti sudah tersedia di Play Store juga ini bang?
1: Iya, bisa tersedia di Play Store gitu.
0: Keren ini bang, berarti kita bisa menyambungkan nih, contoh nih, misalnya saya sekarang posisinya di Takengon nih, saya pengen menghubungi ke Banda Aceh, misalnya ada anggota POC ataupun teman di Banda Aceh, itu bisa bang?
1: Bisa langsung.
0: Tanpa harus kita gonta-ganti channel ini itu bang?
1: Iya, tanpa harus gonta-ganti channel, dan itu bisa langsung. Nah, nggak mutlak harus di Banda Aceh atau seputaran Aceh ya, tapi kalau ke seluruh Indonesia, kalau
0: juga bisa.
1: Tapi bisa. Kalau memang pun ada. Dan untuk di Aceh sendiri malahan kalau di kanal Aceh itu banyak yang dari luar masuk.
0: Dari
1: Papua. Papua sering masuk.
0: Dari Papua.
1: Karena sama ujung-ujung malahan pingin silaturahmi gitu.
0: Berarti sama kayak ini ya bang ya, bisa kita bilang ini jalur atau salah satu cara untuk menjalin komunikasi antar Nusantara, satu lintas Nusantara ya bang. Tanpa harus sibuk kita harus ke daerah lain dulu baru kita bisa berhubungan komunikasi dengan mereka. Berarti kita bisa bebas dimanapun kita selama bang. Kalau gitu bang kan, kayak saya bilang tadi ya, berarti kita bisa langsung menghubungkan di Nusantara ya bang?
1: Iya
0: bang, ini bang, menurut abang nih, apa manfaat positif yang bisa kita rasakan di masyarakat dengan hadirnya POC Indonesia? Baik lagi anggota deh bang, masyarakat umum mungkin ini terlalu lebar ya, khusus untuk anggota dulu bang, apa sih manfaatnya ini bang?
1: Sebenarnya manfaatnya itu untuk di kita sendiri ya, mungkin salah satu jalan informasi, informasi kebencanaan itu penting. Nah, untuk di Aceh sebenarnya sedikit cerita untuk di Aceh agak menggap-menggap dulu. Menggap-menggapnya gini, kita pingin semua elemen itu bisa masuk. Di Aceh semua elemen itu bisa masuk. Nah, salah satunya kita jalan kerjasama juga dengan

0: BPBD.
1: Dan oh dengan BPBD. Okey.
0: BPBD kita minta juga mereka untuk bisa bergabung dengan PC Aceh.
1: Okey.
0: PC Indonesia khususnya. Kenapa? Kalau seandainya ada kebencanaan.
1: Okey.
0: Apalagi kan daerah kita ini kan rawan bencananya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, kita bisa minta informasi duluan. Nah, kita saling memberikan informasi dari rekan-rekan yang ikut gabung di POC Indonesia, yeah, dari BPBD bisa menyampaikan informasi, dan kita juga bisa menyampaikan informasi sehingga informasi kegaruratan itu bisa tercover semua gitu.
1: On time gitu Bang. Time,
0: ya. Okay. Jadi intinya memang kalau untungnya untung ya. Mm-hmm. Saya dari kemarin kayak saya kami di sini untuk Aceh itu ada 3 orang. Mm-hmm. untuk apa? Pengurus. Nah, untuk pengurus itu, dan kami bertekad sebenarnya bagaimana caranya semua BPBD lah, yeah, yang ada di Aceh itu bisa bergabung, dan salah, okay, satunya sekarang yang udah tergabung di BPBD yang udah bergabung di Aceh itu ada 3
1: BPBD.
0: BPBD.
1: Okay.
0: Anggotanya ya, oh, anggotanya, yeah, yang gabung dengan PUC Aceh yaitu dari Benua Meriah, Aceh Tengah sama Pijai.
1: Oh gitu, sudah ada 3 kabupaten ya Bang.
0: Sudah. Nah, harapan dari kemana itu? Mm-hmm. Maunya semua
1: BPBD,
0: anggota BPBD itu hadir, bisa gabung. Nah, okay, kalau enggak pun semua anggota BPBD-nya, masyarakatnya bisa hadir. Maksudnya yang penggiat, yang penyuka komunikasi ini bisa mm-hmm ikut. Dan alhamdulillah ya, untuk Aceh sendiri udah ada dari Aceh Selatan, hampir semua Aceh sudah tergabung.
1: Hampir semua Aceh.
0: Hampir semua Aceh yang belum yang dari wilayah Gayo Luas sama apa namanya?
1: Gayo Luas, Tenggara. Aceh Tenggara itu belum ya, ya Bang.
0: Kalau seandainya dari hitungan dari apa? Aceh Selatan. Mm-hmm. Kan itu udah gabung.
1: Okay.
0: Dan dari pokoknya semua Aceh udah masuk.
1: Wah, berarti tinggal ada beberapa yang, iya, belum nih Bang ya. Wah, termasuk keren ini sih Bang kalau memang bisa menyatukan satu Aceh ya Bang, satu, iya, provinsi. Bang, ini mungkin saya juga penasaran nih Bang. Gimana sih cara kerja POC ini Bang? Contoh misalnya kayak yang tadi Bang, kita coba mungkin rekan-rekan di Banda Aceh mungkin bisa kita apa ya, kita sambungkan ya Bang ya?
0: Boleh, boleh.
1: Boleh, menggunakan perangkat atau menggunakan handphone ini Bang?
0: Menggunakan perangkat, jadi 2, bisa kita menggunakan handphone.
1: Oke.
0: Okay. Bisa menggunakan perangkat, kalau bisa sih kita menggunakan perangkat.
1: Boleh, boleh, boleh dicoba Bang?
0: Boleh, boleh.
1: Boleh nanti ditempel aja nanti mic-nya kalau memang nyambung ke apa?
0: Ya ini lagi, sebenarnya di sini lagi masa ngomong nih.
1: Nah. Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, atau kita tunggu ya. Coba nih pendengar nih, kita pengen tahu nih gimana ya kerja, cara kerja POC ini yang dari Takengon bisa langsung menghubungkan ke Banda Aceh nih atau seluruh Aceh lah.
2: Oke. Okay.
0: Ya.
2: Aduh.
0: Kita.
2: Lakukan internship dari Roy.
1: Lagi aktif-aktifnya ya Bang ya.
0: Iya. Di sini lagi rame juga nih yang ikut kan, yang hadir.
1: Mm-hmm.
0: Sebentar, sini ada berapa orang ya ini?
1: Oh bisa kita cek ke iya, hadiran orangnya Bang ya?
0: Iya di sini ada 11 orang nih.
1: Oke.
0: Okay. 11 orang yang aktif. Oke. Okay. Sebentar.
1: Boleh, boleh, boleh. Penasaran saya nih Bang, gimana bisa menghubungkan nih? Karena menggunakan seluler tadi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Termasuk keren ini Bang.
0: Ini Aceh Tengah nih. Oke, boleh lanjut?
1: Boleh, lanjut Bang. Lanjut Bang, dicoba Bang.
0: Bentar ya.
2: Darius. Daging sama danau.
1: Wah, lagi aktif-aktifnya itu Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Apa enggak masalah itu Bang kalau kita potong itu Bang?
0: Bentar ya.
2: Persilu dulu Om Darius. Langsung nih. Silakan Om Amdi, kami 2 rekan. Oscar Charlie Situ Tenggo Juliet Papa dan Oscar Charlie Situ Oscar Juliet Potter standby.
1: Oke.
0: Okay. Selamat malam. Apakah ada yang bisa dengar di sini dengan Oscar Charlie Situ Eko Iskigolo mancar dari Takengon ganti?
3: Raja-raja terkopi dan termonitor. Selamat malam Pak Ketua, Oscar Charlie 62 Eco Whisky Golf. Di sini Oscar Charlie 62 Alpha November Delta memancar di seputaran Kota Banda Aceh ganti.
0: Belajar di kopi di monitor. Makasih Om Andi, ini untuk menyampaikan untuk informasi nih tentang cuaca di Takengon untuk malam ini mendung ya, mendung tapi nggak terlalu dingin lah, hangat-hangat gitu Om Andi karena tadi sudah diguyur. Demikian Om Andi untuk informasinya ganti.
3: Roger, terkopi dan termonitor. Terima kasih Om Edi atas informasi seputaran Kota Takengon di wilayah Aceh Tengah ya. Izin kembali juga melaporkan situasi terkini di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tadi barusan terjadi pengguyuran hujan Om, tapi hujan rintik dan gerimis ya. Untuk situasi awan tercatat mendung di sini Om, begitu informasinya. Untuk lalu lintas terpantau ramai lancar ini Om. Lain-lain hal nihil alias negatif yang kita laporkan untuk keamanan atau kantimas terlapor amandali alias aman terkendali. Demikian informasi seputaran Banda Aceh Om, ku ganti.
0: Aja di kopi di monitor. Terima kasih Wandi atas informasinya. Ya, silakan dilanjut. Saya juga Usinam 2 Eko Whisky Globe kembali standby monitor. Assalamualaikum.
1: Keren ini.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oscar Jali 62 Eko Whisky Globe. Terima kasih Om Edi atas laporan dan informasinya di sana begitu. Silakan rekan-rekan lain yang ingin pergunakan jaluran dipersilakan. Di sini kami dua stasiun, Oscar Jali 62 Eko Whisky Globe. Oscar Charlie 62 Alpha November Delta kembali standby.
1: Wih,
0: itu dia.
1: Keren itu Bang, yeah. Bisa langsung ya. Yeah. Kita bisa terima info ya. Ternyata cepat juga responnya ya Bang ya, dan yeah, aktif juga Bang. Nah Bang, ini kalau memang misalnya nih pendengar kita nantinya ada yang tertarik untuk bergabung, siapa aja sih yang bisa gabung di POC Indonesia? Apakah ada orang-orang tertentu atau memang bebas ke masyarakat? Atau komunitas ini memang terbuka untuk semua kalangan nih Bang?
0: Iya, jadi untuk bisa bergabung silakan siapa aja.
1: Oh boleh, siapa saja?
0: Siapa aja bisa boleh.
1: Tidak dengan, dibatasi siapapun gitu Bang?
0: Tidak dibatasi dengan bisa apa mendownload aplikasi.
1: Oke. Okay.
0: Tapi dia harus daftar dulu.
1: Oh harus daftar?
0: Harus daftar dulu melalui portal yang sudah disediakan. Ya, jadi kalau di POC Aceh, POC Indonesia itu dia harus mendaftarnya melalui portal, melalui handphone sendiri.
1: Oh handphone masing-masing.
0: Handphone masing-masing kan.
1: Oh.
0: Jadi dari situ baru bisa mendaftar.
1: Oh gitu, berarti nggak model tulis-tulis lagi lah gitu Bang ya?
0: Ada langsung. Nah daftarnya pun sesuai dengan identitas diri kita. Jadi di sini untuk registrasi itu menggunakan KTP.
1: Oh, langsung menggunakan ID card kita ya, langsung bayar KTP langsung ya.
0: Langsung karena dia kan biar resmi gitu.
1: Oh, resmi gitu Bang.
0: Okay. Nggak, dan di sini juga tidak semerta-merta begitu masuk dia langsung bisa mendapatkan kalau di kalsing tanda panggilnya itu dia nggak semerta-merta bisa mendapatkan. Jadi dia harus menyelesaikan 3.600 detik ya untuk 3.000. Berbicara.
1: Oh dia?
0: Iya.
1: 3.600 detik untuk berbicara ya Bang?
0: Dan dari situ selain itu dia akumulasi, baru bisa mendapatkan 1028 atau kalsingnya.
1: Oh call sign gitu Bang ya? Berarti dia berarti harus aktif lah kita bilang, harus dia aktif, baru dia bisa mendapatkan call sign permanen itu Bang?
0: Iya, permanen. Dan itu permanen juga kalau seandainya sudah permanen nih, sudah permanen, dia sudah keluar. Kalau seandainya 360 atau 1 tahun, itu nggak aktif, itu akan dicabut.
1: Oh gitu,
0: itu
1: berarti?
0: Akan dicabut.
1: Ya.
0: Dan sekarang untuk Aceh aja itu hampir setiap hari itu yang masuk 5, ada 5 lah.
1: Berarti setiap hari semakin bertambah nih Bang, penggunanya ya Bang?
0: Semakin bertambah dan tercatat di Aceh sekarang, sebentar ya.
1: Oke.
0: Saya lihat. digital kehadiran. Bukan. Di Aceh aja sekarang sudah hampir 50-an lebih. 86 sekarang yang sudah tergabung.
1: 86
0: itu,
1: orang?
0: 86 orang.
1: Itu yang, seluruh Aceh itu, Pak?
0: Seluruh Aceh. Yang itu sudah termasuk simpatisan dan yang sudah mempunyai 1028 atau kalsingnya.
1: Kalsingnya ya?
0: Iya.
1: Itu masih Aceh aja ya, Bang?
0: Itu masih belum... Aceh aja. Yang Aceh sudah sekarang 286. Karena itu tadi, sekarang apa ya? Sama pingin orangnya udah mulai
1: tertarik ini,
0: tertarik ya.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Karena dulu kami kalau di sini cuma berapa orang ya?
1: Tiga orang.
0: Awalnya di Aceh itu tiga orang.
1: Oke. Okay.
0: Tiga orang kebetulan semua yang dari Takingon. Jadi pelan-pelan akhirnya sampai
1: 80-an ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Wih, keren sih, Bang, kalau memang ini, Bang. Nah, berarti pendengar ya. Mungkin yang nanti mungkin yang tertarik untuk bergabung ya, mungkin bisa langsung menghubungi Bang Edi nih sebagai ketua. Mungkin para pendengar yang wilayah Takingon Benar Meriah mungkin tidak asing nih dengan Bang Edi ya. Oke, pendengar, mungkin kita break sejenak ya. Kita dengarkan musik dulu sambil kita istirahat sejenak.

0: Pendengar setia RRI ya, kita lanjut nih di obrolan komunitas kita di malam hari ini nih. Saya masih penasaran nih Bang Edi, masih ya. Ada beberapa pertanyaan nih mungkin yang saya penasaran nih Bang ya.
1: Ya.
0: Untuk agenda mungkin nih Bang ya, dari komunitas POC ini sendiri. Mungkin ada agenda ke depannya atau apa kegiatan gitu Bang Edi?
1: Ya, kebetulan untuk agenda POC Aceh khususnya,
0: okay.
1: Kita akan melaksanakan Kopdar Aceh, Kopi Darat lah.
0: Oh, Kopdar.
1: Ya, se-Aceh. Itu yang akan kita laksanakan pada tanggal 8 dan 9, insya Allah.
0: Tanggal 8, 9 bulan
1: Agustus.
0: Oke.
1: Okay. Agustus. Nah, jadi kenapa sebenarnya rekan-rekan dari seluruh Aceh ingin Kopdar?
0: Kopdar, Kopi Darat
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, karena nggak hanya sebatas di radio aja kan untuk cerita, tapi mereka pingin silaturahmi kayak gitu. Jadi pinginnya, jadi kami sepakat kemarin untuk akan buat sekitar tanggal 8 dan 9.
0: Oke, itu seluruh Aceh itu.
1: Seluruh Aceh. Nah, jadi ya mungkin dari kita juga lah, salah satunya kenapa kita tarik juga ke Aceh ke Takengon.
0: Oke.
1: Karena pingin sekaligus kita mempromosikan destinasi wisata kita kembali gitu.
0: Mantap.
1: Jadi nggak hanya sebatas
0: duduk-duduk doang
1: aja,
0: ya.
1: Iya. Jadi ada sesuatunya juga yang kita inginkan. Jadi memperkenalkan, nah inilah Takengon.
0: Takengon.
1: Gitu.
0: Gayu kita ini.
1: Itu, gitu.
0: Berarti itu Bang nanti seluruh Aceh itu.
1: Seluruh Aceh.
0: Yang sudah tergabung hadir.
1: Ya hadir.
0: Wih.
1: Nah kita sebenarnya saya pribadi agak sedikit otoriter lah, otoriternya gini, wajib
0: semua gitu.
1: Kabupaten itu hadir.
0: Wih.
1: Nah, kenapa? Supaya nah inilah kayak gitu.
0: Inilah berarti inilah, POC komunitas
1: POC nyata,
0: silaturahmi
1: iya.
0: Kita kita bangun gitu Bang.
1: Betul.
0: Ya. Keren sih itu Bang. Kalau memang bisa digabungkan ya seluruh Aceh di satu tempat ya Bang.
1: Iya.
0: Yang biasanya hanya berbicara di radio mungkin Bang ya, yang bahasanya apa POC ya.
1: Iya.
0: Sekarang bisa langsung berbicara langsung, wih mantap itu Bang. Bang, ini kayaknya waktu kita sudah hampir di penghujung acara nih Bang.
1: Yeah.
0: Di penghujung acara obrolan komunitas ya Bang ya, POC. Bang, mungkin sebagai penutup nih Bang. Apa harapan terhadap perkembangan POC Indonesia ke depan nih Bang? Khususnya mungkin di Aceh, mungkin ada pesan untuk pendengar RRI malam ini. Atau mungkin bisa mengajak pendengar untuk bergabung ini Bang. Atau pesan-pesan kesannya lah Bang.
1: Ya. Yeah. Ya sebenarnya intinya gini, silakan gabung aja,
0: okay.
1: Komunikasi, karena kita sama-sama bantu, jadikan komunikasi ini untuk membantu sama, jadi dalam artian khususnya kebencanaan, kalau memang ada sesuatu ayo kita sampaikan,
0: okay.
1: Sambil berbagi informasi lah, gitu, supaya ya satu lagi kan daerah kita ini kan rawan bencana nih, ya kan itulah intinya, yuk sama-sama bantu, yuk sama-sama menyampaikan informasi gitu. Silakan kalau mau bergabung silakan mengunjungi website-nya, portalnya.
0: Portal, oke. Okay.
1: Langsung daftar di situ. Kalau sudah daftar, registrasi semua silakan download.
0: Oke. Okay.
1: Langsung berbicara.
0: Tanpa perangkat juga di HP pun bisa,
1: bisa
0: ya Bang.
1: Bisa dari
0: ya?
1: HP.
0: Keren ya. Sih ini Bang. Ya Bang, ada lagi mungkin Bang tambahannya Bang?
1: Ya mungkin itu aja sih.
0: Itu aja ya. Ya Bang, terima kasih banyak nih Bang sudah hadir dan berbagi cerita bersama kami malam ini ya. Semoga obrolan kita bisa menambah wawasan ya untuk pendengar RRI bahwa teknologi komunikasi bukan hanya soal berbicara jarak jauh tetapi juga menjadi sarana membangun jaringan dan menghadirkan manfaat ya Bang ya.
1: Iya.
0: Mungkin bagi pendengar yang tadi seperti kata Bang Edi yang mau bergabung ya bisa langsung ya. Baik para pendengar, itu tadi sudah obrolan komunitas kita. Terima kasih Bang Edi untuk waktunya malam ini Bang.
1: Ya.
0: Saya Ari dan Bang Edi pamit undur diri.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Baik para pendengar setia RRI, kita masuk ke sesi Lintas Informasi. Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia tahun 2026 setelah berhasil menundukkan Argentina 1-0 pada partai final yang berlangsung di New Jersey, Amerika Serikat, Senin 20 Juli 2026 dini hari. Gol tunggal Ferran Torres yang pada babak tambahan waktu memastikan La Roja mengangkat trofi dunia untuk kedua kalinya. Setelah sukses pertama mereka pada 2020 lalu. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol tampil dominan dengan penguasaan bola yang rapi dan tekanan tinggi ke pertahanan Argentina. Tim asuhan Luis de la Fuente terus mengurung pertahanan Albiceleste yang dipimpin Lionel Messi, namun gagal memecah kebuntuan sepanjang 90 menit waktu normal. Argentina yang dikenal berbahaya lewat serangan balik justru kesulitan mengembangkan permainan. Juara bertahan itu minim menciptakan peluang dan lebih banyak bertahan. Situasi semakin sulit setelah Enzo Fernandez menerima kartu kuning pada penghujung waktu normal, sehingga Argentina harus bermain dengan 10 pemain di babak tambahan. Keunggulan jumlah pemain akhirnya dimanfaatkan Spanyol. Pada menit ke-106, Ferran Torres yang masuk sebagai pemain pengganti melepaskan tembakan kaki kiri keras yang tak mampu dihentikan Emiliano Martinez. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan sekaligus memastikan gelar juara dunia kembali ke tanah negeri Matador. Keberhasilan ini menandai gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah Spanyol. Setelah penantian selama 16 tahun sejak menjadi juara di Afrika Selatan pada 2010 lalu. Bagi Argentina, kekalahan ini mengakhiri upaya mereka mempertahankan gelar sebelumnya yang mereka raih pada edisi 2022 di Qatar.

Korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang. Hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun. Karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.
1: Baik, para pendengar setia RRI, apa kabar malam ini ya? Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih ya masih setia memilih RRI Pro 1 sebagai teman setia dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Ari di sini akan menemani Anda dalam Ruang Rindu. Sebuah ruang untuk berbagi rasa, mengenang kenangan, menitipkan doa dan menyampaikan salam bagi orang-orang tercinta yang mungkin jauh di mata ya, atau yang orang-orang yang sangat dirindukan tapi selalu dekat di hati ya. Mari kita nikmati nih alunan-alunan lagu pilihan yang dari tahun, mungkin ya dari tahun 70-an ke tahun 2000-an yang akan menemani perjalanan malam Anda. Jika Anda ingin bercerita, mengirim salam atau request lagu-lagu favorit, bisa langsung nih ke line telepon kami, ada di 0821-6585-4676. Atau mungkin malu-malu nih untuk langsung nelpon, bisa langsung melalui pesan singkat atau voice note ya, di 0852-782-5272. Kita ulangi lagi untuk line telepon, ada 0821-6585-4676. Oke, ini belum masih pagi nih, pagi malam udah ada yang nelpon nih, kita coba terima ya. Ya halo, assalamualaikum.
2: Halo Bang Ari.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini Kak, di mana Kak?
2: Oh, ini Kak Amoy ini Bang Ari.
1: Kak Amoy, sehat Kak? Udah malam ini Kak ya.
2: Sehat Bang Ari.
1: Gimana kak?
2: Bang Ari gimana di sana? Sehat apa?
1: Alhamdulillah sehat kak. Kalau nggak sehat nggak bisa saya berbicara ini sama Kak Amo ini di Ruang Rindu nih kak. Gimana kak?
2: Amin ya Allah, amin.
1: Amin ya kak. Apa nih kak? Apa agenda kita nih malam-malam nih kak? Mungkin mau
2: request lagu Bang Oi.
1: Boleh boleh kak, boleh.
2: Apa lagu Hana ya?
1: Hana ya.
2: Kerjaan kau nama sok. Itu lansia nih bangga. Lansia nih itu payah nih berurusan.
1: Hana ya kak lagu ya. Kadang ingin
2: Aku tak biasa bang.
1: Aku tak biasa. Dari siapa itu gue? Saya aku lupa ingat ini. Alda Risma ke siapa gitu gue?
2: Almi bang.
1: Nela Kari.
2: Cewek
1: loh. Cewek Alda kalau gak salah itu. Aku tak biasa kalau saya nggak salah. Boleh boleh kamu nanti kita coba putarkan ya Kak Amoy ya. Mungkin salam-salamnya nih Kak Amoy atau Bu Amoy ini saya manggilnya. Saya takut salah nanti ini.
2: Kakak masih muda bang.
1: Baik Kak Amoy. Mungkin salam-salamnya nih Kak Amoy sebelum.
2: Salam-salamnya ini, Bang Ari untuk Bang Ari dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi suara emas itu Bang Ari.
1: Siap Kak Amoy.
2: Dan tak lupa pula untuk karyawan dan karyawatinya di situ.
1: Lanjut.
2: Dan tak lupa pula para pendengar-pendengar para pendengar-pendengar RRI kita.
1: Siap, oke.
2: Ya, dan penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada.
1: Siap, oke ya.
2: Nung ke Sara-Sara greme bang. Oh, greme ke? Perina teh. Anu ya bangka, aku ini kayak gak pernah disapa ke negeri ke.
1: Siap, berarti dari A sampai Z terus gak?
2: Dari A sampai G. Dan terakhir Bang Ari.
1: Iya.
2: Salam lewat udara untuk kawan-kawan kita semuanya dari Sabang sampai Maroke Bang Ari. Lanjut. Perjuangan Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar, ada telepon perdana ini untuk malam di Ruang Rindu. Sudah ada Kak Amoy ini yang request lagu apa katanya ya, Alda ya. Oke, ini ada telepon lagi, kita coba tampung ya satu lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini kak, di mana?
3: Dari Villa Bang Ari.
1: Villa.
3: Viola.
1: Viola, kalau nggak salah saya di Makassar ya.
3: Iya, kok tahu?
1: Ya, tahu dong. Gimana gimana ini?
3: Apa kabar Bang?
1: Apa kabar? Alhamdulillah baik. Di situ gimana ini kak Viola?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Gimana ini kak malam ini nih? Kalau di sini nih mendung nih kak, jadi kayaknya lagu-lagu.
3: Waduh, di sini mah karena sudah berapa minggu panas kalau.
1: Panas ya di sana ya. Oh gitu. Jadi karena di sini mendung di sana panas, cocoknya lagu apa kita ya?
3: Dispenser kali ya.
1: Apa itu? Lagu-lagu nostalgia ya? Gitu.
3: Panas dingin. Apa sih?
1: Apa itu?
3: Ini aja di suara. Dari
1: hijau daun.
3: Hijau daun.
1: Oke, boleh kita coba ya, kita cari ya.
3: Hijau. Maaf, abang suaranya kok kecil ya?
1: Suara siapa? Suara saya kecil?
3: Iya, Pak.
1: Saya dari tadi udah teriak-teriak loh ini, Kak. Iya. Mungkin ada salam-salamnya nih, Kak. Kita
3: salam. Salamnya buat kamu yang baru masuk tadi.
1: Iya.
3: Bang Rahmat, Bang Amirwan, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Bang Toi itu siapa sih? Abang
1: apa? Nggak, tulis kak, tulis kak.
3: Aduh, lupa semua. Bang Roy.
1: Bang Roy.
3: Bang iya. Rayu.
1: Iya.
3: Semuanya deh.
1: Boleh.
3: Yang lagi monitor.
1: Pasti monitor. Yang
3: lagi jeli, selamat. Beristirahat semua sambil dengerin Bang Ari bercuap-cuap.
1: Siap. Oke, Kak Viola.
3: Spesial lagunya buat abangku di Sono, abang Budi. Salam ya buat Bang Budi, kan kerja sih Bang Budinya.
1: Bang Budi, malam besok ya, atau mungkin malam minggu, saya lupa nih bang jadwal Bang Budi. Berarti lagu Hijau Daun ini suara ini khusus untuk bang Budi ya. Mantap ini bisa nanti saya sampaikan.
3: Spesial buat abangku di Sono, abang Budi yang baik hati, suka nyanyi.
1: Siap, siap. Oke kak, kita coba putarkan ya selanjutnya ya.
3: Buat Bang Ari, aktivitas ya. Semangat terus, happy terus.
1: Siap.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi pendengar ya, ada dua telepon yang request lagu di Nostalgia. Ya kita coba, saya coba hadirkan ini di ruang Nostalgia ini, ruang rindu ya. Kita dengarkan dulu lagu request dari para pendengar setia tadi.

ke Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: Baik, para pendengar setia RRI Pro 1 RRI Takengon ya. Itu tadi sebuah tembang kenangan ya, tembang nostalgia. Yang kata Kak Viola itu buatnya Bang Budi itu. Seperti ada sesuatu nih Bang Budi. Coba kita bacakan ini ya dari pesan singkat dulu, ini dari WA. Ada Inen Rani nih, Ruang Rindu, Porami puteran lagu Merpati Putih, Krise Bungari, Badai Telah Berlalu. Oke, nanti ya Inen Rani coba kita putarkan ya. Ada satu lagi nih, coba saya bacakan. Assalamualaikum Bang Ari, Muklis di Kemili. Iya Bang Muklis, lagunya dari Sela Majid, judulnya Sinaran. Terima kasih Bang Ari. Oke, itu tadi ya, ada dua request lagu langsung ya. Baik, pendengar, ini ada telepon masuk, ini coba kita terima langsung ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, ya, dengan siapa ini Bang, di mana Bang?
1: Dengan Bahir.

0: sekali.
1: Siap.
0: Lagu ini juga gelas-gelas kaca.
1: Gelas-gelas kaca ya?
0: Iya.
1: Gelas-gelas kaca siapa itu bang ya? Kalau gelas-gelas plastik nggak mau bang ya?
0: Ya yang pasti nggak ini, yang pasti nggak, belum masuk di kriteria itu.
1: Oh belum masuk kriteria, oke bang. Oke bang, nanti coba kita putarkan ya bang ya.
0: Oke lah, mau tugas aja bang hari.
1: Siap, selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar, ada telepon dari Bang Bayu ya. Beliau gak mau nih gelas-gelas plastik, maunya gelas-gelas kaca. Ya kita terima lagi nih telepon berikutnya ini dari para pendengar setia RRI. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Bang. Waalaikumsalam.
1: Oke, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana Bang?
2: Dengan Amirun nih Bang.
1: Amirun, Bang Amirun. Bang Amirun di mana Bang?
2: Di Takengon.
1: Oh Takengon, masih seputaran dekat-dekat lah ini bang ya.
2: Iya tetangga bang.
1: Siap, sambil santai sambil mendengarkan lagu nostalgia ini bang ya.
2: Iya.
1: Gimana bang?
2: Gimana bang?
1: Gimana? Atau mungkin lagu langsung, atau mungkin mulai salam dulu bang? Atau
2: iyalah,
1: mungkin ada
2: lagu dari Dadali bang.
1: Dadali, nah, tadi Dadali itu bang.
2: Enggak.
1: Oh, tadi Hijau Daun
2: Dadali.
1: Ya.
2: Dadali. Saat aku mencintaimu.
1: Saat aku mencintaimu.
2: Iya.
1: Oke, kita coba nanti nih bang.
2: Salam-salamnya amin. Buat abang, moga sehat selalu.
1: Amin.
2: Mm-hmm. Buat Bang Joy.
1: Bang Joy.
2: Bang Bayu.
1: Bang Bayu.
2: Kak Amoy.
1: Oke.
2: Habis itu Kak Piola di Makassar.
1: Mm-hmm.
2: Terus buat Bang Budi.
1: Iya.
2: Udah itu aja bang.
1: Itu aja bang, gak mau A sampai Z bang ya.
2: Gimana?
1: Gak mau dari A sampai Z bang ya.
2: Oh panjang kali bang.
1: Okay.
2: Yang singkat-singkat aja bang.
1: Siap. Oke bang, nanti coba kita putarkan ya.
2: Oke bang.
1: Lagu ya.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu sudah ada dua penelpon ya. Dan dua pesan singkat ini ya. Oke para pendengar setia RRI, kita masih lanjut ini di program Ruang Rindu ya, lagu era 1970 ke lagu 2020. Oke kita coba dengarkan dulu ini dua request lagu dari pendengar setia kita. Oke selamat menikmati.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Ya baik para pendengar setia Pro 1 RRI Talking On, itu tadi ya sebuah, ada dua lagu ya yang dari requestan dari para pendengar setia. Kita coba baca dulu ini, ada pesan singkat lagi nih dari noname ini, gak ada nama. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam, mau request lagu dong dari BBB, CCC gak mau ya. Ku ingin menikah, semoga tahun ini bisa terlaksana ya. Minta doanya, lagunya untuk adik-adik saya. Oke, ini amin ya, kita doakan ya, semoga tahun ini bisa terlaksana ya untuk segera menikah. Lagunya dari BBB. Oke, nanti kita coba putarkan ya. Mungkin masih ada dari pendengar yang mau langsung telepon ya, bisa di line telepon kami 0821-6585-4676 atau pesan singkatnya bisa langsung dikirimkan ke 0852-7082-5272. Ya masih kita tunggu ya, sembari menunggu. Nah ini ada telepon masuk nih, kita coba terima dulu ya satu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, hafal ini si abang ini. Si dari mana ini bang? Siapa dan di mana bang?
1: Dari Putrajaya di Jaya.
0: Dari?
1: Putrajaya.
0: Putrajaya.
1: Iya.
0: Iya, bang Putrajaya di mana bang?
1: Di Calang.
0: Calang, wih, ya. Tetangga nih bang.
1: Seberang gunung.
0: Iya, tetangga seberang gunung nih bang. Gimana, gimana? Gimana malam ini bang?
1: Wah, cerah.
0: Cerah ya?
1: Panas.
0: Panas. Kalau di sini dingin bang.
1: Kebalikan.
0: Kebalik bang. Iya bang, gimana? Lanjut bang. Atau mau apa nih?
1: Iya, lagunya dari Charles Hutagalung.
0: Dari?
1: Charles Hutagalung.
0: Charles Hutagalung. Oke, judulnya apa itu bang?
1: Mencari.
0: Hutagalung ya, mencari.
1: Iya.
0: Oke bang, kita coba cari. Saya juga bakalan mencari nih bang Charles Hutagalung, di mana dia ini posisinya. Oke bang, salam-salamnya mungkin bang.
1: Ya, salamnya buat Tunjo, Tunjon, Pak Inun.
0: Iya.
1: Pak Budi, Pak Ana, Pak Devi, Pak Asi. Semuanya lah, itu Bang Herman dia.
0: Siap. Semoga mereka mendengarkan ya bang ya.
1: Salam sehat, dari Calang. Semoga hasil tadi malam puas dengan Spanyol.
0: Iya. Spanyol juara ya bang ya.
1: Iya. Pilihan saya tepat memang.
0: Mantap. Pilihannya langsung menang ya bang ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Siap, siap, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya para pendengar, telepon dari Bang Putrajaya nih, dari tetangga seberang gunung nih di Calang katanya. Karena waktu kita sudah mulai hampir habis ini, sisa berapa menit lagi. Kita coba lanjut dengarkan requestan dari para sahabat, para pendengar RRI yang tadi sudah request ya. Oke, selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Baik para pendengar setia Pro 1 RRI Takingon, tak terasa ya kebersamaan kita di Ruang Rindu. Malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada sahabat RRI yang telah setia mendengarkan, berbagi cerita, mengirim salam, dan menitipkan rindunya melalui lagu-lagu pilihan malam ini. Mungkin ada beberapa lagu yang tidak terputarkan ya, kami mohon maaf, mungkin di sesi berikutnya akan kita coba ya untuk memutarkan lagu-lagu requestan dari para pendengar setia RRI Pro 1 Takingon. Saya masih menemani Anda sampai pukul 00 malam ini ya, sampai pukul 12 malam ini. Kita akan lanjut ke program berikutnya ini, ke program budaya, musik dan budaya ya. Kita akan bahas tentang budaya Minang ini, tentang tradisi merantau ya. Sebelum kita mendengarkan pembahasan tentang tradisi merantau, ada baiknya nih kita dengarkan dulu nih di ruang dengar Anda lagu-lagu dari daerah Minang.

Anda? Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

Baik, para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, masih setia. Ya itu tadi ya, sebuah tembang dari Minang ya, yang cocok ini untuk yang pembahasan kita malam ini nih. Malam ini kita akan bahas sebuah tradisi yang begitu melekat dengan masyarakat Minangkabau. Bahkan telah dikenal hingga ke berbagai penjuru dunia, yaitu tradisi merantau. Kalau mendengar kata orang Minang, banyak orang langsung teringat rumah makan Padang yang tersebar hampir seluruh Indonesia. Wah, makanan Padang nih, bikin lapar nih malam-malam ya. Bahkan di luar negeri, makanan Minang juga sudah tersedia loh. Tetapi pernahkah kita bertanya, mengapa orang Minang bisa berada di mana-mana? Mengapa mereka begitu berani meninggalkan kampung halaman mereka? Jawabannya adalah karena merantau bukan sekadar pergi mencari pekerjaan, tetapi merupakan bagian dari budaya yang diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Apa itu ya tradisi merantau? Dalam bahasa Minangkabau, merantau berarti meninggalkan kampung halaman untuk sementara waktu demi mencari ilmu, pengalaman, pekerjaan, maupun kehidupan yang lebih baik. Dengan tetap menjaga hubungan dengan kampung asal. Merantau bukan berarti melupakan tanah kelahiran. Justru seorang yang berhasil dirantau diharapkan suatu hari kembali membawa ilmu, pengalaman, dan keberhasilan untuk membangun kampung halamannya. Ada nih pepatah Minang yang berbunyi, Karatau madang di hulu, babuah babungo balun. Marantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Artinya nih lebih kurang ya. Selagi muda pergilah merantau karena di kampung belum banyak yang bisa dilakukan. Pulanglah nanti ketika telah memiliki ilmu dan pengalaman. Pepatah ini menjadi penyemangat ya bagi generasi muda Minangkabau sejak zaman dahulu kala. Ya kenapa ya harus merantau ya? Ada beberapa alasannya sih. Satu, mencari ilmu. Banyak pemuda Minang dahulu pergi ke kota besar untuk belajar agama, berdagang, maupun pendidikan formal. Atau mencari pengalaman di rantau seorang pelajar hidup mandiri, belajar mengatur uang, belajar bertanggung jawab, belajar menghadapi berbagai karakter manusia. Nah, ada lagi nih, memperbaiki ekonomi. Tidak sedikit ya yang merantau untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dibanding di kampung. Juga membawa nama baik keluarga, keberhasilan seseorang di rantau dianggap sebagai kebanggaan keluarga dan nagari.

0: Levo ragno, levo ragno.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

Baik para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Iya, kita masih membahas ini tentang tradisi merantau ya. Tradisi merantau diperkirakan sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan mengikuti ibu. Rumah, sawah, dan harta pusaka diwariskan kepada perempuan. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Mereka tidak menjadi pewaris utama harta pusaka. Karena itu laki-laki didorong mencari penghidupan sendiri melalui merantau. Tradisi ini akhirnya berkembang menjadi budaya yang sangat kuat. Pada masa kerajaan hingga zaman kolonial, orang Minang telah berdagang dan ke berbagai wilayah Nusantara. Mereka membawa hasil bumi, membuka usaha, mendirikan surau, menyebarkan ilmu agama, hingga akhirnya tersebar ke seluruh Indonesia. Bagi orang Minang, merantau memiliki makna yang sangat dalam. Merantau bukan sekedar mencari uang, tetapi berbentuk karakter. Di rantau, seseorang belajar disiplin, kerja keras, kejujuran, kemandirian, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Karena itulah banyak orang tua Minang merasa bangga ketika anaknya berani merantau. Ada banyak pelajaran hidup yang diperoleh dari kata mandiri, semua harus dilakukan sendiri. Tidak ada lagi orang tua yang membantu. Berani mengambil risiko, merantau berarti keluar dari zona nyaman. Harus siap gagal, harus siap bangkit lagi. Nah, untuk orang Minang, mereka harus pandai bergaul. Orang Minang terkenal mudah beradaptasi. Dimanapun mereka berada, mereka cepat membangun hubungan sosial. Pandai berdagang. Kemampuan berdagang berkembang karena harus bertahan hidup. Tidak heran banyak pengusaha sukses berasal dari Minangkabau. Banyak juga tokoh-tokoh Minang yang sudah berhasil dirantau ya. Tradisi merantau telah melahirkan banyak tokoh Indonesia seperti Muhammad Hatta, Buya Hamka, Tan Malaka, dan Haji Agus Salim. Mereka pergi meninggalkan kampung, menimba ilmu, memperluas pengalaman, lalu memberi pengaruh besar bagi bangsa.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

Baik, para pendengar setia RRI ya, yang masih setia nih. Yang masih setia ya menemani saya di sini ya. Di dalam segmen kita masih membahas tradisi merantau ya. Merantau tentu tidak selalu mudah, ada banyak tantangan. Yang pertama ya pastinya ya rindu kampung halaman, itu sudah pasti. Saat lebaran tiba, kerinduan pada keluarga menjadi sangat terasa. Ya, kita hanya bisa berlebaran di negara orang ya, atau di kotanya orang. Badan kita di tempatnya orang, tapi hati kita masih tetap, dan pikiran kita masih tetap terfikir ke kampung halaman. Adaptasi budaya, setiap daerah memiliki adat yang berbeda ya. Perantau harus mampu menghormati budaya setempat. Ada juga persaingan, di kota besar persaingan sangat ketat. Tidak semua bisa langsung berhasil. Ada yang jatuh bangun ya. Kalau sudah jatuh ya mereka juga harus kuat untuk tetap bisa berhasil untuk berdiri kembali. Ya tidak semua langsung berhasil ya. Banyak yang memulai dari pekerjaan sederhana. Namun justru dari perjuangan itulah mental seseorang itu ditempa. Orang Minang percaya bahwa kegagalan bukan akhir dari sebuah perjalanan. Walau tinggal jauh ya dari kampung, orang Minang tetap menjaga hubungan dengan kampung. Mereka sering pulang saat lebaran, mengirim bantuan untuk keluarga, bahkan membangun masjid, memberikan beasiswa, dan membantu pembangunan nagari. Inilah yang membuat hubungan antara rantau dan kampung tetap kuat. Saat ini merantau tidak lagi hanya berdagang ya. Generasi muda Minang kini merantau sebagai, banyak ya yang menjadi sebagai ASN ya. Ada yang menjadi dokter, guru, dosen, insinyur, peneliti, tentara, polisi, banyak ya. Content creator, wirausahaan. Bahkan banyak yang bekerja hingga ke luar negeri. Meski demikian ya, nilai utama merantau tetap sama. Pergi untuk belajar, pergi untuk berkembang, dan pergi untuk membawa manfaat. Tradisi merantau mengajarkan bahwa kesuksesan membutuhkan keberanian. Pengalaman adalah guru terbaik. Kampung halaman jangan sampai dilupakan. Ilmu harus dibagikan. Keberhasilan akan lebih bermakna jika membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Minangkabau, tetapi juga dapat menjadi inspirasi ya bagi siapa saja yang ingin berkembang tanpa kehilangan akar budaya dan identitasnya.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Baik pendengar setia Perusahaan WRRI Takingon ya. Demikian kebersamaan kita dalam program Budaya Minang malam ini dengan topik Tradisi Merantau. Semoga kisah, filosofi, dan nilai-nilai yang kita bahas dapat menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita bahwa setiap langkah dalam kehidupan adalah proses belajar, bertumbuh, dan memberi manfaat tanpa pernah melupakan akar serta kampung halaman. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI yang telah menemani perjalanan budaya kita malam ini. Tetaplah bersama kami karena setelah ini Anda akan kami ajak beralih menuju ke kekayaan budaya dari dataran tinggi Aceh. Mari kita lanjutkan kebersamaan dalam program Budaya Gayuh, menyusuri tradisi seni adat istiadat dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Tano Gayuh.

Mari kita lanjutkan kebersamaan dalam program Budaya Gayo, menyusuri tradisi seni adat istiadat dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Gayo. Sebagai pengantar menuju program berikutnya, kami hadirkan alunan musik tradisional khas daerah tinggi Tanah Gayo yang syarat akan makna, berpadu dengan harmoni alam, pegunungan yang sejuk dan menenangkan. Tetaplah bersama RRI, media pemersatu bangsa, dari budaya kita belajar menghargai perbedaan. Dari tradisi kita merawat jati diri, selamat menikmati sajian tradisional musik Gayo dan selamat mengikuti program Budaya Gayo malam ini.

0: Baby Flame.
1: Kalau beda pilihan tim itu wajar ya?
2: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
1: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
2: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
3: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
1: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
2: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
4: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

रंग कुसीमा काओ बरा

0: Lawan tengah besi pejuang ternahmah, murakit radio WI 5 Raya, ku Sabang Maruki umum ne merdeka, awan silih narasi galip punenumi.
1: Gere pernah berjuang awan nirembune toa.

Suma na umul mutem peh kolak, kuru beriring si tukang perjak, si munemah ini ibiarul badak, sana kati katak sibuk mujujung semi.

Harita mudul mununung sunah, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, ikemengi al-Fatihah ronyel melingkekeki.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, kupengi mongoti oyok pedi kencang, mejen iya lur kumer mejen iku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan, dari hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti berputar. Malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan perjalanan hidup, sebuah perjalanan yang sering kita jalani tanpa sempat berhenti untuk bertanya, apa makna dari semua ini? Hidup adalah perjalanan panjang. Kita dilahirkan tanpa membawa apa-apa. Dan suatu saat nanti, kita akan kembali tanpa membawa apa-apa pula. Di tengah perjalanan itu, kita mengumpulkan pengalaman, kenangan, dan pelajaran. Ada saat-saat kita merasa kuat, penuh semangat, dan yakin bahwa dunia ada dalam genggaman kita. Namun, ada pula saat-saat kita merasa rapuh, kehilangan arah, bahkan ingin menyerah. Tetapi, bukankah justru disitulah indahnya kehidupan? Bahwa setiap langkah, baik yang ringan maupun yang berat, adalah bagian dari proses yang membentuk siapa diri kita hari ini. Seringkali kita sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita ingin rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, atau pengakuan dari orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali hadir dalam hal-hal yang sederhana. Senyum anak kecil, sapaan hangat dari sahabat, atau sekedar menikmati secangkir kopi di pagi hari. Syukur bukan berarti kita berhenti bermimpi. Syukur adalah cara kita menghargai setiap langkah, sambil tetap melangkah menuju impian. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Kegagalan sering dianggap sebagai akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan hanyalah tanda bahwa kita sedang belajar. Tidak ada orang yang berhasil tanpa pernah jatuh. Bayangkan, seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, lalu bangkit lagi. Hingga akhirnya, ia bisa berlari dengan bebas. Begitu pula dengan kita, setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Dan di balik setiap kegagalan, selalu ada harapan. Harapan adalah cahaya kecil yang menuntun kita di tengah gelapnya perjalanan. Selama kita masih punya harapan, kita masih bisa melangkah. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa tinggi kita mendaki atau seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Hidup adalah tentang bagaimana kita memberi makna pada setiap langkah. Apakah kita sudah memberi senyum pada orang lain? Apakah kita sudah membantu mereka yang membutuhkan? Apakah kita sudah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita? Karena ketika kita pergi nanti, orang tidak akan mengingat seberapa kaya kita, tetapi seberapa besar kebaikan yang kita tinggalkan. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, mari kita jadikan hidup ini bukan sekedar tentang mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah menuju ke sana. Mari kita belajar bersyukur, berani menghadapi kegagalan, dan terus menyalakan harapan. Semoga renungan malam ini memberi kita kekuatan untuk terus berjalan dengan hati yang penuh harapan dan jiwa yang penuh syukur. Saya Satiran, pamit. Tetaplah bersama kami di frekuensi 93 FM. Karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Ari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nana Sana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Baik pendengar, kita akan lanjut untuk bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menantikan waktu subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: قبله كتاب موسى

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Saya Komandan Ajang Subuh, live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita juga sudah dengarkan bersama. Lanjut untuk temani kebersamaan kita pagi ini, ragam pilihan lagu-lagu religi kami hantarkan. Dan stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi.

seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih ditemani dengan rangkaian lagu-lagu religi yang juga masih terus hadir untuk temani kebersamaan kita. Kita juga akan nantikan ya untuk ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin...
4: Dengan perlu satu RRI Takengwon, lanjut kita akan ikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengwon.
5: Kemungkinan beliau berhalangan, maka kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wal ajni ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita hadir pada subuh yang berbahagia ini, dan salawat salam kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat dan sehat. Sehat dan sempat. Ada orang tidak sehat tapi sempat. Ada orang sempat. Ada orang sehat tapi tidak sempat. Ini mahal. Jadi karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dalam bahasa Inggris itu disebut prime time, waktu utama, waktu maksimal, waktu yang sangat penting. Bagi kita umat Islam, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, Allah mengajarkan kepada kita ada prioritas. Ya, jadi prime time tadi, waktu utama tadi, itu dikaitkan dengan prioritas. Tentu dalam kehidupan kita, kita mengarahkan diri kepada hal yang utama, hal yang prioritas. Kehidupan kita di dunia ini, tentu kita tidak bisa main-main. Karena ukuran umur kita berada di dunia ini, itu tidak bisa kita ukur, kita ramalkan. Ya. Hanya Nabi yang menyatakan umur umatku ini ya seperti umur beliau, 63 tahun. Ya paling kata beliau itu kan 70. Awan Tengku Muhammad Ali Jadun kan umurnya itu hampir 90 tahun. Dia setelah mulai sakit-sakitan setelah umur 80 gitu. Itulah dia bilang begini sama kami, cucu-cucunya itu bilang begini, maunya ini umur kita itu 70 sajalah. Kami tanya tuh, kenapa Wan harus 70? Kalau udah lebih 70 itu sudah menyibukkan orang lain. Nah, itu bahasa beliau, sudah menyibukkan orang lain. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, apa artinya? Berarti prioritas kita, ibadah kita, kekuatan kita semuanya, itu ada masanya. Ada masanya. Jadi karena itu, selagi sehat, selagi kuat, ya, perkuatlah ibadah kita. Ya, selagi mampu, perkuatlah. Jangan sampai nanti begitu sudah tidak punya kemampuan, begitu kita tidak punya apa-apa, disitulah kita baru sadar. Kenapa ayat menyatakan begini? Bersedekahlah kamu di masa lapang dan di masa sulit. Kenapa? Diminta kita bersedekah di masa lapang dan masa sulit. Nah, kalau ini bisa lolos kamu. Kalau ini bisa kamu lakukan, kamu

akhir hayat kita husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Kalau ini kita dapat, masya Allah, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kalau kembali ke cerita tadi, bagaimana mau kita dapat husnul khatimah? Satu cerita baik pun tidak ada sama kita. Satu cerita saja. Kalau orang ingat kita, apa yang dia ingat? Yah, Tengkua luar biasa menjaga ibadah. We luar biasa menjaga saudari. We luar biasa menjaga pecerak ni. We luar biasa menjaga masjid ni. We luar biasa menjaga jemaah. Ada cerita yang orang ingat tentang kita. Bagaimana caranya? Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Yang kedua, Allahumma rizukni taubatan nasuha qablal maut. Kalau tadi yang pertama husnul khatimah, yang kedua, ya Allah, berikan daku kesempatan taubat sebelum mati. Ini kita doa. Nah, jadi doa sebelum misalkan kita merasa tidak bersalah, tidak berbuat dosa yang besar-besar. Tapi istighfar itu menjadi latihan bagi kita. Istighfaru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampunlah kepada Tuhanmu karena beliau maha pengampun. Jadi istighfar itu seakan menjadi kebiasaan. Ya, kita kan menjaga kekuatan tubuh kan makan. Makan itu menjadi kebiasaan kita. Tapi ada orang yang makan dua kali sehari. Oh, ada orang yang makan satu kali. Saya lihatlah budaya orang barat, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Apakah mereka makan nasi? Makan nasi. Nah, istilah mereka itu makan besar. Dimakan besar mereka. Kadang-kadang ada yang mereka makan besar malam. Malam mereka makan. Kadang-kadang siang itu mereka hanya makan dua roti. Pagi mereka minum jus. Malam makan besar. Nah, itu memang betul-betul makan besar. Kalau aku kita ni ngelakukan arti makan besar ini ada gulewe, ada dengkewe, ada tenarohe, ada kurik pangangi, ada guli pangangi, pokoknya mangan kul. Itu tradisi, itu kebiasaan. Tetapi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kembali kemari tadi. Nggih kene Imam Ibnu Qayyim, di antara kita ini apa ibadah sunnah yang selalu kita jaga? Apa yang ibadah sunnah yang selalu kita jaga? Ada bapak-bapak ini suruk, ya, duha awal, ya, suruk. Ada yang orang sedekah tiap Jumat. Ada yang orang tiap Jumat itu ngasih makan orang-orang. Macam hadirin sidang jemaah berbahagia. Tapi itu terus dia jaga. Itu sunnah-sunnah yang kita jaga. Tentu kan tergantung kita, tergantung kemudahan pada kita, ya, tergantung kemudahan pada kita. Yang terakhir, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, Allahumma ya muqallibal qulub tabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha pembolak balik hati, ya, tetapkan hatiku pada agamamu. Di hadirin sidang jemaah yang berbahagia, sering para guru kita menyampaikan sebaiknya kita menjaga keimanan kita. Menjaga keimanan itu dengan ibadah. Ya kan, tidak mungkinlah kita misalnya kita beriman tapi ibadah kita tidak jelas. Jadi ini yang tiga ini, maka yang terakhir ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Maka semakin kita bertambah usia kita, dalam mulut kita bertambah, tetapi hakikatnya akan berkurang. Misalnya Allah menetapkan umur kita 80 tahun, tapi sudah kita jalanin 40, kan tinggal 40 lagi. Sudah kita jalanin 60, tinggal 20 lagi. Sudah kita jalanin 75, tinggal 5 tahun lagi, kan begitu. Artinya sebenarnya berkurang umur kita, tetapi karena kita sering menyebutnya bertambah, ya kan? Jadi artinya bagaimana agama ini terus kita jaga, terus kita perkuat, sehingga hadirin sidang jemaah yang berbahagia, target yang tiga ini kita dapat. Ya, kita husnul khatimah, dapat bertobat sebelum kita pergi, ya kan, dan agama selalu bersama kita. Ya, mudah-mudahan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya apa yang kami sampaikan pagi.

ini, mudah-mudahan kita semua mendapat yang tiga ini. Amin ya rabbal alamin. Nasrullahi wa fathuhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ceramah subuh kita sudah ikuti bersama. Dan untuk temani kebersamaan kita juga pagi ini masih terus lanjut. Ada ragam pilihan lagu-lagu religi yang juga akan kembali hadir untuk temani kebersamaan kita. Semari kita nantikan Warta Tanuh Gayo pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 21 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pembangunan jembatan Bele di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah memasuki tahap perakitan. Ya, dan Dim Baru Aceh Tengah Letkol Cezi Rudi Haryanto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta dapat Anda dengarkan melalui streaming maupun aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya. Mendengar, pembangunan jembatan Bele di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah memasuki tahap perakitan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Satuan gabungan TNI yang terdiri dari personel Kodim 0119 Bener Meriah, Yon Jibur 16 DA, Yon Arhanud 5 CSBY, dan Yon Kap 11 MSC resmi memulai perakitan jembatan Beli di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan TNI dalam memulihkan akses transportasi yang terputus akibat bencana. Akses tersebut selama ini menjadi jalur vital yang menghubungkan antar wilayah dan menunjang aktivitas masyarakat. Melalui sinergi antar satuan, seluruh personil bahu-membahu melaksanakan perakitan jembatan dengan penuh semangat dan kekompakan guna mempercepat proses pembangunan agar jembatan dapat segera difungsikan kembali. Komandan Kodim 0119 Bener Meriah, Letkol Febri Adianto mengatakan, keterlibatan berbagai satuan TNI menunjukkan komitmen bersama untuk hadir membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Menurut Dandim, pembangunan jembatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam pemulihan dan peningkatan infrastruktur pasca bencana, sehingga mampu mendukung kemajuan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, masyarakat Kampung Bintang Permata menyambut baik pembangunan jembatan Beli tersebut. Warga mengapresiasi respon cepat Satuan Gabungan TNI dan turut bergotong royong membantu pelaksanaan pekerjaan demi mempercepat proses penyelesaian jembatan yang menjadi akses utama bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Dandim Baru Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
2: Dandim 0106 Aceh Tengah yang baru, Letkol CZI Rudi Haryanto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen itu disampaikan usai serah terima jabatan Dandim 0106 Aceh Tengah dari Letkol Infantri Raden Herman Sasmita kepada Letkol CZI Rudi Haryanto yang dirangkai dengan malam ramah tamah di Gedung Oprum Setda Kap Minggu malam. Rudi Haryanto menegaskan TNI melalui Kodim 0106 Aceh Tengah siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. Sebagai perwira dari Korps JNI TNI Angkatan Darat, ia menyebut dukungan terhadap pembangunan infrastruktur maupun kegiatan kemasyarakatan merupakan bagian dari tugas yang akan terus diperkuat.
3: Sinergi antara Pemda, Forkopimda, kita berjalan semakin erat, kita semakin kompak, dapat saling membantu untuk dapat membangun teknologi yang
2: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyatakan pergantian kepemimpinan di Kodim 0106 merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI yang diharapkan semakin memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah. Menurut Haili Yoga, selama ini Kodim 0106 Aceh Tengah memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari penanganan bencana, ketahanan pangan, hingga menjaga stabilitas keamanan yang menjadi fondasi pembangunan daerah.
3: Sudah sah jadi orang Gayo dan mudah-mudahan ya
4: lebih kurang atau kurang lebih kita saling memaafkan dan ke depan apalagi kalian bapak di dalam kebijakan itu Aceh Tengah sudah membuat lima jembatan.
2: Pergantian kepemimpinan di Kodim 0106 Aceh Tengah diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
1: Wakil Bupati Bener Meriah Armia secara resmi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan Diklat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah Senin 20 Juli 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Armia mengatakan, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia akan segera dilaksanakan. Salah satu rangkaian kegiatan yang paling khidmat dan dinantikan masyarakat adalah upacara pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus. Menurutnya, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mempersiapkan para calon paskibraka dalam mengemban tugas mulia sebagai pengibar bendera pusaka pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Ia menegaskan bahwa amanah dan kehormatan sebagai anggota Paskibraka harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh integritas, rasa bangga serta tanggung jawab demi mengharumkan nama Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bener Meriah Mahfudah dalam laporannya menyampaikan, proses seleksi Paskibraka tahun 2026 berhasil menjaring 81 peserta yang berasal dari berbagai sekolah menengah atas sederajat di Kabupaten Bener Meriah. Ia menjelaskan pendidikan dan pelatihan akan berlangsung selama 30 hari. Selama masa pelatihan, para peserta akan dibekali materi kedisiplinan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta keterampilan baris berbaris sebagai persiapan menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. SMA Negeri Unggul Binaan Kabupaten Bener Meriah gelar prosesi adat menyerahkan anakku Tengku Guru bagi 190 siswa baru yang dinyatakan lulus untuk tahun ajaran 2026-2027. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
5: SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah laksanakan prosesi adat menyerahkan anakku Tengku Guru bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMA Binaan Darussalam menyebut sebanyak 235 orang telah mengikuti ujian seleksi penerimaan siswa baru. Namun, hanya 190 siswa yang dinyatakan lulus.
6: Insyaallah, amanahnya maile BBNE kami selaku guru di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah ini akan kami cuba amanahnya ku BBNE. Mengantarkan anak-anak kami ini, anak-anak yang maile ini untuk meraih cita-cita dan kita berharap BBN tentu anak-anak tni BBN akan menjadi orang-orang yang sukses.
5: Sementara itu, Kepala Cabang Pendidikan Aceh Wilayah Bener Meriah Subandi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut. Pihaknya juga berharap siswa pada sekolah unggul dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, daerah, bahkan orang tua.
7: Jadi tentu anak-anak yang bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri Unggul Binaan ini tentu orang-orang yang berprestasi. Kami berharap kepada anak-anak kelas 10 bisa membawa warna untuk SMA Unggul Binaan Bener Meriah ini nantinya.
5: Penyerahan siswa dilakukan secara simbolis oleh salah satu wali murid yang diterima langsung Kepala Sekolah SMA Unggul Binaan Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Aceh Barat, mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabo. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
8: Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yaitu 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya.
9: Sehubungan dengan penekan Bupati kemarin, kita bukan sengaja kiat hari, memang kerjaan harian itu. Target harian karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang meminta uang di Aceh Barat terutama Melabuh. Ini perlu kerjasama untuk kita semua masyarakat karena ini ada semacam jaringan terselubung secara tidak langsung. Ini kami imbau kepada masyarakat semua dimanapun di Aceh Barat, tolong sampaikan ke kami jika ada pemerintah yang datang ke kampung-kampung. Karena mereka pun sudah merambah ke kampung dan mereka sewa kendaraan. Karena ini sewa kendaraan Rp50.000 per harinya dan mereka pergi ke pasar-pasar yang ada di kampung sekarang.
8: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa 2 orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang dinilai bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000, sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Pemko Sebulus Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat Mukim Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Sebulus Salam. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
10: Pemerintah Kota Sebulus Salam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menggelar kegiatan asesmen penanganan usulan hutan adat, sekaligus penyusunan kesepakatan tata kelola hutan. Kegiatan penting itu dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti surat permohonan resmi dari Kepala Mukim Batu-Batu, nomor 43/KB/7/2024. Perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas hak kelola masyarakat serta menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kota Sebulus Salam. Wali Kota Sebulus Salam Haji Rasul Bancin menyambut positif pelaksanaan asesmen tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Menurutnya penetapan status hutan adat yang jelas akan memperkuat tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan warga lokal tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian alam.
11: Tapi bukti komitmen kami kepala daerah ini, kami juga tidak jenuh. Sampai kadang saya WA si Anhar, bang, dikelet oleh berkas, mumpung aku ketemu dengan Pak Dirjen ini. Paling tidak mengingatkan. Nah, maka sering kami sampaikan rumus hidup ini kan katanya diawali dari buah tangan, Pak. Kaki tangan kita butuh. Enggak mempan kaki tangan, butuh perpanjangan tangan. Ada Pak Asbar perpanjangan tangan kita, ada Pak Sihombing ini. Enggak mempan nih baru campur tangan, mainlah di DPR. Lengkap 4 nih barulah tanda tangan dari kementerian tadi, Pak. Artinya proses ini harus kita pahami. Nah, kadang kan masyarakat, apa ini kerja kepala daerah, ngurus hutan adat aja lamban kali. Kita, aduh, bukan begitu, Bu. Kami semangat untuk menjaga negeri ini. Apa yang bisa kami berkontribusi, pasti kami sumbangkan.
10: Melalui asesmen tersebut, Pemko Sebulus Salam dan kementerian terkait berharap kesepakatan tata kelola hutan adat tersebut dapat segera terwujud demi kepastian hukum dan kelestarian ekosistem. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tenggara luncurkan kebun induk kakao sebagai upaya pengembangan pertanian kakao di daerah. Berikut informasi selengkapnya.
12: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakar.
0: Baik pendengar, kita beralih terlebih dahulu untuk informasi selanjutnya. Pendengar, Bupati Aceh Tengah pimpin apel kesadaran nasional, ingatkan ASN tingkatkan pelayanan publik. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
12: Bupati Aceh Tengah Helioga memimpin apel kesadaran nasional yang berlangsung khidmat di halaman kantor Bupati setempat kemarin. Dalam amanannya, Bupati kembali menegaskan komitmen seluruh ASN untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Heli juga menyoroti pentingnya peran puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Heli meminta nakes di puskesmas terus mensosialisasikan 144 jenis penyakit yang dapat diselesaikan di tingkat puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit.
13: Terkait rujukan, sosialisasikan terus ke seluruh masyarakat. Tidak semua jenis penyakit harus ditangani di rumah sakit. Ada 144 jenis penyakit, ini harus ditangani di puskesmas. Berarti kalau ada masyarakat yang tiba-tiba langsung ke rumah sakit, masuk ke kategori 144 rumah sakit jangan layani, itu kembalikan ke puskesmas. Karena puskesmas juga pelayan.
12: Dalam apel itu, Bupati Heli juga menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada para atlet dan pelatih Kempu Aceh Tengah atas prestasi yang mengharumkan nama daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, Kebun Induk Pertanian Pemerintah Aceh Tenggara yang meluncurkan operasional pengembangan kebun induk kakao. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
12: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri luncurkan pengembangan kebun induk kakao kemarin. Keberadaan kebun induk ini menjadi langkah strategis memperkuat komoditas unggulan daerah. Bupati Fakri menyebut kualitas kakao Aceh Tenggara masuk dalam top 50 kakao of excellence 2025, ajang bergengsi yang menilai kualitas kakao terbaik dunia. Pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar sektor kakao tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, namun juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
14: Dunia. Dan kakao Aceh Tenggara sudah mendapat penghargaan berupa GUL yang dilaksanakan 22 Februari yang lalu dilaksanakan di Amsterdam. Mudah-mudahan target kita pada 2 atau 3 tahun yang akan datang Aceh Tenggara bisa masuk 20 besar dunia dan minimal 3 besar di Republik Indonesia.
12: Direktur Operasional PT Kudengo Sugata Indonesia Mirza menjelaskan kebun induk kakao dibangun sebagai sumber benih unggul bagi petani dan penangkar bibit. Menurut Mirza, keberadaan kebun induk akan memudahkan petani memperoleh bibit berkualitas sehingga produktivitas dan mutu kakao di Aceh Tenggara terus meningkat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. Kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di RRI Takengon berlangsung meriah. PSSI dan pengamat sepak bola dorong kemajuan sepak bola Aceh Tengah pasca kemenangan Spanyol atas Argentina. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
2: LPP RRI Takengon menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina kontra Spanyol di lantai 2 kantor tersebut Senin dini hari. Kepala RRI Takengon Imam Taufik bersama para karyawan dan sejumlah masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan yang mempertemukan dua klub raksasa dalam ajang sepak bola dunia. Dalam acara tersebut turut digelar talk show dengan topik detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 dengan menghadirkan Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra dan pengamat sepak bola Bardan Sahidi. Ketua PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra berharap berbagai hal positif dalam ajang akbar ini dapat diambil oleh pesepak bola lokal setempat, termasuk sejumlah peraturan baru yang diterapkan oleh FIFA.
15: Dengan adanya Piala Dunia yang apa yang kita bicarakan saat ini, harapan kita Aceh Tengah, khususnya usia dini, salah satu contoh yang bisa diambil positifnya ya. Kita sudah bisa melihat di sini ada beberapa peraturan yang sudah berbeda.
16: Ya, regulasi.
15: Dari mulai pembuangan bola, mulai hitung 1, 2, 3, sampai 5.
16: Cara protes.
15: Jadi itu salah satu harapan saya ke generasi ini. Yang akan datang khususnya setengah, bisalah contoh yang lebih baik lagi.
2: Sementara pengamat Bardan Saidi berharap sepak bola di Aceh Tengah semakin berkembang, salah satunya dengan memperbanyak keberadaan pelatih berlisensi yang menangani SSB maupun klub-klub setempat.
16: Belajar dari
17: New Zealand ya. Mm-hmm. Kalau boleh saran bahwa mereka memperbanyak adalah football academy dengan pelatih yang berlisensi.
18: Mm-hmm.
17: Jadi berkenaan dengan regulasi terbaru, tata cara permainan, kemudian menyiapkan talenta-talenta baru, sesungguhnya bermula dari menyiapkan guru, tidak hanya cukup guru olahraga di sekolah, tetapi kursus kepelatihan dengan penjenjangan, ya ini harus diperbanyak.
2: Dalam laga final sendiri, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 extra time membawa La Roja menaklukkan tim Tenggu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pembangunan jembatan Bele di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah memasuki tahap perakitan. Dan tim baru Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Taking On. Semangat selalu untuk Anda menjalankan beragam aktivitasnya untuk pagi ini. Dan saat lagi kita akan dengarkan info cuaca bersama Prakirawan BMKG Aceh. Ada Ibu Asyita Az-Zahra Lubis yang akan berbagi kabar terkait dengan bagaimana potensi cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum Ibu Asyita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Baik, Ibu, langsung saja silahkan bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Silahkan, Ibu.
2: Iya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 21 Juli 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Tengah Aceh secara umum berawan, kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu pada saat sore hari. Kemudian diperkirakan pada malam hingga dini hari kita perkirakan untuk wilayah Tengah Aceh secara umum berawan. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Bu. Demikian, Bu.
1: Untuk pantauan titik panas di wilayah Tengah Aceh sendiri seperti apa, Ibu?
2: Ya, untuk sampai jam 7 pagi ini terpantau ada sekitar 20 titik panas untuk wilayah Aceh. Khususnya untuk wilayah Tengah Aceh terpantau yaitu untuk wilayah Benar Meriah, Kecamatan Syiah Utama. Begitu, Bu.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, diharapkan untuk wilayah Tengah Aceh tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi karena terlihat pemanasan matahari cukup intens, kemudian ada potensi terjadinya hujan dan angin kencang, dan juga jika pada saat siang hari panas terik, gunakan pelindung ataupun tabir surya agar terhindar dari paparan matahari, dan hindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga hindari membuka lahan baru. Yang terpenting yaitu pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Bu. Demikian, Bu.
1: Baik, terima kasih Bu Nasyita untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Ibu Nasyita Zahra Lubis dari BMKG Aceh. Dan tetap waspada ya dengan berbagai potensi perubahan cuaca yang masih belum menentu untuk hari ini. Jaga kesehatan juga. Dan ya, waspada untuk Anda yang tinggal di daerah-daerah yang masih tergolong rawan bencana hidrometeorologi bisa terjadi. Anda dapat ikuti info cuaca setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan nantikan juga untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya di Takengon pagi ini.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten.
2: Assalamualaikum.
1: Dari kualitas produk yang terjaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis.

0: jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali untuk pagi ini di SDC Siar Selasa 21 Juli 2026, kami sampaikan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini, komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, beras, kemudian ada gula pasir dan juga minyak goreng. Ya, pendengar, untuk barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, beras 2 mawar, harga eceran minggu lalu Rp16.000, harga eceran minggu ini Rp16.600 per kilogram, naik 3,75%. Beras 88, harga eceran minggu ini Rp16.000, stabil. Beras cap udang, harga eceran minggu ini Rp14.500 per kilogram, stabil. Beras UB, harga eceran minggu ini Rp16.000 per kilogram, stabil. Beras Yusima Super, harga eceran minggu lalu Rp16.200 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp16.600 per kilogram, naik 2,47%. Untuk komoditi gula pasir dalam negeri, harga eceran minggu ini Rp20.000 per kilogram, stabil. Harga komoditi gula tebu untuk harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram, stabil. Komoditi minyak goreng, minyak curah, harga eceran minggu lalu Rp22.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp21.000 per kilogram, turun 4,55%. Komoditi minyak goreng kita, harga eceran minggu ini Rp15.700 per liter, stabil. Komoditi minyak kemasan premium, harga eceran minggu ini Rp24.000 per liter, stabil. Pendengar, demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis beras, kemudian gula pasir dan juga minyak goreng telah kami sampaikan dan dapat Anda ikuti untuk informasi harga bahan pokok penting strategis setiap hari pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, stay tune terus bersama kami. Dan nantikan untuk berita sentral bersama Pro 3 RRI akan kembali kita ikuti nantinya.

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang bisa terjadi karena aktivitas lempeng di dalam bumi. Bahkan, boleh jadi dipicu oleh lempeng-lempeng yang macet, sehingga menyebabkan tekanan besar dan bisa terlepas sewaktu-waktu. Gempa kecil konon sebagai tanda awal gempa besar yang bisa menyebabkan gempa susulan sewaktu-waktu. Gempa yang juga disebut gelombang kecut bergerak melalui tanah disebut gelombang seismik. Kekuatan gempa diukur menggunakan skala momen magnitude. Tempat di mana gempa bumi dimulai disebut hiposentrum, sedangkan tanah di atas tempat gempa berasal disebut episentrum atau pusat gempa. Gempa bumi terkuat yang pernah terjadi di Chili pada 22 Mei 1960 dengan kekuatan 9,5 pada skala magnitude momen yang tentunya sangat-sangat tinggi. Jepang sendiri adalah negara yang paling sering mengalami gempa dan karena berada dalam wilayah cincin api Pasifik.

Baik, ya, Entrepreneur Bucket List. Dan pendengar setiap lu satu RRI Takengon, kini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lanjut ya, untuk saat lagi kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi, selamat mengikuti.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.